0: netral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
2: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
0: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apalagi dibagi dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
10: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
9: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
11: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
9: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
12: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya, terkait dengan pandangan pemerintah.
13: Isunya apa aja Mas Yudi?
12: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
9: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
14: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
15: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari pemilu, dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
4: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway, karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Begitu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
4: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Missy, excuse me, Missy. Mau ambil
1: juga kak.
0: Missy.
2: Tabek-tabek kok itu?
0: Kita enggak dengar kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa kakak enggak pakai kata tabek?
0: Kasa majika apang maknanya?
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh kak, tabe-tabe.
0: Tau, Ji.
3: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor Pendengar, masih bersama Monica yang menemani Anda dalam program Alor Pagi ini di sini. Ya, rangkaian siaran kita sudah ikuti ya, dari pukul 5 hingga saat ini kita di pukul 8 lebih 45 menit. Dan tentunya aktivitas kita di pagi hari ini juga sudah mulai terlihat ya, dari sini juga kita pantau nih aktivitas pergerakan masyarakat Kabupaten Alor berjalan menyusuri Kota Kalabahi, menyusuri sepanjang Nusa Kenari untuk beraktivitas di hari Senin, hari di mana semua orang itu pada bilang hari yang berat ya untuk memulai segala aktivitas di minggu ini. Tapi dengan setiap pemikiran tentang hari Senin adalah hari yang berat, menurut saya hari Senin adalah awal di mana kita memperbaiki, kita menyelesaikan setiap tugas yang tertunda di minggu lalu. Artinya bahwa hari Senin hari di mana kita memulai semangat baru untuk menjalani aktivitas. Dan di jam-jam seperti ini sudah pada ke kantor, ke kebun, ke pasar, dan tentunya sudah mulai menjalankan aktivitas. Harapan kami dari studio RRI juga untuk pendengar setia RRI, jangan lupa untuk sarapan, jangan lupa untuk minum air putih, dan jangan lupa mempersiapkan segala sesuatu untuk bekerja dengan baik. Di pagi-pagi seperti ini juga jadi tantangan ya untuk kita memperbaiki mood kita untuk beraktivitas. Jadi usahakan kita harus senyum di pagi-pagi ya. Jangan ketika sudah sampai di tempat kerja muka kita muram, muka kita penuh dengan seperti orang mau marah-marah, karena itu juga akan membuat mood kita berantakan dan mempengaruhi lingkungan juga ya. Tidak saja mood kita yang berantakan, tetapi bisa saja orang-orang yang melihat kita juga tidak ada semangat untuk

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
4: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
5: Alor pagi ini.

0: Anda mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI

Pendengar, satu informasi kami kembali hadirkan di ruang dengar Anda. BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang memperkirakan cuaca Nusa Tenggara Timur didominasi kondisi cerah hingga berawan pada Sabtu 10 Oktober 2026. Suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, Listi, menyampaikan prakirawan cuaca tersebut berlaku sepanjang hari. Pendengar, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Hal tersebut disampaikan saat info cuaca bersama Pro 1 RRIND pada Sabtu 10 Oktober 2026. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara itu, malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal. BMKG juga memperingatkan potensi kabut pada dini hari di sejumlah wilayah dataran tinggi. Wilayah tersebut meliputi Soe, Bajawa, dan Ruteng. Suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah daratan tinggi lainnya berkisar antara 14 hingga 26 derajat Celcius. Sementara itu, angin di wilayah Nusa Tenggara Timur bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Khusus wilayah ND, cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Kondisi serupa diperkirakan berlangsung pada siang hingga sore hari.

0: Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita di pukul 9 lebih 8 menit dan di pagi hari ini saya akan menemani Anda tapi tidak sendiri. Saya bersama siapa di sini? Boleh disapa pendengarnya.
1: Halo para pendengar, kembali lagi bersama saya Asri Sanimaduro.
0: Iya, selamat pagi Asri. Bagaimana kabarnya nih Asri? Beberapa hari tidak hadir ya karena katanya lagi sehat. Gimana hari ini?
1: Alhamdulillah ya, sekarang sudah membaik dan sudah baiklah.
0: Oke, puji Tuhan, syukur alhamdulillah sudah sehat dan siap untuk menemani pendengar RRI. Dan kali ini kita akan ngobrol ya terkait dengan beberapa hal. Ya, ada hal-hal kecil yang biasa kita lakukan untuk menyakiti hati orang tetapi kita tidak menyadarinya. Jadi di pagi hari ini kita juga berharap pendengar setia semua dalam keadaan sehat selalu dalam menjalankan aktivitas ya di pagi hari ini.
1: Amin ya. Semoga yang lagi banyak pikiran bisa sedikit lebih tenang setelah mendengarkan obrolan kita nih Kak ya. Nah, kali ini kita mau membahas sesuatu yang sebenarnya sederhana tapi sering banget terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Iya, betul sekali ya Sri. Kita akan membahas tentang hal kecil yang bisa melukai hati. Ini kedengarannya simple ya, tapi ternyata sesuatu yang menurut kita biasa saja belum tentu terasa biasa nih bagi orang lain.
1: Setuju banget nih Kak. Misalnya nih, ketika kita sedang apa ya bercerita dengan penuh semangat nih, tetapi orang yang mendengarkan cerita kita malah sibuk main HP. Mungkin bagi kita itu sesuatu hal yang biasa, tetapi bagi orang lain itu apa ya akan menimbulkan sebuah perasaan kayak oh ternyata ceritaku tuh nggak sepenting itu loh.
0: Iya, betul sekali. Kadang kita bukan meminta orang lain untuk selalu punya waktu buat kita, tapi cuma ingin didengarkan ketika sedang bercerita sederhana itu ya. Tetapi dampaknya bisa lebih besar.
1: Aduh, nih, dan lebih menarik lagi ya para pendengar, luka hati itu nggak selalu muncul karena adanya perkataan kasar dan pertengkaran besar. Bisa juga biasa juga karena candaan yang berlebihan nih atau janji yang dilupakan. Atau juga nih Kak, ada yang bilang kayak ah, kau mau baperan.
0: Iya, betul. Ini selalu terjadi ya di kehidupan kita. Nah, kalimat ini juga kita sering ucapkan, bahkan sedang kita juga biasa rasakanlah dari orang lain atau bahkan kita yang mengucapkan juga ke orang lain. Padahal ketika seseorang atau ketika kita mengatakan bahwa dirinya tersinggung, mungkin dia sedang mencoba menjelaskan perasaannya, bukan berarti dia ingin memperbesar masalah nih Asri.
1: Betul, iya ya. Kita memang punya cara yang berbeda-beda dalam memproses sesuatu. Ada orang yang memang biasa aja atau tertawa ketika dirinya menjadi bahan candaan. Tetapi ada juga yang merasa tidak nyaman. Dan itu bukan berarti salah satu pasti lebih kuat daripada yang lain.
0: Makanya nih Asri, penting ya untuk kita memahami bahwa setiap orang punya batasan. Bercanda itu boleh, bahkan bagus untuk mencairkan suasana. Tapi kalau candaan kita membuat orang lain merasa direndahkan, mungkin itu sudah waktunya untuk kita mengevaluasi diri.
1: Betul, jangan sampai kita berlindung dari kata, kan aku cuma bercanda. Padahal niat kita mungkin bercanda nih, tapi dampaknya justru menyakiti hati orang lain.
0: Iya, betul sekali ya. Selain candaan, ada juga nih hal kecil lainnya nih Asri. Itu tidak menghargai usaha seseorang. Misalnya teman kita sudah berusaha membantu, tapi kita malah menganggapnya sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya dia lakukan sebagai temannya.
1: Padahal ucapan sederhana seperti terima kasih ya, atau terima kasih ya sudah membantu, bisa membuat seseorang merasa dihargai Kak. Kita sering menganggap hal-hal seperti itu tuh kayak kecil, padahal bisa berarti besar bagi orang yang menerimanya.
0: Iya, betul sekali. Nah, ini kita membahasnya sudah sampai sejauh ini. Kita akan lanjutkan nih Asri ya setelah kita mendengarkan lagu berikut.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

0: Oke, Asri, sudah siap untuk kita lanjutkan pembahasan kita yang tadi terkait dengan hal-hal kecil yang sering kita lakukan yang bisa melukai hati sesama. Dan karena pendengar juga sudah pada nunggu ya untuk kita membahasnya. Tadi sudah sampai pada kita memberikan bantuan atau orang lain membantu kita, tetapi kadang kita melupakan hal-hal seperti terima kasih dan lain-lain. Nah, dari sini juga kita belajar ya, Asri, bahwa menghargai orang lain itu tidak selalu membutuhkan suasana yang mahal atau tindakan yang luar biasa. Kadang kita cukup dengan mendengarkan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, atau menepati janji.
1: Betul, tapi ada satu hal juga yang perlu kita ingat nih, Kak.
0: Apa itu?
1: Kita nggak bisa selalu menghindari kemungkinan membuat orang lain kecewa, Kak. Karena kita manusia biasa, pasti pernah salah atau tutur bicara atau melakukan sesuatu yang tanpa sengaja menyakiti hati orang lain.
0: Setuju sekali, Astri. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya, ya. Karena ketika kita tahu sudah menyakiti orang lain atau seseorang, jangan langsung sibuk membela diri nih. Coba dengarkan dulu apa yang dia rasakan. Akui kesalahan kita jika memang kita memang bersalah, ya, dan berusaha untuk memperbaikinya. Sepertinya itu akan lebih baik, ya.
1: Betul. Dan buat pendengar yang pernah merasa terluka karena hal-hal kecil, jangan langsung menganggap perasaan kalian tuh tidak penting, ya. Kalian boleh loh menyampaikan apa yang kalian rasakan dengan cara yang baik dan juga jelas.
0: Iya, benar sekali, Astri. Tapi kita juga perlu belajar membedakan antara menyampaikan perasaan dan mengharapkan orang lain selalu memenuhi semua keinginan kita loh. Karena komunikasi yang sehat itu berjalan dua arah nih, Astri. Betul. Kita belajar memahami orang lain dan kita juga belajar menjelaskan diri sendiri.
1: Wah, Kak, nih obrolan kita ini ternyata banyak apa ya pembelajarannya juga ya, Kak. Ternyata menjaga perasaan orang lain bukan berarti kita harus apa ya setuju dengan mereka, tetapi boleh boleh berbeda pendapat.
0: Iya.
1: Ada caranya harus tetap saling menghormati.
0: Saling menghormati. Betul sekali. Sebelum kita menutup obrolan hari ini, coba kita renungkan sebentar ya, Sri. Pernah tidak kita membuat orang lain itu tersenyum lewat hal sederhana, atau justru tanpa sadar kita membuat seseorang itu sedih karena ucapan yang menurut kita biasa saja?
1: Semoga setelah obrolan ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan peka. Bukan berarti harus selalu berhati-hati sampai takut bicara nih para pendengar nih ya. Tetapi belajar memikirkan dampak dari perkataan dan tindakan terhadap orang lain.
0: Betul sekali, karena pada akhirnya kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami seseorang. Jadi sedikit kebaikan, perhatian, dan rasa hormat kita mungkin bisa berarti lebih dari yang kita bayangkan nih, Asri.
1: Betul banget nih, setuju. Nah, ingat ya para pendengar, kita mungkin tidak bisa mengendalikan semua perkataan orang lain, tapi kita bisa loh belajar memilih perkataan kita sendiri agar tidak menjadi alasan orang lain merasa tidak berharga.
0: Iya, betul sekali. Pendengar, terima kasih sudah menemani obrolan kita di pagi hari ini. Semoga ada hal baik ya yang bisa dibawa pulang dari percakapan kita di pagi hari ini, atau menjadi pelajaran penting nih, pengingat untuk kita terus berbuat baik, tetapi juga kita harus mengetahui ya apa saja yang perlu kita lakukan dan apa respon kita terhadap orang lain juga.
1: Betul. Jaga hati, jaga ucapan, dan jangan lupa berbuat baik, bahkan lewat hal-hal yang kecil.
0: Iya, oke. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Tetap semangat dan menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Tentunya saya dan Asri akan terus menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah ini kita akan kasih juga ya informasi-informasi tentunya yang kita kutip dari rri.co.id juga terkait dengan informasi di wilayah Kabupaten Alor, informasi nasional, bahkan informasi internasional juga kita akan hadirkan di pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas Anda pendengar RRI dimanapun Anda berada. Tetap senyum dan menjalani aktivitas dengan baik di hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar jaya, dan kami akan terus menemani Anda. Satu lagu, Asri, untuk pendengar setia dari Dimasif, Natural untuk Anda.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

Pendengar, kembali lagi bersama saya, Sri Soe Maduro, yang akan memberikan informasi di ruang dengar Anda. Dari ND dikabarkan gelombang laut hingga 1,25, gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut perlu diwaspadai nelayan dan pengguna transportasi laut demi menjaga keselamatan pelayaran. Perkiraan cuaca maritim tersebut berlaku pada Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah hingga Minggu 11 Oktober 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi ini disampaikan oleh Akha dan Raffi Satya Magriza dari BMKG Stasiun Maritim Tanahu Kupang saat info cuaca bersama Pro RRI 1ND. Pendengar, wilayah yang berpotensi mengalami gelombang sedang meliputi Selatan Sape, perairan Selatan Flores, dan Selat Sumba bagian barat. Potensi serupa juga terdapat di wilayah Sawu Selatan, Selat Ombai, dan perairan Selat Sumba. Gelombang sedang turut berpotensi terjadi di perairan Sibau, Sabu, Rijau, perairan Utara Timur, serta perairan Utara Kupang dan Rote. Wilayah perairan Selatan Timur dan Rote serta perairan Taman Nasional Komodo juga perlu diwaspadai.

0: Masih ingatkah dengan ungkapan Ingarso Sung Telado, In Madio Mangunkarso, Teturi Handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan.
1: Itu merupakan ungkapan dari Ki Hajar Dewantara. Ia merupakan pahlawan nasional yang pada masa itu berani menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda dengan sistem pendidikan yang hanya diperuntukkan anak-anak kelahiran Belanda dan anak-anak berada.
0: Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir di Yogyakarta.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

pendengar, kami hadirkan informasi terakhir untuk Anda di pagi hari ini. Pendengar, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menyebut ada 11 siswa sekolah rakyat jenjang sekolah menengah atas atau SMA telah lulus pada 2026. Sebagian lulusan tersebut telah melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sementara lainnya sudah bekerja. Pendengar, Saifullah juga menjelaskan kelulusan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan sekolah rakyat dengan sistem multi-entry dan multi-exit. Sistem ini kemungkinan siswa memasuki atau menyelesaikan pendidikan sesuai kondisi dan kesiapan masing-masing. Selain 11 lulusan SMA, Saifullah juga menyebut sekitar 430 siswa telah lulus pada jenjang pendidikan masing-masing tahun ini. Jumlah tersebut mencakup siswa yang menyelesaikan pendidikan sekolah dasar atau SD, melanjutkan dari SD ke sekolah menengah pertama atau SMP, serta SMP ke SMA. Menurutnya, pendengar, capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada penerimaan siswa, tetapi juga mendorong mereka menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan masa depan mereka. Pendengar, informasi lainnya juga kami hadirkan untuk Anda. Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak melayani sementara penerbangan langsung tujuan Riyadh Arab Saudi. Penghentian rute Riyadh tersebut karena bandara ibu kota Arab Saudi ditutup setelah ada serangan rudal dari Yaman. Operasional penerbangan ke Arab Saudi untuk tujuan Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar. Bandara Internasional King Khalid Riyadh ditutup menyusul serangan rudal dari kelompok Houthi dari Yaman pada Sabtu 10 Oktober 2026. Serangan tersebut menewaskan 12 orang termasuk warga negara asing dan melukai 300 orang lainnya. Pemerintah Arab Saudi sejak 2015 berperang dengan kelompok Houthi di Yaman yang berafiliasi dengan Iran. Deputi Komunikasi dan Hukum Bandara Soeharto Yudi Setiawan mengungkapkan penerbangan ke Riyadh melalui bandara lain juga terhambat. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya bisa Anda akses terus melalui portal resmi rri.co.id. Dan dari sini juga kami mengucapkan terima kasih untuk pendengar setia yang sudah menemani kami dari pukul 5 hingga saat ini, sudah mengikuti siaran kami melalui Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Kita sudah ada di pukul 10 lebih 2 menit dan pendengar, saya Monica Lanmai sekaligus pamit undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas, juga ada Asri dan lain-lain di studio RRI, mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi hingga siang hari nanti, dan aktivitas Anda di pagi hari ini juga akan ditemani program siaran dari Programa 1 RRI Atambua. Dan pendengar, terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: setiap hari. Pesan 5 untuk mengaktifkan NFC ini.
1: Anda sedang mengikuti Atambua Siang Ini.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Atom Buas. Saya Epi Mau yang menemani Anda di Atom Buas siang ini. Kita buka kebersamaan kita untuk edisi 12 Oktober 2026 dengan siaran PUG dan inklusi untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia di pengaruh utamaan gender. Yang nantinya akan menjadi narasumber adalah Wakasek Kurikulum SMK Negeri 1 Atom Buas. Beliau M. Gaudentia Motu Mau SPD. Dan kita ketahui bicara tentang kesetaraan gender atau hak untuk mendapat pendidikan yang sama. Nah, pendidikan ini memang hak setiap anak, baik anak laki-laki, anak perempuan, dan setiap peserta didik punya hak yang sama untuk memilih jurusan, mengembangkan kompetensi, dan meraih cita-cita sesuai minat serta bakatnya, ya, tanpa dibatasi oleh stereotip gender. Ini dulu yang kita harus luruskan. Tetapi dalam praktiknya masih ada anggapan bahwa jurusan atau bidang pekerjaan tertentu lebih cocok dengan laki-laki, sementara bidang lainnya lebih sesuai bagi perempuan. Nah, pandangan-pandangan seperti ini perlu diubah agar setiap siswa memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Nah, ini yang perlu kita ketahui dulu, landasannya seperti itu. Nah, karena itu melalui siaran pengaruh utamaan gender atau layanan siaran pengaruh utamaan gender atau PUG di lingkungan pendidikan, yang seperti kami sampaikan akan menjadi narasumber itu adalah Wakasek dari SMK Negeri 1 Atom Buas, Ibu Gaudentia Muti Motu Mau SPD. Selamat siang, Bu Densi.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, salam sehat Ibu.
1: Salam sehat, terima kasih.
0: Baik, kabar baik ya hari ini?
1: Baik, Bapak. Kabar baik.
0: Luar biasa ya. Ya Ibu, itu yang tadi kami sampaikan bahwa di lembaga pendidikan itu menjamin setiap siswa baik perempuan atau laki-laki untuk memilih jurusan sesuai dengan minatnya. Tidak ada lagi stereotip bahwa laki-laki cocok dengan jurusan ini, sedangkan perempuan lebih cocok dengan jurusan tertentu, begitu. Nah, karena itu kita ingin ketahui bagaimana penerapan kesetaraan gender dalam pemilihan jurusan dalam proses pembelajaran di sekolah kejuruan khususnya SMK Negeri 1 Atom Buas. Nah, karena itu untuk pendengar di pagi hari ini kita sekali lagi berbincang bersama Ibu Densi, beliau Wakasek Kurikulum dari SMK Negeri 1 Atom Buas. Kita tuh the point Bu, karena waktu tidak menanti kita. Sebenarnya seperti apa gambarannya atau bagaimana SMK Negeri 1 Atom Buas terapkan kesetaraan gender dalam pemilihan jurusan bagi siswa saat ini?
1: Ya baik, SMK Negeri 1 Atom Buas menerapkan kesetaraan gender dalam proses pemilihan jurusan itu melalui beberapa langkah. Yang pertama, akses bebas tanpa kuota gender, di mana semua program keahlian itu dibuka untuk

0: semua siswa tanpa membatasi gender. Langkah yang kedua, kita biasa melakukan seleksi berbasis kompetensi dan minat. Ini artinya bahwa siswa diberi kesempatan yang luas untuk memilih jurusan sesuai dengan bakat dan minatnya. Langkah yang ketiga, kita melakukan sosialisasi dan edukasi inklusif, di mana sekolah memberikan sosialisasi mengenai prospek karir di tiap jurusan tanpa mengkotak-kotakan atau membedakan peran gender, sehingga siswa didorong untuk memilih jurusan sesuai dengan cita-cita mereka. Demikian iya. Untuk sementara kami beberapa langkah itu yang kami gunakan untuk menerapkan kesetaraan gender dalam proses pemilihan jurusan di SMK 1 atau bawah.
1: Iya. Dari tiga rule tadi, maka tidak mungkin lagi ya siswa laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang beda-beda, tetapi mereka punya kesempatan yang sama untuk pilih kompetensi keahlian sesuai dengan minat dan bakatnya ya Bu ya.
0: Ya benar.
1: Baik, kalau begitu ini kita kembali ke orang tua, karena ibu di bagian kurikulum sehingga mengetahui dengan jelas ketika orang tua itu datang mendaftar, apakah masih didapati anggapan bahwa jurusan tertentu hanya cocok untuk perempuan sedangkan jurusan yang lain hanya untuk laki-laki? Masih adakah seperti itu ketika orang tua datang mendaftarkan anaknya?
0: Ya, ada sedikit sih yang berpikir begitu, khususnya itu ke jurusan teknik sepeda motor, di mana orang tua berpikir bahwa jurusan teknik sepeda motor itu hanya bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Tapi ada selama beberapa tahun ini ada beberapa perempuan juga yang memiliki minat di situ, sehingga kita kasih kesempatan juga untuk perempuan pilih jurusan itu sesuai dengan minatnya, karena dia jurusan lainnya tidak mau, dia hanya mau di TSM.
1: Oh begitu Bu. Ya, super. Ada. Berarti anaknya lebih berani daripada orang tua ya?
0: Ya. Orang tuanya bahkan menolak sih untuk suruh dia jangan ke situ, ke TSM, tapi anaknya mati-matian memilih jurusan TSM dibandingkan dengan jurusan lain, sehingga sekolah mengambil sikap untuk memberi kebebasan kepada siswa yang bersangkutan memilih TSM.
1: Ya benar, karena tadi ya di awal dari tiga rule tadi yang diterapkan, sehingga ya sekolah tetap mengakomodir. Tetapi bagaimana kemudian Bu Densi dan teman-teman di SMK 1 Atambua itu, para bapak ibu guru ini, meyakinkan orang tua bahwa biarlah, karena ini minatnya begitu.
0: Ya, kami meyakinkan orang tua bahwa semua jurusan bisa dipilih oleh siswa, baik perempuan maupun laki-laki, karena kami sekolah tidak membatasi peserta didik. Karena kita membuka jurusan kepada siswa itu untuk dipilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Sehingga saat ini sudah ada beberapa siswa perempuan yang bergabung di jurusan TSM, tidak hanya laki-laki.
1: Iya. Ibu, mungkin saya ingat Bu Densi saja, dari awal dibuka program TSM ini atau teknik sepeda motor, berapa sudah adik-adik siswi yang bergabung di sana dan sampai tamat?
0: Siswa perempuan.
1: Benar.
0: Nah, kalau siswa perempuan kurang lebih 4 atau 5 orang selama ini. Lebih dominan laki-lakinya sih, Bang.
1: Itu dari tahun berapa, Bu Densi?
0: Itu tahun 2023, ada 2024, 2025. Sekarang juga ada.
1: Oh ya, super ya. Ini memang tantangan Bu Densi, karena tadi siswanya iya oke, sekolahnya iya oke, tetapi ya orang tuanya. Nah, tantangan seperti ini ya, tantangan yang kita ketahui bahwa ini stereotip yang harus diatasi ya, stereotip berlandas dan gender yang harus diatasi oleh sekolah. Nah, dalam proses pembelajaran dan praktik kejuruan tentu akan ada hambatan begitu. tapi karena siswanya senang, siswanya minat sekali, akhirnya terus dikawal. Nah, mereka belajarnya seperti apa? Tidak ada perbedaan ya, Bu ya. Soal ya kalau materi ya tidak ada perbedaan, tapi saat prakteknya mereka juga praktek di lapangan kah begitu?
0: Ya, praktek di lapangan, praktek ada tempat praktek juga di sekolah. Dan ini yang nona-nona juga punya seragam yang sama dengan laki-laki. Tidak ada perbedaan dari seragam yang TSM dipakai juga oleh si kaum ini nona-nona yang pilih jurusan ini TSM.
1: Ya, ini baru. Jurusan bukan soal gender ini. Jurusan soal minat. Ya. Jadi

0: selesaikan, tuntaskan apa ya, belajar, proses belajar mereka sampai dengan tamat ya Bu ya?
1: Ya, mereka sampai tamat.
0: Bu, maaf, pernah Ibu Densi ikuti, karena kebetulan juga Ibu Densi alumni dari SMK Negeri yang kemudian kembali mengabdi di SMK Negeri ya. Nah, adakah yang kemudian Ibu telusuri mereka sudah bekerja atau mungkin buka bengkel atau melanjutkan pendidikan?
1: Lebih banyak apa melanjutkan pendidikan juga ini bekerja sih, Pak. Karena yang buka sendiri itu belum kami dapatkan informasi pasti bahwa mereka buka ini apa praktek sendiri. Lebih banyak itu kerja ikut orang, dan karena ketika mereka turun praktek itu PKL pulang, PKL lebih dominan, tempat mereka PKL itu meminta mereka untuk kembali kerja.
0: Oh, adik-adik cewek tadi?
1: Tidak lebih, yang laki-laki nggak tuh. Kalau cewek mereka lebih apa, sepertinya kuliah Pak.
0: Oke, tetapi mereka melanjutkan jurusan yang sama ya, Bu Densi ya?
1: Jurusan yang sama ya.
0: Oke, Bu, apakah kurikulum dan kegiatan praktik di sekolah ini memudahkan begitu? Memudahkan dan semakin membuka peluang kesempatan yang setara bagi siswa laki-laki dan perempuan begitu ya, karena tadi Ibu sampaikan ada juga praktik perbengkelan di sekolah begitu
1: ya. Memang kurikulum tidak membatasi, kurikulum memberi kebebasan kepada semua siswa sesuai dengan ini kurikulum yang berlaku untuk memilih kompetensi atau keahlian sesuai dengan minat dan bakatnya.
0: Iya, pernahkah Ibu Densi buka apa, buka perbincangan dengan mereka soal kan kita di TSM ya, teknik sepeda motor itu

0: belum sempat saya lakukan.
1: Baik. Dari perspektif Bu Densi selaku alumni SMK Negeri 1, kemudian juga sekarang guru di SMK Negeri 1 atau kembali mengabdi di sana, menurut Ibu apa tantangan terbesar ya dalam menerapkan pengarus utamaan gender atau PUG ini di lingkungan SMK Negeri 1 Atambua?
0: Tantangan terbesar yang kami hadapi itu salah satunya adalah pengaruh lingkungan sosial budaya, di mana di wilayah kita lebih banyak memiliki pandangan yang bersifat tradisional, sehingga mereka menganggap bahwa masih ada perbedaan antara peran laki-laki dan perempuan. Yang kedua masih adanya keraguan dari orang tua, di mana orang tua masih lebih istilahnya memaksa anak-anak untuk memilih jurusan sesuai dengan yang orang tua mau. Itu kami temukan ketika ada satu siswa nona yang mati-matian memilih jurusan PSM tapi orang tuanya tidak setuju.
1: Ya, apalagi mohon maaf Ibu, itu dia veto mesak atau perempuan tunggal. Makin banyak. Iya ya. Kalau kita bicara landasan perspektif budaya, karena kita begitu melekat patriarkat atau patrilineal, sehingga ya semua harus laki-laki yang ambil keputusan, semua harus laki-laki yang ini. Itu juga mungkin hal yang dialami sekolah lain di Provinsi NTT ini, atau bahkan di lebih sempit kita di Kabupaten Belu. Tetapi tidak apa-apa, langkah konkret tadi sudah diambil. Nah, kalau dari Ibu sendiri selaku wakasek kurikulum, apa langkah-langkah yang diambil lagi untuk pastikan bahwa siswa laki-laki, siswa perempuan peluangnya sama dalam memasuki dunia kerja nanti?
0: Langkah yang kami lakukan itu biasanya kami bekerja sama dengan guru BK untuk memberikan arahan tentang karir serta tips yang benar, sehingga mereka bisa memasuki dunia kerja dengan tidak berpikir bahwa oh ini perusahaan hanya butuh laki-laki, perusahaan ini hanya butuh tenaga perempuan. Kami meyakinkan bahwa semua dunia industri itu membutuhkan baik tenaga perempuan maupun tenaga laki-laki, yang penting kitanya mau bekerja.
1: Nah, Ibu, mungkin di kesempatan ini, kalau dari pengalaman Bu Densi mengawal adik-adik yang punya minat tinggi begitu, adik-adik perempuan punya minat tinggi begitu, saat mereka akan turun praktek itu, apa lebih mudah atau malah akhirnya setelah dia lihat kenyataan di dunia praktek semangatnya surut, Bu?
0: Kalau kami lihat tuh semangatnya tetap, karena mungkin mereka menikmati pekerjaan itu, serta yang mereka lakukan itu sesuai dengan yang mereka mau.
1: Iya toh, anak sudah senang sekali.
0: Mereka tetap termotivasi untuk bekerja.
1: Nah, kemudian bagaimana tanggapan lagi orang tua tadi setelah Ibu dan teman-teman guru di sana kawal anak sampai selesai praktek dan tuntas dia belajar? Ada feedback ke Ibu dan teman-teman di SMK Negeri 1 Atambua dari orang tua ini khususnya?
0: Belum, kalau tanggapan balik dari orang tua sejauh ini kami belum dapat, tapi kami senang karena mereka berusaha untuk sampai selesai. Kami turut saya juga bangga karena mereka bertahan sampai selesai sampai tamat.
1: Ya, selesai sampai tamat dan dia menjalani dengan menikmati, itu ilmunya lebih terserap loh, Bu. Iya. Iya toh, daripada yang kita paksakan toh, akhirnya dia jalani setengah hati karena ya hanya hormati orang tua, ikuti keinginan orang tua. Ini harus suatu saat Bu Densi harus ambil testimoni nih, orang tua yang awalnya menolak kemudian setelah lihat kenyataan anak survive sekali, dia tuntaskan dengan sangat baik, bahkan punya poin yang tinggi. Ini harus ibu ambil testimoni.
0: Iya. Iya.
1: Iya toh. Baik. Bu Densi, mungkin di kesempatan ini ada pesan dari Bu Densi untuk orang tua tentang bagaimana pengaruh utamaan gender dalam khusus di lingkup SMK, anak-anak atau adik-adik memilih jurusan. Silahkan Bu, ada pesan sehingga jangan lagi mengkotak-kotakan anak-anak. Ah, ini perempuan teh, dia tidak bisa di sana, begitu, hanya bisa laki-laki. Silahkan Bu Densi.
0: Ya baik, ini untuk bapak ibu orang tua di luar sana, pesan dari saya sebagai salah satu guru di SMK Negeri 1 Atambua, saya mengharapkan bapak ibu orang tua tidak memaksakan kehendak anak untuk memilih minat dan bakatnya, karena ketika mereka dipaksakan, mereka tidak bekerja secara maksimal atau belajar secara tidak maksimal, sehingga dalam perjalanan ada yang satu semester atau satu dua bulan ke depan mereka minta lagi pindah ke jurusan lain sesuai dengan yang mereka mau. Jadi harapan kami bapak ibu guru di SMK Negeri 182, bapak ibu orang tua memberikan keleluasaan bagi anak-anak untuk memilih jurusan apapun di SMK Negeri 182, baik itu perkantoran, AKL, pemasaran, DKV, TKJ, dan PSM sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga mereka merasa nyaman untuk belajar, memperdalam ilmu yang ingin mereka pelajari.
1: Super.
0: Demikian pesan saya.
1: Baik, Ibu, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan di siang ini. Setidaknya apa yang sudah diberikan atau sudah dilakukan di SMK Negeri 1 Atambua ini betul-betul cerminan dari kesetaraan itu dalam memilih jurusan benar adanya diberikan. Karena tiga poin utama di awal Ibu sebutkan itu sudah menjadi kunci, toh. Kunci bahwa tidak ada kuota untuk perempuan dan laki-laki, tidak ada, semua sama. Untuk jurusan tertentu juga sama, semua berdasarkan kompetensi, ya toh. Ketika anak ini dia mampu di bidang itu, ya biarkanlah dia di bidang itu, jangan dibatasi. Oke, tidak, karena engkau perempuan jadi jangan ke sana. Nah, kita berterima kasih karena SMK Negeri 1 Atambua sudah menerapkan ini. Bu Densi, mohon maaf waktunya kami berikan distorsi, tapi terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Begitu juga kepada Bapak Edi, ya, Pak Kasek. Ya. Begitu juga kepada Bapak Edi, Pak Kasek yang sudah memberikan kesempatan Bu Densi untuk menggantikan beliau di pekan ini. Sebenarnya pekan lalu ya, tanggal 5. Ya, tapi kita tunda. Karena kita punya siaran hari ulang tahun TNI kali itu ya. Jadi akhirnya kita tunda ke saat ini. Bu Densi, kapan-kapan jika ada waktu luang berkenan hadir di studio ya, Bu ya.
0: Siap.
1: Iya. Selamat siang Bu Densi. Terima kasih banyak. Pendengar Pro 1, demikian baru saja bersama kami Ibu Gaudentia Motu SPD, Motu Mau SPD. Jadi beliau sudah bersama kita di program pengarus utama layanan siaran pengarus utamaan gender. Beliau sekali lagi wakasek kurikulum dari SMK Negeri 1 Atambua dalam topik jurusan bukan soal gender. Saya Pi Mau, terima kasih. Mereka telah mendorong kesetaraan kesempatan bagi siswa SMK Negeri 1 Atambua dalam memilih jurusan, menuntaskan program studi sampai dengan tuntas. Iya Bu, kita ketemu lagi di lain kesempatan Bu Densi ya.
0: Ya.
1: Baik, selamat siang. Ya, kita cukupkan ya Bu ya, biar Ibu bisa melanjutkan aktivitas mengajar. Terima kasih Bu.
2: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.

Dalam perjalanan era dunia globalisasi, mudah bagi Anda untuk menemukan berbagai produk dari berbagai negara di pasaran. Tak jarang, produk-produk luar dengan merek terkenal lebih digemari dibandingkan produk lokal. Namun, tahukah Anda bahwa menggunakan produk buatan dalam negeri memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun bangsa? Ada banyak alasan mengapa Anda harus bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk lokal, Anda secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Uang yang Anda keluarkan akan digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pekerja, dan mengembangkan usaha di dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Produk lokal, terutama dari UMKM, seringkali memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk luar negeri. Dengan membeli produk lokal, Anda membantu UMKM untuk berkembang dan meningkatkan daya saingnya di pasar global. Industri manufaktur dan UMKM di Indonesia menyerap banyak tenaga kerja. Saat membeli produk lokal, Anda dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Banyak produk lokal yang mencerminkan budaya dan kearifan lokal. Anda juga turut melestarikan kekayaan budaya bangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air jika membeli produk lokal dari Indonesia. Semakin banyak permintaan terhadap produk lokal, semakin terpacu pula para produsen untuk meningkatkan kualitas produknya. Hal ini akan membuat produk lokal semakin diminati dan mampu bersaing dengan produk impor dalam lingkup bisnis ekspor.

0: Aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat kok?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul, serius. Tapi sekarang nih, modal bakat saya sonde cukup. Kamu sudah pelajari kamu punya target pasar kok belum? Atau minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya toh?
0: Kebetulan saya juga belum pernah pikir sampai di situ Maya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus ah.
1: Nah itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih, kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau ya. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
2: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

Masyarakat ini Only Duck. Nah, di situ kita ada banyak kegiatan yang kita lakukan. Mulai awal pertama pembentukannya itu tahun 2018. Nah, awalnya itu kelompok belajar. Biasanya saya kasih bimbingan belajar, les bahasa Inggris untuk mereka setiap hari Minggu. Itu waktu awal-awal itu sekitar biasanya jam 10 sampai jam 1. Nah, tetapi dalam perjalanan ketika kasih mereka les bahasa Inggris, persoalan yang ditemukan itu anak-anak ini banyak yang ternyata ada yang belum bisa membaca. Sehingga dipikirkan selain bahasa Inggris, saya waktu itu berpikir untuk anak-anak yang belum bisa membaca itu kita latih mereka untuk membaca. Sehingga saya sempat dibantu oleh beberapa teman dari komunitas Buku Bagi NTT di Regio Belu. Ada beberapa teman membantu, ada Noi Araujo, ada Risti, mereka membantu saya sehingga ada yang belajar bahasa Inggris bagi yang sudah bisa membaca, ada juga yang belajar membaca karena kemampuan membaca mereka yang waktu itu masih agak susah. Sehingga ini kita buatlah dua kelompok itu. Nah, dalam perjalanan ternyata ada banyak lagi adik-adik kecil lagi yang mereka yang baru mau ini usia-usia PAUD

di garda kesehatan. Dan sejauh ini kita di Kabupaten Belu memang lagi fokus untuk bagaimana kita di DPRD tentu memiliki ya, melekati fungsi DPRD baik legislasi atau bentuk perda, anggaran dan pengawasan. Dari fungsi anggaran, saya kebetulan di Komisi 2 sebagai wakil ketua Komisi 2 dan juga di Badan Anggaran. Dalam pembahasan dengan dinas terkait maupun dengan tim anggaran pemerintah daerah, selalu kita support agar alokasi anggaran itu, walaupun ada ketentuan atau mandatoring dari pusat, tetap kita dorong agar tetap lebih banyak dialokasikan kepada pembangunan pertanian. Dan sejauh ini dalam sidang kita bahwa kita lagi mendorong untuk selain pembentukan lahan baru, lahan pertanian yang baru, juga ada alokasi untuk pengadaan sarana produksi pertanian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kami mengupdate informasi terkini ke ruang dengar Anda. Presiden Prabowo Subianto mempersilakan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menjadikan Indonesia sebagai rumah keduanya. Presiden juga berharap El-Sisi kembali berkunjung bersama keluarga dan meluangkan waktu lebih lama di Indonesia. Presiden Prabowo menyampaikan harapan tersebut sekaligus mengundang El-Sisi kembali ke Indonesia pada masa mendatang. Dia berharap pertemuan berikutnya dapat menjadi kesempatan bagi kedua pemimpin untuk semakin mendekatkan pandangan. Kata Presiden Prabowo dalam keterangan pers bersama setelah pertemuan bilateral di Istana Merdeka di Jakarta Minggu 11 Oktober 2026.
1: Dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pendengar Persatu RRI Atambua, informasi lain sudah kami siapkan untuk Anda. Ada beberapa notis bahwasannya setiap tanggal 12 Oktober ada peringatan dari 5 peringatan penting ya, yang diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Yang pertama, pada tanggal ini merupakan peringatan Hari Museum Nasional. Nah, kemudian tanggal 12 Oktober juga menjadi hari peringatan hari ulang tahun dari Provinsi Jawa Timur. Sedangkan di aspek kesehatan, Hari Radang Sedunia atau Hari Radang Sendi Sedunia juga diperingati pada tanggal 12 Oktober. Kemudian hari yang sama dari tingkat internasional menjadi hari peringatan Hari Raya Nasional Spanyol atau hari mereka memperingati Fiesta Nacional de España yang jatuh pada setiap tanggal 12 Oktober. Di hari yang sama juga menjadi hari kemerdekaan Guinea Khatulistiwa. Guinea Khatulistiwa ini memperingati hari kemerdekaan setiap tanggal 12 Oktober untuk mengenang berakhirnya pemerintahan kolonial Spanyol pada 1968. Negara yang berada di kawasan Afrika Tengah ini memperoleh kemerdekaan secara resmi pada 12 Oktober 1968.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1, berita lain kami kembali hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih dari nasional, yang mana dikabari bahwa Presiden Prabowo merepresentasikan Republik Indonesia, menyatakan dukungan Indonesia terhadap upaya Mesir mengamankan hak atas Sungai Nil. Presiden meminta seluruh pihak mengutamakan kepentingan bersama dan menghormati hukum internasional dalam penyelesaian persoalan. Kami berharap semua pihak mengutamakan kepentingan bersama di kawasan. Indonesia juga akan mendukung upaya Mesir untuk mengamankan hak atas airnya, kata Presiden Prabowo setelah menyampaikan pernyataan bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi di Istana Merdeka di Jakarta hari Minggu kemarin, 11 Oktober 2026. Saat kunjungan bilateral El Fattah El Sisi ke Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,4%.

0: bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus?
0: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Jabatan itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usaha kepati Liverpool Andoni Iraola tetap uji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: We play two different games, one until the red card.
3: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tetap para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, Latiman City, Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
3: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
4: For different reasons. Then half time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil terakhirnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga.

0: bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
1: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
2: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
1: Of course, yeah, really happy to win here.
0: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
2: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
0: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula 1 musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George.

0: unfortunately today we were able to do it, so I'm super, super happy, super thankful to
1: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
2: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih.

0: Jadi, begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, "Baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan."
1: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezeki musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke kelas Moto3 di mana pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal, namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat, namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun udah

0: Dila Kukan, saya selalu bisa, tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Petro, latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Wistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang, hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek ya. Memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSBS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Atambua siang ini.
1: Pendengar, kami update informasi terkini ke ruang dengar Anda. Dan siang ini di program mulai dari jam 12 sampai dengan jam 14 nanti kita akan berbagi informasi tentang budaya, tradisi, kemudian kuliner, pariwisata ke ruang dengar Anda. Nah, kalau dari budaya ini satulah informasi yang akan kami angkat berasal atau datang dari Jambi, di mana bumi Jambi ini tidak hanya dikenal dengan hamparan alamnya yang subur dan kaya rempah, tetapi juga menyimpan warisan kebudayaan leluhur yang syarat dengan nilai-nilai leluhur dan kearifan lokal. Salah satu tradisi adat yang paling sakral dan tetap dijaga sampai saat ini kelestariannya oleh masyarakat adat, khususnya di wilayah Kerinci, itu kendurisko. Upacara adat ini perwujudan rasa syukur sekaligus momen penting mengukuhkan atau mengangkat gelar para pemangku adat atau sko secara turun-temurun. Nah, kendurisko ini bukan sekedar ritual atau seremonial biasa, melainkan sebuah simfoni kebersamaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa. Rangkaian acara biasanya diisi dengan berbagai kegiatan budaya yang syarat makna, mulai dari pementasan kesenian tradisional, pembacaan naskah atau piagam pusaka peninggalan leluhur yang disimpan berabad-abad, hingga prosesi makan yang dilakukan secara bersama untuk merekatkan ikatan kekeluargaan dan semangat gotong royong. Ini yang paling penting dari peringatan atau pelaksanaan budaya Kendurisko ini.

sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama.

Pendengar Persatu Area Tambua, kita lanjut lagi ke informasi lainnya. Informasi pariwisata dari Sungai Pono dikabarkan bahwa wujud penghormatan mendalam terhadap perjuangan kemerdekaan sekaligus menjadi ruang terbuka hijau yang nyaman bagi warga. Pemerintah Kota Sungai Pono telah meresmikan Taman Tugu 17 yang terletak di pusat kota, tepatnya di kawasan persimpangan jalan utama menuju Luhak dan pusat pemerintah. Dinamakan Tugu 17 untuk mengenang tanggal bersejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan taman ini dibangun dengan desain yang memadukan nilai sejarah, kearifan budaya Kerinci serta fungsi ruang publik yang bersih dan asri. Di bagian tengah terdiri dari tugu peringatan sejarah setinggi 17 meter, maksud kami 7 meter, dan dihiasi ornamen ukiran khas Sungai Pono. Ada bendera merah putih di sana, serta prasasti berisi semangat kemerdekaan dan harapan pembangunan daerah. Ini yang disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Pono kepada rri.co.id. Dan saat ini sejak dibuka, Taman Tugu 17 menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat Kota Sungai Pono sebagai destinasi wisata alternatif. Wah, jadi semakin banyak ya referensi destinasi wisata di Sungai Pono. Oke, next kita masih akan terus update informasi lain kepada Anda di siang ini sampai dengan tuntas kebersamaan kita di pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Bagi Anda yang masih standby atau sementara berada di perjalanan, tetap hati-hati. Jangan lupa makan siang karena butuh energi untuk bergerak. Ini yang paling penting.

0: barang itu digunakan dulu itu ketika mata uang belum ada. Jadi dulu mata uang belum ada, transaksi untuk ukuran-ukuran level atas itu pakai itu.
1: Ya, 82 itu sekarang sudah berapa itu? Ya, saya masih 12 tahun. Ya, belajar-belajar yang orang tua dulu itu. Ini suka ada guru.
2: Tergantung dari ukuran. Kalau yang besar satu hari, harga hitung dari gram. Untuk ada buat rumah pemali, belis, masuk minta, suku kemak.
3: Perkembangan zaman yang semakin modern memberikan dampak terus berkembangnya pembangunan di berbagai sektor di Indonesia. Namun, di sisi lain, dengan kemajuan zaman, banyak budaya adat istiadat yang tergerus oleh perkembangan zaman. Seperti di Atambua, Kabupaten Belu, Osan Mean dan Osan Mutin yang merupakan budaya asli Kabupaten Belu nyaris punah. Pakaian adat Belu, Tais, yang sering digunakan pada acara dan perkawinan, dilengkapi hiasan kepala, kain, kalung, giwang, serta perhiasan-perhiasan lainnya yang memiliki corak dan makna yang khas. Khusus untuk hiasan kalung yang disebut Osan Mean dan Osan Mutin, memiliki makna khusus karena pada zaman dahulu dibuat dengan menggunakan emas asli yang dibuat oleh pengrajin besi dengan cara tradisional, sehingga kalung yang dihasilkan bertahan hingga ratusan bahkan ribuan tahun. Untuk wilayah Atambua, Kabupaten Belu, pengrajin yang masih mempertahankan budaya membuat Osan Mean dan Osan Mutin tersisa 3 orang yang berada di Dusun Werai Henek, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak. Kepala Desa Kabuna, Adrianus Yosef Laka, menuturkan, pada zaman dahulu, Osan Mean dan Osan Mutin sebelum adanya mata uang digunakan untuk transaksi yang dipakai oleh para raja, kaum bangsawan, dan keturunannya, dan untuk masyarakat menggunakan sistem barter. Namun seiring berjalannya waktu, Osan Mean dan Osan Mutin menjadi barang berharga yang digunakan untuk adat. Baik kematian, perkawinan, dan pembangunan rumah adat, juga setiap rumah adat harus memiliki Osan Mean dan Osan Mutin yang disimpan sebagai harta karun. Dijelaskan, dengan seiring berjalannya waktu, Osan Mean, Osan Mutin semakin sulit untuk didapat karena jenis emas asli dengan ukuran besar sulit diperoleh, sehingga saat ini menggunakan uang perak yang dicampur emas.
0: Sebenarnya barang itu digunakan dulu itu ketika mata uang belum ada. Jadi dulu mata uang belum ada, transaksi untuk ukuran-ukuran level atas itu pakai itu. Kalau ukuran bawah biasanya kita barter barang, misalnya orang dari laut bawa ikan dan garam, dari atas bawa asam dan ubi, kacang. Itu untuk kelas menengah ke atas, terutama orang-orang raja. Tetapi dalam perjalanan ketika mulai masuk kemerdekaan sampai dengan saat sekarang juga, itu tetap diberi penghargaan khusus. Jadi khusus untuk orang di Belu sini itu menjadi satu benda yang bernilai tinggi untuk upacara-upacara adat, untuk bayar belis perempuan, dan ketika membangun rumah adat. Semua rumah adat yang dibangun harus memiliki harta seperti itu dan wajib disimpan di dalam sebagai harta karun rumah adat itu atau suku itu. Jadi selama ini seperti itu.
4: Dari ini apakah ada perbedaan kalau masing-masing rumah adat di Pulau Osan Mean?
0: Kalau untuk di Belu tidak ada perbedaan, dia sama saja. Yang membedakan itu biasanya di kepala, yang kayak bau gitu, yang ikat di kepala itu pasti berbeda. Terus ikat di pinggang biasanya agak sedikit berbeda, misalnya merai, kemak, dawan, tetun agak sedikit berbeda, tapi ada kemiripan. Kalau yang untuk Osan Mean yang biasa gantung di dada atau apa itu sama, yang membedakan hanya ukuran. Hanya memang sekarang sudah makin langka karena untuk mendapatkan emas sebesar itu sudah sulit, sehingga kebanyakan mereka beli uang perak di pasar campur sedikit dengan emas, tapi tidak murni lagi. Tapi ada, kalau di rumah-rumah adat itu masih asli, tetapi itu disakralkan. Jadi paling hanya dikeluarkan ketika ada upacara adat atau ada bongkar rumah adat untuk diperbaiki, ditunjukkan kepada kelompok sukunya saja, setelah itu disimpan kembali. Kalau yang beredar di pasar itu tidak ada jaminan. Ada juga yang asli, tapi biasanya mahal. Karena sudah tercampur dengan dari Jawa, dari Makassar, dan dari mana-mana.
3: Menurut Kepala Desa Kabuna, Osan Mean Osan Mutin sudah digunakan sejak tahun 1800-an yang menjadi barang berharga yang disimpan oleh nenek moyang karena merupakan emas asli yang dibuat oleh pengrajin khusus. Proses pembuatan dengan cara dipanaskan, dibentuk menjadi lingkaran dan dijadikan kalung. Ditambahkan, saat ini pengrajin yang bisa mengerjakan Osan Mean Osan Mutin semakin sedikit karena perkembangan zaman. Di Desa Kabuna hanya tersisa 3 orang pengrajin yang merupakan generasi penerus pengrajin besi yang membuat Osan Mean Osan Mutin.
0: Tahun 1800-an sudah ada barang itu. Kita dengar dari cerita kakek dan nenek bahwa tahun-tahun sekitar itu dulu juga, justru itu dulu itu yang disimpan dan dibangga-banggakan di rumah. Yang Osan Mean itu dengan Osan Mutin tambah dengan muti yang seperti tanah liat, yang kayak batu merah, yang manik-manik yang digantung. Justru itu lebih mahal lagi dia. Kalau dulu dia lebih mahal dari Osan Mean dan Osan Mutin itu. Tetapi ketika pergeseran bahwa yang bernilai itu emas dan perak, maka dengan sendirinya dia menurun. Kita jual di pasar atau dimanapun nilainya kecil sekali. Dia tetap mahal ketika upacara adat. Itu tetap mahal. Yang muti, mereka memang punya keahlian, itu turun-temurun. Itu orang tuanya karena memang dulu pandai emas dan sempat mewariskan ke anak-anak. Ditambah lagi di sini memang khusus untuk di Desa Kebuna ini kan banyak sekali kami suku Kemak. Suku Kemak terutama Atsabe yang memang kalau pesta adat itu luar biasa. Dia kebutuhan akan emas, perak, dan muti, sapi, babi itu tinggi sekali. Sehingga kebutuhannya tinggi, walaupun mereka sudah tinggal di sini, tapi sering masih melakukan kontak untuk upacara-upacara adat di Timor Leste. Dan memang itu yang dibutuhkan. Maka usaha kecil tadi tetap berjalan karena banyak permintaan.
3: Kepala Desa Kabuna, Adrianus Yosep Laka, mengakui budaya Osan Mean Osan Mutin yang digunakan untuk acara adat semakin sulit untuk diperoleh karena tersisa 3 pengrajin. Selain itu, dengan perkembangan zaman saat ini sudah bisa dibuat di pabrik yang hanya digunakan untuk aksesoris. Namun untuk acara adat, Osan Mean Osan Mutin yang dikerjakan oleh pengrajin yang harus digunakan
0: barang langka, karena yang buat juga hanya tinggal 3 orang saja. Terus mungkin ya sudah bisa dibuat di pabrik atau apa, bisa dipesan di perusahaan besar. Tetapi yang unik seperti itu memang makin sulit, makin langka memang. Nah, dan sekarang juga yang ada di masyarakat juga, orang lebih banyak untuk koleksi saja, tidak jual, dan dia lebih banyak koleksi. Kalau untuk ukuran orang kecil yang masih menghargai adat, itu hanya untuk menunjukkan kelasnya dia, jadi dia tidak jual. Itu lebih bernilai dari uang. Tetap asli. Memang di pasar itu banyak barang tidak asli. Tetapi ya saya pengalaman pribadi, contoh kayak ketika nenek saya meninggal, itu ada adat yang memang harus ambil Osan Mean. Kita punya koleksi di rumah, beli juga, tapi harus pergi tes di toko emas atau apa untuk pastikan dia asli atau tidak. Tetap asli. Memang saya lihat, selama ini saya ikuti, prosesnya memang barang-barang asli. Hanya ada juga permintaan-permintaan orang-orang tertentu yang karena dia kesulitan, ada yang datang dia campur emas sedikit dengan perak sedikit, sehingga karatnya sudah berkurang, kandungan emasnya sudah berkurang. Tetapi untuk kelompok-kelompok tertentu, suku-suku tertentu, tetap orang cari yang asli. Nah, memang permintaan tinggi, sehingga di situ produksinya tetap berjalan. Hanya karena barang mahal, sehingga ya satu bulan paling hanya buat satu, bisa juga satu tahun paling hanya 2-3 buah. Tapi pas musim-musim adat, permintaannya cukup tinggi. Mereka sebenarnya tahu yang emas yang mana, yang perak yang mana.
3: Salah seorang pengrajin besi, Siprianus Beremau, mengakui sejak usia 12 tahun diajarkan orang tua untuk membuat Osan Mean Osan Mutin dengan alat tradisional yang ditinggalkan orang tua. Hingga saat ini, di usianya yang telah mencapai 55 tahun, menjadi mata pencaharian. Dikatakan Untuk pembuatan satu kalung ukuran besar memakan waktu satu hari karena emas tersebut harus dipanaskan, dibentuk dengan dipukul dan dimasukkan ke dalam mal berukuran bulat sehingga terbentuk kalung. Ditambahkan saat ini pihaknya hanya membuat jika ada permintaan dengan pengerjaan yang masih tradisional karena saat ini permintaan semakin berkurang.
1: Saya ikuti ini masih yang 12 tahun. Ya tadi yang ikuti ini ikuti 82. Ya 82. 82 itu sekarang sudah berapa itu? Ya saya masih 12 tahun. Ya belajar yang orang tua itu. Ini suka ada guru suka ada. Kami ikut bapak guru titi, kami yang ikut ambil air, ambil kayu, bakar api. Sekarang guru sudah mati, kami sudah pintar. Ya kami yang buat sendiri sudah. Ada orang mati, ada yang bikin adat rumah, ada yang kasih belis, ya begini. Apalagi lagi kami yang tual sendiri, orang yang beli, ya begini. Tual, kami beli di toko, datang titik, kami tual lagi. Tual lagi sari hidup, sari yang tambah bunga. Yang bilang yang kasih yang kecil itu, bilang kasih plat. Besar begini, angka kita yang muatnya sapi. Ya, sapi. Ya, untuk yang kemak saja. Yang besar begini, satu hari. Yang kecil, satu hari, dua atau tiga. Yang tual itu hitung gram saja. Ya, hitung gram. Yang 10 gram kita hanya sampul dengan perak. Ya, 10 gram yang 2 juta. Yang besar lebih besar yang 50 gram itu hampir yang 2.500 atau sampai 10 juta begini juga ada.
3: Sementara Onaria Gonsalves yang juga pengrajin mengatakan permintaan pembuatan osan mean, osan mutin lebih dominan masyarakat dari Timor Leste yang dalam 1 tahun 2 hingga 3 orang. Untuk harga dirinya menyesuaikan dengan harga emas yang ada karena proses pengerjaan yang masih menggunakan alat tradisional. Lanjutnya, untuk pengerjaan tidak bisa dikerjakan oleh orang yang tidak memiliki keahlian. Terdapat hambatan karena dalam pengerjaan harus didahului dengan ritual adat sehingga tidak terjadi halangan.
2: Tergantung dari ukuran. Kalau yang besar satu hari, satu.
4: Yang kecil?
2: Dua. Harga hitung dari gram untuk adat. Buat rumah pemali, belis, masuk minta, suku kemakam. Itu dari ini alat yang kerja. Itu dari turun menurun. Su pemali kita hanya ikut saja. Ini sembarang orang sone boleh buat ya. Ini besar sakit. Harus sesuai dengan ibu kemauan juga. Keinginan dia juga. Kalau kita sembarang buat saja pasti kayak tukang rumah doang itu. Tidak lama satu orang tahu. Semua orang bisa buat. Tidak jadi sakit juga. Dia biasa bakar ayam. Tetap sampai depo hari bukan sembarang saja. Biasa tahun satu kali atau dua kali. Biasa dia pun pemalitin makan jagung begini. Sebelum kita mau makan harus buat pemalit dulu. Ya, kena sakit. Tergantung dari adat-adat orang pesanan. Kalau tidak ada paling 1-2 bulan laku satu saja. Tergantung dari kita beli emas potong, emas di perak orang.
4: Berapa?
2: Kalau 1 gram jual kembali 1.500. Kalau buat yang bagus banyak untuk pakai saja. Biasanya acara ada tuan, orang ibu doang pakai. Kalau kita orang kiamak itu piara itu tidak ada, barang itu harus pakai.
3: Dengan kekayaan budaya adat istiadat yang dimiliki Kabupaten Belu, tentunya menjadi hal yang penting untuk dijaga dan dilestarikan. Seperti keberadaan osan mean, osan mutip. Jika tidak dijaga dan dilestarikan, maka akan punah dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Sekian dokumenter produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon. Terima kasih.

Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Pendengar Persatu, adat perkawinan masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Maluku, terutama di desa Paso, yang mana berbagai tahapan dan perlengkapan adat tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi sekaligus mempererat hubungan antar keluarga di sana. Tokoh masyarakat setempat, Roni Tomalueng, mengatakan hingga saat ini tradisi adat perkawinan seperti pertukaran perlengkapan adat masih terus dilakukan. Menurutnya, prosesi tersebut menjadi salah satu cara untuk mempertemukan dan mempererat hubungan keluarga kedua mempelai. Ia sampaikan bahwa dengan cara seperti ini kedua keluarga bisa saling mengenal satu sama lain, kata Roni. Sementara itu, Vicky Simau, anak adat Paso, mengatakan adat perkawinan tetap dijalankan masyarakat hingga saat ini karena telah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari. Sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Silvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik. Budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung. Kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut. Orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut. Dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan. Dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai tuka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slopi. Memang kalau slopi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari slopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

pendengar Persatuan Raya Tambua, Banda Neira di Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu destinasi yang menawarkan perpaduan antara keindahan alam, kekayaan sejarah dan budaya. Pulau kecil di kawasan Kepulauan Banda ini tidak hanya dikenal dengan panorama laut dan pegunungannya, tetapi juga punya sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perdagangan rempah-rempah dunia. Banda Neira punya posisi penting dalam sejarah perdagangan dunia karena Kepulauan Banda memang sejak berabad-abad lalu dikenal sebagai penghasil utama pala dan fuli. Nilainya tinggi, komoditas tersebut membuat kawasan Banda menjadi tujuan para pedagang dari berbagai wilayah sekaligus menarik kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang kemudian memperebut kekuasaan atas perdagangan rempah di tanah ini. Dan tanah ini punya pohon sejuta umat yang akhirnya mendatangkan kebaikan, juga mendatangkan sejarah kelam dalam kehidupan. Dan di Banda terdapat jejak sejarah yang tidak akan terlupakan oleh anak keturunan negeri ini, sebab ada sejarah benteng Belgica yang masih bisa dinikmati oleh wisatawan yang datang ke sana sebagai istana mini Banda yang mengukir sejarah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

tradisi masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Jenazah orang yang meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun, mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah, di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat ta'a. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan darat ta'a. Adapun jenazah yang masuk kategori darat ta'a antara lain meninggal dunia karena kecelakaan, korban pembunuhan, bunuh diri, perkelahian atau tawuran, disambar petir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian darat ta'a ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami darat ta'a. Karenanya dibuat ritual adat yang bertujuan agar darat ta'a itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban darat ta'a diyakini akan terus mendatangi keluarganya. Arwahnya datang lagi cari anggota keluarga lain untuk mengalami kejadian seperti dirinya, sehingga ada

0: sekarang langsing amat. Padahal kemarin badan lu masih lebih gede dari ini deh. Wah, jadi makin oke nih.
1: Iya sih, soalnya saya tidak pede punya badan gede begini. Ini lagi program diet. Targetnya kalau bisa dalam 2 minggu harus berhasil pokoknya.
0: Lah, tapi kan program dietnya jangan dipaksakan gitu dong. Bahaya loh kalau diet berlebihan, bisa berdampak buruk buat kamu. Jadi diet itu boleh, tapi diet yang sehat, jangan yang ekstrim begini. Kamu bisa kekurangan kalori. Energi di tubuh kamu kalau sampai berkurang, itu bisa menyebabkan metabolisme ikut melambat. Nah, mending kamu periksa ke dokter sebelum kondisi kamu tambah parah.
1: Wah, makasih ya sudah mengingatkan. Kamu mau gak temani saya ke dokter?
0: Oke, bolehlah.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Monitoring evakuasi kita, khususnya melihat secara langsung proses pembelajaran di lingkungan sekolah rakyat.
2: Banyak lokasi yang ada HSP itu tidak bisa dijangkau oleh Satgas Udara, karena yang menjadi masalah sekarang visibility atau jarak pandang.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum berjalan baik. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Kalimantan Barat melakukan pemadaman karhutla di tengah tantangan kabut asap. Bandara Riyadh Arab Saudi kembali mendapatkan serangan militer. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum berjalan baik meski masih menghadapi sejumlah tantangan. Berikut laporan selengkapnya Alfred Udar.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf meninjau sekolah rakyat terintegrasi SRT 4 DKI Jakarta Minggu sore. Dalam kunjungan tersebut, Mensos makan bersama dan berdialog dengan para siswa untuk melihat langsung proses pembelajaran serta kondisi mereka selama mengikuti pendidikan. Dalam kesempatan itu, Mensos menyampaikan bahwa proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum berjalan baik meskipun masih terdapat kekurangan. Pemerintah terus memperbaiki tata kelola, pengawasan serta memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan pendamping siswa. Mensos menjelaskan, tantangan pendampingan muncul karena siswa memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda-beda. Bagian siswa membutuhkan penanganan khusus untuk mengatasi hambatan belajar maupun persoalan yang mereka alami sebelum mengikuti pembelajaran secara optimal.
1: Monitoring evaluasi kita, khususnya melihat secara langsung proses pembelajaran di lingkungan sekolah rakyat. Secara umum bisa saya katakan sama seperti di tempat ini, ya ada yang sudah menggunakan gedung permanen, ada yang masih menggunakan gedung sementara. Secara umum dapat saya sampaikan bahwa proses pembelajaran telah berjalan dengan baik meskipun masih banyak kekurangan-kekurangan, dan kami juga harus terus memperbaiki tata kelola, pengawasan, sekaligus mencukupi kekurangan tenaga pendidik.
3: Salah satu siswa yang mengikuti pendidikan di SRT 4 DKI Jakarta ialah Rahmat Zulfarnaim, siswa kelas 10-2. Ia mengaku sempat putus sekolah ketika menempuh pendidikan tingkat sekolah menengah atas di Bekasi sebelum bekerja di sejumlah tempat. Setelah sekitar 1 tahun tidak bekerja, Rahmat mendapat tawaran untuk kembali bersekolah melalui program sekolah rakyat. Ia menerima tawaran tersebut karena ingin melanjutkan pendidikan dan memperoleh ijazah. Rahmat mengaku baru sekitar 1 bulan mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat setelah sebelumnya bekerja di sejumlah tempat termasuk di Bogor, usaha laundry di Tebet, dan Kementerian Agama.
4: Hampir 1 tahun, setelah itu baru saya ditandatangani sekolah rakyat dan saya langsung mau bapak, karena saat itu sudah tidak ada panggilan kerja, susah kemana-mana, saya juga ada kerja dari kemana-mana susah. Datang orang dari sekolah rakyat menawarkan saya untuk sekolah lagi dan saya jawab langsung mau bapak, karena saya butuh ijazah juga, saya masih punya masa depan yang ingin saya capai bapak. Cita-cita saya jadi presiden bapak.
3: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus memberikan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Program ini diharapkan membantu siswa mengejar ketertinggalan pendidikan dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan pemadaman di sejumlah wilayah meskipun terkendala jarak pandang dengan mengerahkan helikopter waterbombing. Berikut laporan selengkapnya Fiku Al-Hadi.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengerahkan Satgas Darat Terpadu menjadi ujung tombak penanganan karhutla karena saat ini Satgas Udara belum bisa melakukan pemadaman karena terhambat visibility. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalbar Novel Umar mengatakan, dalam beberapa hari terakhir hampir semua helikopter waterbombing dan helikopter patroli udara, baik yang berada di base Ketapang maupun yang ada di base camp Pontianak, tidak bisa terbang dikarenakan faktor visibility atau jarak pandang.
2: Banyak lokasi yang ada HSE itu tidak bisa dijangkau oleh Satgas Udara. Karena yang menjadi masalah sekarang visibility atau jarak pandang. Jadi kami masih mengharapkan, masih memohon kepada Satgas Darat untuk tetap ke lapangan, tetap memandangkan AS. Mudah-mudahan AS kita bisa berkurang, terutama di Ketapang, Bapak. Ketapang bagian selatan.
5: Sementara itu, Satgas Darat Terpadu dari Perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor TNI M. Siburian mengatakan, pada minggu kemarin, Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan ratusan personil dari dua kodim untuk melakukan pemadaman titik api yang berada di dua wilayah kodim tersebut.
6: Kami laporkan untuk kegiatan yang dilaksanakan Satgas Darat dari Kodam pada hari ini, ada dua tempat, yaitu di Ketapang dengan Sambas. Kemudian di Ketapang itu ada 5 desa yang dipadamkan. Yang pertama desa Cegalok, kurang lebih 8 hektar. Kemudian sudah berhasil dipadamkan. Kemudian kedua desa Sungai Nanjung, kurang lebih 15 hektar sudah dipadamkan.
5: Mayor TNI M. Siburian menjelaskan penanganan karhutla yang dilakukan dua kodim di Kayung Utara dan Ketapang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar yang tersebar di 6 titik, di antaranya di Kodim 1203 Ketapang memadamkan lahan terbakar seluas 39,5 hektar yang ada di 5 titik lokasi. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: Wilayah Nusa Tenggara Timur pada bulan ini mengalami fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat yang berisiko terhadap kekeringan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Lopo.
7: Menghadapi curah hujan rendah di bawah 50 mm, masyarakat Nusa Tenggara Timur diminta menghemat cadangan air bersih. Prakirawan Iklim Klimatologi BMKG Muhammad Indra kepada RRI di Kupang menegaskan, secara umum, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang memiliki karakteristik musim kemarau relatif panjang dan kondisi tersebut saat ini berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino, sehingga turut berpengaruh terhadap lamanya periode hari tanpa hujan di sejumlah wilayah.
8: Saat ini hari tanpa hujan yang sangat panjang di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita berada pada semacam jembatan kering dari musim kemarau yang belum sepenuhnya selesai. Sementara sebagian besar wilayah baru diprediksi masuk musim hujan di sekitar Desember. Kalau kita lihat dari dinamika atmosfer sendiri, itu saat ini El Nino masih sangat kuat yang diprediksi sampai dengan awal tahun. Nah, saat ini juga kondisi kekeringan di wilayah Nusa Tenggara Timur itu, hari tanpa hujan itu udah ada banyak sekali wilayah yang lebih dari 60 hari tidak terjadi hujan.
7: Sementara itu, Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gabriel Karabini, mengingatkan petani agar tidak terburu-buru melakukan penanaman sebelum kondisi curah hujan benar-benar mendukung sesuai informasi BMKG. Diperkirakan terjadi pada bulan November, tetapi puncaknya pada Desember dan Januari 2027.
9: Awal musim hujan itu kalau tidak salah sekitar bulan November, tapi puncaknya pada Desember dan Januari, ya. Tentunya kita mengantisipasi juga petani jangan cepat menanam gitu. Mm-hmm. Ya, tetap menanam. Penanaman mungkin dilakukan sekitar bulan Desember. Kalau sudah bulan Januari juga agak kesulitan karena hari hujan kita pendek nih. Jadi kita mengantisipasi, mengedukasi petani kita melalui teman-teman di lapangan, baik itu POPT ataupun penyuruh lapangan. Kalau soal tanaman tentunya padi dan jagung ya.
7: Musim kemarau yang relatif panjang di Nusa Tenggara Timur saat ini diperkuat oleh kondisi El Nino yang intensitasnya sangat kuat. Kondisi tersebut turut menyebabkan sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga perlu diwaspadai karena dapat berdampak terhadap tersediaan air. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar sholat istiqoh berjamaah sebagai upaya memohon turunnya hujan. Arif Muzaki melaporkan selengkapnya.
10: Menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar sholat istiqoh berjamaah sebagai upaya memohon turunnya hujan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Alun-Alun Purwokerto pada Senin 12 Oktober 2026. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dalam sambutannya menyampaikan bahwa sholat istisqo tersebut merupakan bentuk ikhtiar bersama-sama. Sadewo mengajak kepada seluruh masyarakat Banyumas untuk terus berusaha dan berdoa di tengah kondisi kemarau panjang seperti saat ini.
11: Oleh karena itu, melalui sholat istisqo kita berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan atas segala kilafan sekaligus memohon agar Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan yang membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas untuk mengikuti ikhtiar ini dengan penuh keikhlasan, kerendahan hati, dan keyakinan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
10: Selain itu, di tengah kondisi sulit yang menjadi keprihatinan bersama, dirinya berpesan kepada seluruh pihak untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan. Di samping mengupayakan ikhtiar spiritual, Sadewo juga mengajak masyarakat untuk berikhtiar secara nyata. Salah satu jamaah yang hadir, Rapid Benamatin, mengatakan bahwa sholat istisqo merupakan bentuk ikhtiar untuk memohon turunnya hujan. Dirinya menyebut di sekitar lokasi tempat tinggalnya saat ini sering mengalami kesulitan akses air bersih.
12: Tentu saja saya mengalami di wilayah saya, di wilayah kampus itu sudah beberapa tempat, beberapa kos yang mengalami kesulitan air. Dan juga air itu karena mungkin memang sedikit ya, jadi sedikit, jadi cepat kotor gitu. Jadi sudah sedikit cepat kotor, dan ini juga ya tentunya berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari.
10: Rapid menambahkan, selain sulitnya mendapatkan air bersih, ketersediaan air yang minim juga menyebabkan air cepat kotor dan berdampak terhadap kehidupan sehari-hari. Dirinya berharap dengan adanya kegiatan sholat istisqo ini, Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan yang membawa manfaat. Berdasarkan keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas, saat ini kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di 85 desa atau kelurahan di 22 kecamatan. Dengan dilaksanakannya sholat istisqo ini, seluruh pihak berharap agar hujan segera turun di wilayah Banyumas. Dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Arief Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sebanyak 127 kasus suspek influenza A tercatat di fasilitas kesehatan dan puskesmas di Kota Banjarmasin. Warga tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Berikut laporan selengkapnya Juma Muhammad.
13: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil.
14: Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan sebanyak 127 kasus yang dicurigai sebagai influenza A tercatat berdasarkan laporan fasilitas kesehatan Paskes dan Puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Dari seluruh kasus yang dicurigai tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza A. Ia menjelaskan, influenza A merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan dan paru-paru serta mudah menular. Virus tersebut juga dapat menyebabkan epidemi atau flu musiman karena memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Penularan dapat terjadi melalui partikel pernapasan ketika seseorang batuk, bersin maupun berbicara. Risiko penularan semakin tinggi ketika terjadi kontak dekat, terutama di ruangan tertutup dan ramai. Menurut Yanuar, influenza A bukanlah merupakan virus baru yang gejalanya mirip dengan flu biasa, meski pada sebagian kasus dapat muncul secara mendadak, antara lain demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga nyeri otot.
13: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil, tidak ada untuk A, kosong. Dari jumlah kasus yang dicurigai 27, yang diperiksa 227, tapi hasilnya nol, tidak ada. Jadi ada kasus-kasus kategori yang dicurigai itu kan diperiksa di fasilitas pelayanan.
14: Sementara itu, Winda, warga Antasan Kecil Timur, mengaku sempat khawatir dengan adanya penyebaran virus influenza A. Terlebih, tiga orang anak yang terbilang masih kecil sangat rentan terserang virus saat bermain di luar rumah. Untuk itu, ia pun menerapkan pola hidup sehat dengan menyiapkan makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih.
15: Ulun akhir-akhir ini sering menerapkan kehidupan sehat seperti sering minum air putih, terus rajin berolahraga di rumah, sering memakai masker kalau keluar rumah, serta sering menerapkan pola hidup sehat, dan ulun juga sering memberitahu kepada keluarga untuk menjaga pola hidup sehat mereka untuk terhindar dari virus influenza A ini.
14: Sejumlah kelompok masyarakat lebih rentan mengalami dampak penyakit seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penderita penyakit kronis, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu dan batuk juga disarankan menggunakan masker sesuai standar, khususnya ketika berada di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Sugiono, resmi menyerahkan jabatan Menteri Luar Negeri kepada Armanata Kristiawan Nasir di Jakarta. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
16: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK, Sugiono, resmi menyerahkan jabatan Menteri Luar Negeri kepada Armanata Kristiawan Nasir di Jakarta pada hari ini. Penyerahan jabatan ini menyusul pelantikan Armanata oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Oktober lalu. Sebelumnya, usai dilantik Presiden, Armanata menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan kepentingan nasional serta memperkuat peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian, baik di tingkat kawasan maupun global. Ia menegaskan politik luar negeri Indonesia tetap konsisten berlandaskan undang-undang dan prinsip bebas aktif. Oleh karena itu, pergantian Menteri Luar Negeri tidak mengubah landasan utama kebijakan luar negeri Indonesia.
17: Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Pak Sugiono yang sekarang jadi Pak Menko. Tentunya kita akan terus memprioritaskan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional, khususnya terkait dengan pertama adalah memperjuangkan kepentingan nasional, utamanya di Asta Cita. Kita juga tentunya harus terus berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian di tingkat kawasan.
16: Pada saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto turut melantik sejumlah pejabat negara, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan hingga Kapolri. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
18: Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah.
19: Demi Allah saya bersumpah.
18: Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
19: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
18: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
19: dengan seluruh-seluruhnya.
16: Penyerahan jabatan ini menandai dimulainya tugas Armanata sebagai Menteri Luar Negeri untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, P3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji, Dupito De Simamora, mendukung misi diplomasi dan kemanusiaan yang dilakukan oleh Satgas Terpadu Port Fiji 2026. Dukung laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
20: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Fiji 2026 berada di negara Fiji. Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Fiji, Dupito De Simamora, mengatakan bahwa pihak kedutaan mendukung misi yang diemban oleh Satgas Terpadu Port Visit 2026. Menurut Dupito, di kantor kedutaan besar Indonesia di negara Fiji mengatakan, sebelum KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tiba di pelabuhan negara Fiji, kedutaan besar di Fiji terlebih dahulu sudah melakukan koordinasi dengan pemerintahan setempat agar KRI dapat berlabuh di pelabuhan Fiji. Tidak hanya itu, menurut Dupito, kehadiran Satgas Terpadu juga membantu dengan memberikan layanan kesehatan dan melakukan open sheet untuk masyarakat lokal.
21: Ya, sejak awal tentu kita memastikan bahwa semua persiapan dan juga penerimaan dari pemerintah Fiji, berbagai otoritas yang ada di sini berjalan dengan baik, baik di pelabuhan maupun perhatian dan dukungan para pejabat Fiji yang terkait Jadi kami kira sangat baik ya apa yang sudah dicoba diupayakan dan telah kita laksanakan. Yang pertama kunjungan dari Menteri Kesehatan pada hari pertama, kemudian Satgas juga sudah memfasilitasi open ship selama 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10, dan pemeriksaan dan juga pelayanan kesehatan kemarin dan hari ini, dan tentunya nanti malam kita akan melaksanakan resepsi bersama. Dan ini saya kira merupakan satu cerminan seperti yang disampaikan oleh Bapak Serena tadi, bahwa ini adalah salah satu bentuk kolaborasi yang sangat baik, sehingga kami pun punya kewajiban untuk mendukung misi yang sangat baik dari pemerintah Indonesia, bukan hanya di Fiji, tetapi juga bagaimana menyampaikan kepada seluruh teman-teman di Pasifik, baik dari aspek pemerintahan maupun non-pemerintahan, bahwa Indonesia itu bukan hanya menjadi bagian dari Pasifik, tapi Indonesia itu adalah sahabat yang bisa diandalkan, sahabat yang bisa dipercaya.
20: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Hari Murwanto mengucapkan terima kasih atas bantuan Duta Besar Indonesia dan staf yang ada di Fiji dan juga Angkatan Laut Fiji yang membantu Satgas dalam melaksanakan misi diplomasi dan kemanusiaan.
1: Tentunya di hari pertama kita datang sudah disambut oleh Bapak Dubes beserta staf dan juga oleh perwakilan dari Navy Fiji. Ya, tentunya itu sangat merupakan kehormatan buat kami.
20: Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Fiji, Dupito Desimamora, berharap misi ini dapat meningkatkan dan mempererat hubungan antar negara tidak hanya di Fiji. Dari Walu by Port Suva, Fiji, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi atau GAJA melaporkan seorang tewas dan 11 lainnya terluka akibat serangan militer di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada Senin dini hari waktu setempat. Seperti dikutip dari kantor berita antara, GAJA mengafirmasi korban tewas tersebut adalah warga negara Pakistan. Sementara belasan korban luka-luka telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, di mana dalam serangan militer sebelumnya dilaporkan sebanyak 20 orang tewas di Bandara Riyadh. Dari dunia olahraga, MotoGP Mandalika 2026 mencatat rekor baru jumlah penonton, di mana sebanyak 157.875 orang hadir selama gelaran berlangsung, yang membawa angin segar bagi pariwisata dan perekonomian di Nusa Tenggara Barat. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Halwi.
4: Breaking record 157.000 penonton.
22: Gelaran MotoGP Mandalika 2026 mencatat sejarah baru. Berdasarkan data resmi Dorna, total penonton mencapai 157.875 orang hingga balapan utama Minggu 11 Oktober. Jumlah tersebut meningkat 12,5% dibandingkan MotoGP Mandalika 2025 yang mencatat 140.324 penonton. Puncak kehadiran terjadi pada Minggu dengan 65.069 penonton memadati sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menilai rekor tersebut tidak hanya menjadi capaian olahraga, tetapi juga memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat NTB dan Indonesia.
23: Pembalap kita juga dapat poin, ya, ada ranking 6, jadi dapat poin dan overall ranking 7. Dan tadi Pak Gubernur juga apresiasi kemiskinan turun dari 14 ke 11%. Dan saya rasa event-event ini membuktikan apa? Membantu ekonomi daerah. Dan tentu yang ke depan kita tunggu putusan Bapak Presiden. Kita tunggu dulu. Mudah-mudahan nanti ada segera pengumuman dari Bapak Presiden.
22: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, mengatakan tingginya animo penonton dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya, kehadiran dua pembalap Indonesia, Peda Iga Pratama dan Mario Aji, serta deretan artis yang tampil dalam set event termasuk Agnes Monica. Troy juga mengatakan, rasa penasaran publik terhadap peluang Marc Marquez meraih podium di Mandalika ikut mendongkrak minat penonton.
24: Yang membuat animo tinggi pertama karena memang ada local heroes, Peda dan Mario. Jadi ya mereka pengen tahu gitu loh, mereka pengen tahu, penonton pengen tahu. Kedua, pengaruh daripada line up artis side event. Jadi agak berimbang nih, secara race ada Indonesianya, Terus secara non-race ada line up artis yang mulai dari kelas Happy Asmara sampai Agnes Mo. Itu berpengaruh. Nah yang ketiga, pengaruh Marquez bisa juara nggak? Marquez bisa naik nggak di podium yang... Karena kan beberapa kali Mandalika nggak pernah gitu kan.
22: Rekor penonton MotoGP Mandalika 2026 diharapkan menjadi modal kuat bagi keberlanjutan ajang balap dunia ini di Mandalika. Sekaligus memperkuat pariwisata dan menggerakkan ekonomi masyarakat NTB dan Indonesia. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.
1: Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore untuk Anda sekalian. Saya mau sapa dulu semua pendengar setia yang sudah standby dari tadi sejak pagi sampai dengan saat ini. Ada 12 lagu yang kami siapkan di sesi Prodangdut. Ada Vita Alvia untuk Apa, 2 Wele Waldi Ingkar, 3 Evita Mala featuring Imron Sadewo Kandas, 4 ada Arul Kate Andaikan, 5 Uut Seli Cinta Sepabrik, 6 Saskia Gotik Bang Jono, 7 ada Yus Yunus Terang Kembali, dan 8 ada Mega Mustika Curang, 9 Mukhtar Kelana Tak Mungkin Terjadi, 10 ada Ika Bima Sumpah Benang Emas, kemudian yang 11 ada Imron Sadewo Jalan Terbaik, 12 ada Inul Daratista Mawar Putih. Anda boleh bergabung lewat pesan WhatsApp, kemudian boleh juga bergabung lewat voice note di WhatsApp, Anda juga bergabung lewat pesan singkat di SMS juga boleh. Kami tunggu partisipasinya. Dan di sore ini yang sudah manfaatkan pesan WhatsApp dengan sangat baik adalah Kak Paula. Kak Paula ingin dengarkan lagu nomor 9. Salam Prodangdut untuk semuanya. Salam Sapurata buat Kak Epi yang bertugas. Terima kasih dan salam kenal. Oke, terima kasih. Ada juga yang sudah gabung Prodangdut. Prodangdut
2: adalah kita yang menjelang sore kakak.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Putri Jomlo di Soe.
1: Putri Jomlo, tidak ada nama lain lagi kah?
2: Iya, nama yang itu.
1: Aduh, bisa ganti Putri Kota Dingin begitu.
2: Berat minta ini hari nama lain, besok lain, lusa nama lain itu.
1: Nah, jangan diganti-ganti toh.
2: Orang ibu senggol mau sebut yang mana.
1: Oke, okay. Kakak Putri Jomlo di Soe, kabar baik toh?
2: Iya, kabarnya leko-leko pahtuan.
1: Oh, leko-leko pahtuan. Oke, okay. Bagaimana cuaca di Soe?
2: Terlalu panas kakak.
1: Oh iya, kalau soalnya sudah panas bagaimana kami di Atambua? Malah keadaan alor pasti terbakar.
2: Yang begini panas terlalu malam, dingin terlalu.
1: Baik, Kak Putri Jomlo mau dengarkan lagu nomor berapa?
2: Nomor 1 kakak.
1: Lagu nomor 1 Vita Alvia untuk Apa? Oke, nanti akan saya putarkan. So, teriring salam siapa saja?
2: Mau sampaikan tentang kata-kata kakak.
1: Oke, okay. Ini firman lagi, mau kasih firman Alkitab lagi ya?
2: Tidak tahu loh. Apa yang masuk ke dalam mulut?
1: Sikat.
2: Apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang.
1: Amin, haleluya. Oke.
2: Okay.
1: Lanjut.
2: Salam yang pertama buat kakak yang bertugas, tetap semangat dan berkati.
1: Oke.
2: Okay. Salam yang berikut, putri tunggal dan mamanya di Putun, Kak John di Soe, Kak Tony Sifat Sukopa, Ibu Fenty di Ayub, selamat siang untuk semua. Mas Edi, Komet Ruki di Neneto, Bunda Desi Revo-Revo, Maria Sekara, selamat siang untuk semua. Mama Kisan Desi, Om Tobi Nena Budi Fatulan, selamat siang untuk semua. Mama Ina bersama keluarga, Bapak Agus Sabneno di Soe, selamat siang untuk semua. Salam Sapurata saja kakak.
1: Okay.
2: Yang terakhir, kami yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang. Hati-hati di jalan.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak. Salam.
1: Salam. Itu dia Putri Jomlo. Katanya Putri Jomlo ya. Saya coba minta request nama lain, tapi beliau berkeras di situ, namanya tetap Putri Jomblo. Mau sekali nih jadi jomblo nih. Padahal banyak sekali teman-teman yang menemani, tetapi beliau memilih jadi jomblo. Ya tidak apa-apa, karena itu pilihan. Hidup adalah pilihan. Baik, sudah, beliau sudah masuk Putri Jomblo. Tadi jauh-jauh dari kota Soe, yang di sore hari ini berikan kita nuansa beda ya. Beliau masuk dengan firman, asik sekali. Oke, selain Putri Jomblo, ada lagi kah yang ingin bergabung bersama kita? Saya persilahkan di 0812460102. Ada Mama Given ternyata ya. Mama Given, Pro Dangdut.
3: Halo.
1: Iya, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Sehat walafiatkah Mama Given di sore hari ini?
3: Puji Tuhan, kabar baik, sehat walafiat.
1: Oke. Di edisi tanggal 12 Mama Given sehat walafiat, puji Tuhan, mau dengarkan lagu nomor berapa?
3: Nomor berapa yang belum request, Kak?
1: Ini baru requestan ketiga, baru aja dibuka.
3: Oh iya, baru. Nomor berapa ya?
1: Ya, silakan.
3: Nomor 5, Kak. Nomor 5.
1: Nomor berapa? Nomor 5 ya. Oke, nomor 5. Yeah. Uut Seli, Cinta Sepabrik, nanti saya putarkan.
3: Oke.
1: Teriring salam untuk siapa saja?
3: Oke, salam yang pertama buat kakak siapa ini? Kakak siapa? Kakak Tensi. Apa?
1: Iya. Yeah. Oke.
3: Okay. Buat kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin.
3: Terus Putri Jomblo yang barusan lewat, terima kasih atas penggolanya. Terus kakak Adi Dinias,
1: ya,
3: selamat sore. Kakak Marina, Bang Le, Bang Nasrul, Bapak Tendi Alor, Kakak Nara, Bang Yeri, Bunda Ima, Putra Tenga, Bang Andre, Mas Edi, Bang Timbar, Kakak Bella, selamat siang menjelang sore, Kakak siapa lagi, Om Papi, Mbak Wija, Kakak Handi, Bung Tobini Nabu, Bang Marcel juga, Bang Tirosa, Kakak Yusen Kais, Mama Ina si keluarga di Nikinisi, Kakak Verota Mono bersama mamanya, Bunda Desi, terus salam buat siapa lagi, Kakak Maria Fatara, Kakak Kesim, Bapak John Disoe, Saudara Riko Medwoki juga,
1: iya,
3: terus Ibu Fenty di Ayo Tupas, terus Bapak Agus Sabmeno si keluarga di Soe.
1: Iya.
3: Pokoknya salam sakurata buat semua-semua, Kak.
1: Ah, kalau saudara di Alor mungkin Mama Given disenggol juga.
3: Oh. Oh iya, sudah senggol tadi Bapak Tendi Alor. Kak Nara.
1: Iya,
3: siapa betul lagi?
1: Ingat-ingat dulu toh.
3: Minta maaf yang lain. Minta maaf yang lain saya tidak kenal, jadi biar nanti lain kali saya lupa nama begitu.
1: Lupa nama, baik. Mama Given, iya, kalau di Oenlasi bagaimana saat ini? Panas terik juga kah?
3: Aduh, cuacanya panas.
1: Panas sekali ya?
3: Di sini cuacanya panas, Kak.
1: Kalau Oenlasi sudah
3: ini kami lagi di luar ini, mau udara dingin.
1: Oh ya? Iya, kalau Oenlasi saja yang sudah mendidih begitu, bagaimana daerah lain
3: di
1: ya?
3: Dalam rumah ini tabakar.
1: Tabakar, jangan. Baik. Jadi jatuh
3: kami tombar di luar sah, supaya bisa dapat udara dingin.
1: Ya, ya betul. Kita cari.
3: Ini kami lagi pantau di pohon dong ini.
1: Oh, begitu.
3: Di pohon mangga ini. Mati udara dingin.
1: Iya.
3: Sambil pantau RR.
1: Iya, cara pantaunya unik ya, di atas pohon begitu.

0: Maksudnya di bawah rindangan pohon begitu ya. Oke, baik. Yang lain yang mau menyusul saya persilahkan di 0812460102. Ada satu pesan suara yang masuk di sore hari ini. Saya mau putarkan dulu pesan suara datangnya dari Kakak Fenty begitu. Ada Kakak Fenty yang kirim pesan suara. Apa gerangan yang beliau sampaikan, kita dengarkan bersama ya.
1: Apa kabarnya di siang hari ini? Saya mau request lagu nomor 5 Utseli dengan judul lagu Cinta Si Pabrik, dan titip salam spesial buat semua sahabat saja yang lagi ada di pantauannya masing-masing dengan ucapannya selamat siang dan salam kompak selalu. Terima kasih Kak Fenty, Wisnu Nonokan gitu kok.
0: Oke, itulah beliau manfaatkan teknologi dengan sangat baik ya, Kak Fenty di Ayotupas yang sudah gabung, boleh. Nah, kemudian saya harus putar dulu ya, karena ini sudah tinggal 8 menit, maka nanti tidak keuber waktu, saya khawatirkannya demikian. Kita hadirkan dulu yang sudah di request Mukhtar Kelana Tak Mungkin Terjadi, kemudian lagu nomor 1 dan lagu nomor 5 yang sudah di request. Jangan sampai yang request merasa kecewa. Oke, terima kasih banyak. Sekalian saya pamit ya untuk Anda yang sudah bersama kami di sesi pertama.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pendengar radio tamu di mana saja berada, pecinta pro dangdut, selamat sore untuk Anda semuanya dan teruslah bersemangat, tetaplah bahagia menikmati hari Anda. Oke, di pro dangdut adalah kita di sesi kedua bersama saya Teresa, dan beberapa lagu di sesi kedua ini sudah kita nikmati bersama ya. Terutama barusan kita dengarkan ada Georges Melihi Tagel Haranan Duit Jabatan. Oke, seperti itulah ya, kurang lebih judul yang unik dan juga lagu yang cukup up ya, sudah membuat kita semua geleng-geleng, goyang-goyang seperti itu, dan semoga semangat di sore hari ini. Oke, yang belum sempat gabung di sesi sebelumnya boleh ya langsung gabung bersama kami di sini di SMS, di WhatsApp, atau juga di line telepon di nomor yang sama 0812 4601 0202. Sekali lagi 0812 4601 0202. Boleh gabung juga via Facebook RRI Atambua. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Oke, Kak Yuven, sehat ya?
1: Iya kakak.
0: Sehat toh?
1: Sehat selalu.
0: Oke deh. Kok kayu pena, siapa mau lawan? Lagi mana?
1: Bukan begitu kakak. Ada yang lawan kakak. Aduh. Melawan dengan Tuhan Yesus sudah.
0: Oh, iya, nah kalau yang itu nah. Betul, saya berserah. Berserah penuh. Oke deh. Kayu pena lagu yang mana ini? Ya.
1: Pokoknya lagu kakak yang atas pak.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Wah, kakak tunjar dong ini kali putar lagu. Lagu yang sudah.
0: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu. Salam-salamnya silakan.
1: Ada satu pantun kakak. Dari Jayapura datang ke Surabaya, naik kereta turun di Jakarta.
0: Asik.
1: Aku pikir kau setia. Ternyata kau pendusta.
0: Oh, teganya dirimu. Nanti kestau ya, benjam begitu lah ya, sana baik. Ingat, itu sana baik.
1: Ya, itu sudah kak.
0: Kestau. Silakan salamnya, Kak Yuven.
1: Salam pertama buat Bunda Desi Keva, Maria Petara, Putri Kusuma, Kakak Bella di Mangga 2, Om Papi, terus ini Mama Vincent Melasi, Ibu Fenty di Ayah Tupas, serta Temono Putun bersama mamanya, terus ini Bung Gusti di Tegoko, ini singkat warung buat semua-semua asal Jakarta.
0: Oke.
1: Dengan selamat sore, salam kompak-kompak selalu buat Kakak Teresa yang berbaik. Tetap semangat selalu, pulang hati-hati di talan, dan bisa bahagia titip salam buat keluarga berumur.
0: Mantap.
1: Salam selamat sore.
0: Iya, salam selamat sore juga ya Kak Yuven Fatoveno. Terima kasih banyak, semangat selalu ya. Oke deh, lagunya diatur, jadi nanti kita mainkan di sini. Oke, Teresa sapa lagi di line teleponnya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Siapa ya?
2: Siapa?
0: Bagaimana?
2: Ini yang Riko Medbuki dari Kota Kesemenano.
0: Oh, Kak Riko. Kak Riko sehat ya?
2: Sehat kakak.
0: Puji Tuhan. Oke deh. Kak Riko mau lagu yang mana ini?
2: Mau kenapa kakak?
0: Lagunya pilih yang mana, atau mau langsung salam-salamnya silakan.
2: Oh iya, ini minta lagu nomor di situ ada lagu apa ya, kakak?
0: Oke, yang tersisa ya, yang tersisa di antara yang tersisa nih Kak Riko mau yang mana? Dua TikTok online streaming dance, ada apa lagi nih? Ada Lewal di Ingkar, ada Judul Kandas, Andaikan Cinta Sepabrik. Bang Jono Terang Kembali, Curang Juga Sumpah. Bang Jono sa. Ya. Apa lihat dia di mana ini Bang Jono nih? Enggak perlu dia ke salam dia Silakan salam-salamnya.
2: Oke, salam pertama buat Mama Ina. Put Mama Ina, Putri Jomlo, Putri Tunggal, Abang Agus Sabneno, kakek Yanti di Kapan, Mama Nufi di Fatunasi, Bapak di Yuduk Koho, Mama Jifin di Lasi, Bunda Desi, poin sapurata kakak dari ujung ke ujung.
0: Sapurata, oke deh Kak Riko, itu saja.
2: Ya, makasih kakak.
0: Okay. Selamat siang. Oke deh, Kak Riko di Keva Menanu. Terima kasih banyak, Kak Riko sudah semangat gabungnya di sore hari ini. Dinanti saja Bang Jononya ya. Semoga Bang Jono datang di alamat yang benar, di alamat yang tepat. Masih di lantau sama sore Prodangdut. Prodangdut,
3: Prodangdut adalah kita. Selamat sore Kakak Teresa.
0: Ya, selamat sore Kak Vero, sehat ya.
3: Ya, puji Tuhan sehat Kakak.
0: Baiklah, puji Tuhan. Kak Vero, lagu yang mana?
3: Lagunya nomor 11, Kak.
0: Nomor 11. Oke, silakan salam-salamnya.
3: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Teresa yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati di jalan.
0: Oke.
3: Terus titip salam sayang dari jauh saja untuk mengganteng, si ganteng di sini tuan.
0: Oke, lagi sedikit ya Sobat Sarah, Kak Vero.
3: Ya, itu sudah.
0: Terus?
3: Lanjut, buat yang sudah lewat, ada Bapak Riko Metsusisi Kiluar Gaji Mameto, Kakak Yusuf Kasi Fatu Filmus, Mama Jiven kami untuk keluarga di Wendlasi, ada Bapak Fidel di Joe, Pak Agus Sabneno di Joe juga, Putri Jomlo di Salas, Mama Ina di keluarga di Salas juga, Bunda Desi, Kakak Maria, Bung Janu, Bapak Turosa, Putra Kiser, Bung Tio di Pumbatun, Ibu Desi Banafan untuk keluarga di Suamatan Barat, Paman Nasrun, Tata Anus, Kakak Meta di Timur Leste, ada Mas Edi, Kakak Vela, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Pak Henry, Ibu Yusun di Kuniru, Bapak Papi Fernandez, Bung Marger, Kakak Yeri, Bapak Tendi Etinari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bukan Gawayata, Bapak Timo, ada Bang Hadi, Bang Lik, Putra Tengah, Bapak Ujat, Bapak Tuni, si keluarga di Satu Kota, Bung Mutu Winina, si keluarga di Satu Ulam. Untuk semua kata yang lagi santai di alamatnya masing-masing. Oh, Ibu Fitri sana di Ayo Tupas. Teman terbaik itu.
0: Oke.
3: Untuk semua-semua saja yang lagi santai di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat sore, salam kompak persahabatan lewat udara dan salam sehat untuk kita semua.
0: Oke deh.
3: Buka hati Risa, terima kasih banyak, selamat sore.
0: Oke deh, terima kasih juga Kak Vero, selamat sore ya, terima kasih sudah gabung. Baiklah, Teresa sapa lagi di lain teleponnya, selamat sore Prodangdut.
4: Prodangdut adalah kita Kakak Teresa cantik.
0: Terima kasih Kak Vinti sayang, apa kabar dirimu?
4: Puji Tuhan kabarnya baik Kak.
0: Oke deh, lagunya mau ikutan atau mau pilih nih?
4: Tadi itu su pilih ini lagu nomor 5 su putar kok.
0: Oh tadi su gabung.
4: Maksudnya tadi push note ya sayang.
0: Oh ini belum play, belum play ya. Nanti Teresa play ya. Oke deh, nanti Teresa dengar, mudah-mudahan lagunya belum keputar. Baik, silakan salam-salamnya.
4: Iya. Salam yang pertama buat Kak Teresa yang sudah kita semangat dan salam sehat selalu. Lanjut buat yang berusaha lihat ada Vera Tamono, ada Putri Jomlo,

0: Nya ada lapatin.
1: Oke deh. Baik. Oke. Ya, selamat sore Kak Vinti, terima kasih banyak ya. Sayang sekali kurang nyaman nih ya. Yang mau gabung di telepon monitor ya, sayang-sayangku, supaya kalau ada yang masih bicara jangan dulu telepon begitu ya. Sayang sekali nanti suara kekasih kita yang telepon yang sudah diterima itu tidak terdengar ya, jadi sia-sia dong. Oke, jadi yang mau gabung di line telepon, telepon biasa juga WhatsApp di monitor ya, ketika diputuskan boleh langsung sambar ya, jangan ya, biar tidak bertabrakan di udara ya. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih pengertiannya. Oke, Trisa terima lagi, boleh yang mau gabung sebelum Trisa hadirkan lagu-lagunya. Ya, kita mau dengarkan dulu juga ya, ini tadi sudah payah-payah nih ya Kak Venti kirimkan voice note-nya. So, langsung kita dengarkan apa sih kata Kak Venti, kita menjadi penasaran ini dia.
2: Selamat siang, Pro Dangdut Kakak Venti. Dangdut adalah kita. Apa kabarnya di siang hari ini? Saya mau request lagu nomor 5 Utseli dengan judul lagu Cinta Si Pabrik, dan titip salam spesial buat semua sahabat saja yang lagi ada di pantauannya masing-masing dengan ucapannya selamat siang dan salam kompak selalu. Terima kasih Kak Vinti, Wisnu Nunukan gitu kok.
1: Oke, terima kasih juga ya Kak Venti di Ayotupas ya. Tadi yang pandu sesi pertama Kak Epi. Baiklah, terima kasih ya. Seperti sudah Trisa jelaskan tadi ya, seperti itulah. Jadi kalau memang monitor, ya memang harus monitor ya, biar tidak ada dusta di antara kita ya. Karena kalau tidak monitor bertabrakan di udara seperti itu. So, yuk kita yang tertib, yang teratur. Baiklah, Trisa langsung saja hadirkan lagu-lagu yang sudah dipilih ya. Selamat menikmati saja, spesial untuk Anda yang tidak gabung namun tetap setia saat ini. Semoga lagu-lagu ini bisa berikan semangat menghibur Anda semuanya di aktivitas Anda sore hari ini.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita tidak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan eventnya, rayakan prestasinya. Olahraga maju, Indonesia juara.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntun manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi

Pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke warga negaraan. Faktanya klaim tersebut menegaskan warga yang tidak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut ke warga negaranya adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut ke warga negaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dengan probabilitas sangat tinggi. Dengan demikian, pendengar, informasi berkaitan Puan Maharani tegaskan warga yang tak bayar pajak pindah negara adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Ya, selamat sore pendengar setia Radio Republik Indonesia Tambo di mana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambo. Apa kabar Anda pendengar? Harapan kami semoga semuanya tetap sehat dan tetap bersemangat ya untuk aktivitas di sore hari ini. Senang rasanya pendengar kita kembali dalam program UMKM Bicara di segmen Berenda Asta Cita. Ya, pendengar, berbicara soal potensi lokal di perbatasan, kali ini kita akan mengulas salah satu produk kuliner unggulan yang kaya rasa ya, yaitu dendeng ikan Aldira dengan tagline cita rasa bumbu tradisional khas Atapopo ya. Diketahui bahwa produk olahan ikan ini tidak hanya lezat tetapi juga mengangkat kearifan lokal daerah kita. Nah, untuk mengetahui cerita inspiratif di baliknya, sore ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan owner dari dendeng ikan Aldira, yaitu Ibu Maria Novitri Angelina Seran. Kita sapa. Selamat sore.
1: Selamat sore Kak, selamat sore untuk semuanya.
0: Baik, terima kasih. Ini saya sapanya yang bagusnya apa ini? Semuanya bagus nih. Kak Maria boleh, Kak Novitri boleh, Kak Angelina boleh. Yang mana nih?
1: Fitri saja Kak.
0: Fitri ya.
1: Ya, biasa disapa dengan Fitri.
0: Kak Fitri, baiklah. Kabarnya sehat dong?
1: Puji Tuhan, sehat Kak.
0: Sehat, oke. Terima kasih banyak Kak Fitri ya, di tengah kesibukannya sore hari ini bisa meluangkan waktu untuk berbagi bersama pendengar setia dari Atambua. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Kak.
0: Oke deh, yang pastinya kita senang sekali punya kesempatan sore hari ini bisa berbincang ya. Nah, ada beberapa hal menarik yang ingin kita ketahui bersama nih. Yang pertama ya Kak Fitri, dari sekian banyak peluang usaha kuliner, kenapa sih memilih untuk fokus pada usaha pengolahan dendeng ikan ini? Apa yang menginspirasi Kak Fitri memilih usaha dendeng ikan ini?
1: Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, kenapa saya memilih produk yang saya jual atau saya olah itu produk dendeng ikan? Yang pertama, karena saya berada pas di dekat pinggir laut. Posisi saya pas berada di unit rumah dekat pinggir laut, dan saya merasa setiap kali saya melihat orang di sini dapat tangkapan ikan, terus hanya diolah-olah seperti itu saja. Biasa berpikir kenapa tidak hasil laut yang kita punya di sini kita olah dalam bentuk lain. Misalkan seperti itu, ada dendeng ikan, perkedel ikan, dan lain-lain. Dan saya lebih fokus pada produksi dendeng ikan, karena menurut saya olahan dendeng ikan ini bisa awet dan disimpan, terus bisa kemudian kita jual dan menghasilkan hasil yang baik juga. Seperti itu.
0: Oke, berarti melihat peluang usaha ya di sekitar kita begitu, jangan menghayal atau juga bermimpi yang jauh-jauh. Apa yang ada di sekitar kita itulah yang jadi peluang usaha kita ya Kak Fitri ya.
1: Ya, iya, karena kebetulan juga saya berada di pinggir laut ini Kak, yang setiap hari lihat ikan-ikan yang ada di sekitar sini. Terus, itu kenapa tidak kita olah ikan yang ada ini menjadi olahan produk ini apa ikan begitu.
0: Oke.
1: Okay. Kita tidak ikan yang ikan mentah dan lain-lainnya, kita olah dalam bentuk lain.
0: Oke. Okay. Wah, ini keren sekali ya, idenya, semangatnya juga luar biasa. Oke, pelan-pelan ya kita telusuri. Lalu kenapa nih namanya, pemberian nama Aldira? Dari mana asal usul atau ada filosofi apa sih dengan pemberian nama Aldira ini untuk usaha dendeng ikannya Kak Fitri?
1: Oh iya, kebetulan nama Aldira ini diambil dari nama anak saya sendiri Ibu. Uh-huh. Anak saya ada di, jadi kemudian terinspirasi dari nama anak saya, Albrinkam dan Diragil. Kebetulan mereka dua punya nama itu sangat berarti, sangat bagus. Seperti Albrinkam itu Allah yang memberi pembelaan, terus kemudian Aldira, Diragil, di dalam terang kumulia terang. Jadi saya merasa saya kasih nama satunya produk ikan dendeng manis Aldira ini kayaknya akan membawa berkat yang baik untuk saya, seperti nama anak saya seperti itu.
0: Wow. Makanya
1: produk saya buat pasti disertakan dengan nama Aldira. Dan puji Tuhan yang betul-betul ya, nama Aldira ini betul-betul membawa berkat untuk saya. Dan juga untuk Tuhan selama ini banyak yang sukses seperti itu.
0: Wah, sangat berkesan sekali ya. Ternyata ada apa namanya asal usul juga filosofi dengan pemberian nama usaha Aldira ini, keren sekali ya. Jadi seolah-olah juga mau kasih tahu nih buat buah hatinya ya Kak Fitri bahwa nak ini perjuangan mama untuk kamu ya. Tumbuh besar, sekolah dan bisa gapai cita-cita ya. Mama selalu support lewat usaha kita ini ya.
1: Amin.
0: Oke deh, keren sekali. Nah, mengingat tagline kita ini cita rasa bumbu tradisional khas atau bubu ya, apa sih kemudian yang membuat racikan bumbu dendeng ikan Aldira ini berbeda dengan ya dan istimewa, tentunya berbeda dan istimewa dibandingkan olahan ikan lainnya nih, Kak Fitri, selain memang apa namanya kesaksian ataupun juga apa ya istilahnya penilaian dari para pelanggan setia begitu.
1: Oke, di sini saya menggunakan betul-betul kualitas bahan yang saya cari yang betul-betul bagus. Misalkan kayak asam, kita lihat kadang-kadang kan kayak kan dendeng ikan ini ada menggunakan pengawetan asam, gula jawa dan lain-lain, bawang merah, bawang dan segala macam. Saya mengambil bahannya itu yang betul-betul bagus, baik. Misalkan kayak gula merah, saya betul-betul saya ke pasar tanya, ini gulanya baru atau seperti apa, kan kadang-kadang ada yang warnanya hitam atau apa, itu saya tidak ambil, saya cari yang betul-betul bagus. Nah apa, biar setiap konsumen saya itu mereka tetap senang, puas dengan hasil yang saya buat, seperti itu. Bahan-bahan betul-betul bahan yang terbaik seperti bawang, ketumbar, dan di dendeng saya menggunakan ketumbar juga, ketumbar, merica. Pokoknya bahan-bahan yang saya untuk produk saya itu adalah bahan-bahan pilihan yang terbaik.
0: Oke, ya. Bumbu tradisional yang pastinya juga ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Semua bawang merah, bawang putih. Lihat bawang yang kita gunakan itu seperti apa? Maksudnya yang masih segar, okay, yang masih bagus. Ya, itu. Agar hasil yang itu memang betul-betul baik dengan kualitasnya baik.
0: Oke. Okay. Wah, keren sekali ya. Tidak hanya memikirkan keuntungan diri sendiri begitu, yang penting laku laris begitu ya. Tetapi sedetail itu ya, sekecil apapun itu sangat-sangat diperhatikan sekali begitu. Oke. Ya, tadi banyak hal yang sudah kita tahu ya. Tapi usaha ini dimulai sejak kapan sih Kak Fitri, kalau boleh tahu?
1: Awal saya sudah sering jual, tapi waktu itu sempat berhenti, maksudnya terus kemudian yang saya rutin untuk mengerjakan ini itu mulai dari bulan Juni, tanggal 3 bulan Juni 2026. Itu yang baru saya rutin kerjanya, okay, tidak pernah putus. Saya fokus betul-betul di setiap produk yang saya buat, seperti itu.
0: Oke, okay, ya. Dan dari Juni sampai sekarang ya.
1: Iya, kebetulan tadi itu baru saya baru pulang selesai pengantaran untuk sepenuhnya produk dendeng ikan.
0: Oke, okay, keren sekali ini. Wah, ini Kak Fitri kerjanya sendiri atau bareng suami atau bareng keluarga nih untuk tenaganya?
1: Sekarang saya bekerja sendiri, dibantu dengan suami juga kadang-kadang untuk melakukan pengantaran, promosi dan sebagainya. Kalau untuk kerja, untuk sekarang saya kerjanya sendiri semua. Mulai dari pemilihan baku, terus kemudian produksi dan juga packing, timbang, semuanya saya kerjakan sendiri. Kalau untuk promosi, pengantaran lain-lain dibantu dari suami. Oh. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Sejauh ini masih ya aman ya. Iya. Takutnya gini Kak Fitri, kan banyak nih yang suka dengan ikan dendeng Aldira, terus harus mengerjakannya sendiri gitu. Ada yang sudah tidak sabaran nunggu nih mau dikasih ikan dendengnya gitu ya, akhirnya kewalahan karena kerjanya sendiri. Tapi sejauh ini aman ya, masih cukup ya.
1: Iya, bisa Kak dihandle.
0: Keren sekali. Oke, kalau itu produksinya itu apakah ada waktu-waktu tertentu yang memang itu produksinya meningkat gitu? Misalkan kalau musim hujan itu agak susah kalau bikin dendeng, atau seperti apa sih itu untuk metodenya? Apa dendengnya itu diasapin atau memang murni dari apa, panas matahari atau seperti apa tuh, sedikit gambarannya?
1: Iya Kak, ini untuk dendeng saya itu murni pengeringannya menggunakan ini matahari Kak. Kalau pas musim hujan tidak berproduksi lagi karena kita hanya pengeringan ikannya menggunakan cahaya matahari. Dulu sempat ajukan permohonan untuk minta offen pengering. Waktu itu kan ada saya ikut kelompok perikanan, tapi mungkin belum sampai. Padahal untuk kami yang bekerja di produksi ikan dendeng seperti ini, kami membutuhkan alat-alat seperti itu. Tapi untuk sekarang kan pekerjaannya hanya menggunakan pengeringan dari cahaya matahari saja. Kalau musim hujan untuk bekerja seperti itu.
0: Oke, baik. Mantap juga nih ya. Jadi pas kalau musim panas seperti ini produksinya banyak ya, tapi tergantung juga ikannya ya. Kalau memang banyak ya diproduksi sebanyak mungkin gitu.
1: Seperti itu Kak. Karena kalau misalkan kita menggunakan ikan tuna kan tidak setiap hari ada ya. Dia musiman. So, ini kalau misalkan ikan tuna tidak ada, kita ganti dengan ikan ekor kuning atau cakalang seperti itu.
0: Oke. Berarti kalau di dendeng label apa kemasan ikan dendeng ini, dendeng ikan ini ada varian atau ada jenis ikan yang disertakan keterangannya gitu ya. Ini dendeng ikan aldira, di bawahnya misalkan tuna atau yang lainnya, ekor kuning dan lain sebagainya gitu Kak.
1: Iya, seperti itu. Tuna di keterangannya kami sertakan keterangan ikan tuna. Di sini kebanyakan menggunakan ikan cakalang, ekor kuning atau ikan tuna. Selama masa dendeng ikan ini biasa menggunakan ikan itu. Kalau keskap tuna, ikan tuna yang saya gunakan untuk produksi ikan dendeng ikan ini.
0: Oke, selama stok ikan tuna masih banyak ya, semua memang murni tuna ya dendengnya.
1: Ya.
0: Oke, berapa lama sih waktu untuk produksinya itu biasanya?
1: Waktu untuk produksi biasanya 2-3 hari Kak. Kadang-kadang ada yang tidak mau ikannya kering sekali. Biasanya kan saya pada konsumennya mau ikannya itu kering sekali atau setengah basah. Kalau setengah basah biasanya penjemuran 1-2 hari. Kalau butuh kering sekali berarti 1-3 hari. Kalau misalkan pengirimannya kita kirim keluar dari pulau Atambua, kota Atambua, misalkan ke Kepa atau ke Kupang, berarti harus dikasih kering sekali supaya awet.
0: Ya. Oke, baiklah. Iya, pasti Kak Fitri punya trik tersendiri ya biar tidak capek begitu ya, satu kali produksi jalan sampai ya dari tahap apapun marinasi itu sampai pengeringan langsung sampai packingan begitu ya, tidak oh ini satu ini belum kering betul sudah buka lagi yang satu, tidak seperti itu ya sistemnya, atau seperti itu juga Kak Fitri?
1: Bagaimana Kak?
0: Kalau misalkan untuk pengerjaannya nih Kak Fitri biasanya runut-runut saja gitu ya, dari marinasi ikannya sampai pengeringan dan juga packingan begitu ya, dibungkus gitu. Atau ada juga kadang Kak Fitri, oh ini sementara jemur, ini kita mulai lagi marinasi begitu. Seperti itu ya?
1: Untuk sekarang tidak Kak, saya lebih habis dulu yang stok yang ada baru saya buat baru lagi, biar pada saat konsumen terima itu adalah produk yang baru seperti itu, sudah disimpan.
0: Oke, berarti ya saya bayangin ya, soalnya aduh ini kalau sambil tunggu dia kering-kering dulu, kita sudah mulai lagi baru, belum sempat kering lagi sudah harus packing ini. Jadi Kak Fitri saya bisa mungkin menyesuaikan ya, karena memang kerja sendiri gitu. Jangan sampai tahap-tahapannya ini agak berantakan gitu ya. Jadi rutin nih Kak Fitri ngikutinnya, marinasi fokus ke tahap ini, pengeringan fokus dulu sampai pengemasan dan juga sampai bahkan sampai pengantaran gitu ya Kak Fitri ya.
1: Biasanya karena konsumen terimanya itu dalam keadaan produk itu yang baru, yang fresh. Mau yang tersisa yang lama, walaupun dendeng ikan ini nggak bagusnya karena kita bisa simpan berbulan-bulan. Tapi dari saya yang pembuatnya ini, saya mau konsumen terima sih yang betul-betul yang baru. Jadi bukan tumpuk kegiatannya, jadi tunggu habis ini stok yang sudah ada baru saya produksi lagi. Biasa untuk segituan 4 hari habis dendeng yang saya produksi, bisa buat lagi seperti itu.
0: Wow.
1: Paling lama satu minggu, stoknya habis, pasti saya langsung produksi lanjut lagi.
0: Fresh ya. Tidak bisa, dendeng ikannya kan enak gitu. Tidak bisa sampai lama-lama ya, sekali doang. Kalau terasa sama satu bungkus ya, sekali makan habis ludes gitu. Oke, keren. Ini paling jauh di mana pemasarannya ini yang sudah pernah order?
1: Paling jauh ke Kupang, Kak. Ada keluarga ke Kupang yang pesan, paling jauh. Ada kemarin juga yang ke Timor Leste, tapi mereka bawa ini, apa, ikannya itu sudah bisa masuk sampai dalam Timor Leste, jadi di luar saja kakak, jadi mungkin bisa bawa tembus pada ini untuk bawa ke Timor Leste.
0: Ya, padahal kan cuma ya tidak banyak ya bawanya ya.
1: Ya itu kak, setiap apa mungkin kan surat izinnya atau seperti apa kendalanya seperti itu.
0: Iya, tapi semoga ya kita doakan nih Kak Fitri, dendeng ikan Aldiranya sampai tembus pasar internasional ya, sampai ke Timor Leste kan dekat-dekat, masa tidak dijangkau.
1: Belum perencanaan saya kan, sekarang sudah pengurusan surat izinnya, NIB-nya sudah terbit, tinggal CRT-nya masih sementara dalam proses label dan juga izinnya yang paling penting.
0: Semangat Kak Fitri, habis ini pasti ada lagi nih tenaga yang dikirim Tuhan untuk temani Kak Fitri, karena kalau sudah sampai pasar internasional pasti permintaannya banyak ya, dan tidak bisa hanya dikerjakan oleh seorang.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke deh. Ini jadi untuk strategi pemasarannya ini Kak Fitri via grup, via WhatsApp gitu, media sosial itu Facebook, Instagram juga ya?
1: Paling bagus, memang paling strategis itu mulai media sosial. Dan kawannya lu jadi gampang kita promosinya.
0: Oke. Baik, baik, baik. Dan kalau sejauh ini penilaian pelanggan untuk kenikmatan dendeng ikan Aldira ini, apakah penilaian baik-baik saja atau ada koreksi yang kemudian juga Kak Fitri ya hatinya terbuka, yuk silakan dikoreksi kurang apa begitu, nanti kita perbaiki lagi next time.
1: Ya, ya. Kalau awal-awal itu kan mungkin baru pertama yang mulai bulan Juni awal-awal itu

0: Cakalang-cakalang saja atau tuna-tuna saja seperti itu.
1: Oh, tidak terus boleh dimix ya, nanti beda rasa ya.
0: Waktu yang awal-awal seperti itu, ada yang komplain, saya terima. Oke, jadi sekarang saya perbaiki-perbaiki, puji Tuhan, saya punya dendeng, sudah banyak yang suka.
1: Oke, baik.
0: Di sini bisa juga order dan merasakan bagaimana dendeng ikan Elira itu seperti apa.
1: Oke, deh. Apa saja sih Kak Fitri tantangan yang dihadapi dalam proses pembuatan maupun juga pemasaran, dan bagaimana sekali lagi Kak Fitri itu juga menjaga kualitas rasa agar tetap konsisten?
0: Oke Kak, betul. Bahwa saat kita produksi awal-awal kendalanya itu pertama percaya diri. Percaya atau tidak produk yang saya hasilkan ini bisa diterima oleh konsumen atau tidak. Itu yang paling pertama. Karena dulu kan saya sempat jualan, tapi berhenti Kak, karena itu sudah kayak mau jual atau tidak, mau buat atau tidak seperti itu. Jadi mulai dari bulan itu saya punya, kebetulan saya punya mama, saya punya tante, mereka semangat saya, bilang bisa, pasti bisa, coba, kalau bisa coba dulu buat, kira-kira ada yang komplain atau seperti apa. Awal buat itu kurang percaya diri, akhirnya ada yang komplain, bilang kurang manis atau apa itu. Jadi setelah itu buat lagi, kemudian saya tingkatkan apa yang mereka komen, apa yang mereka komplain, itu yang saya buat. Terus kemudian kendala di pemasaran, terus waktu itu masih sempat pikir kira-kira konsumen ini percaya tidak dengan produk yang kita buat ini, seperti pikir itu bisa bersih atau seperti apa, semacam itu ada di sepenuh pikiran, higienisnya atau rasanya seperti apa, kira-kira diterima atau tidak oleh konsumen. Ternyata puji Tuhan diterima seperti itu. Saya biasa pada proses pembuatannya saya biasa bagikan di punya Facebook supaya mereka bisa lihat proses pembuatannya seperti apa, waktu ini kita mengolah dia punya bumbu-bumbunya seperti apa. Saya biasa buatkan video pada saat penimbangan supaya kan di setiap labelnya kita ada tulis tertera dia punya ukuran berapa gram berapa gram. Saya biasa video, foto, dan saya juga sering posting supaya mereka betul-betul lihat, oh yang saya timbang itu atau yang saya buat itu sesuai dengan apa yang saya sertakan di label usaha yang saya buat ini. Terus kemudian ada kendala di pengemasannya Kak. Awal-awal saya masih bingung ini dendengnya kita harus kemasnya seperti apa, mulai cari-cari ini apa referensi di YouTube dan segala macam. Oh ternyata kita harus menggunakan standing pouch yang seperti ini, misalkan begitu untuk ini pengemasan. Pertama polos saja begitu. Setelah itu ada yang kasih masukan, Kak sebaiknya dikasih label sedikit yang berwarna atau tulisan supaya orang itu bisa lihat dan tertarik dengan kakak punya penjual apa produk, hasil produk itu. Saya berpikir oh iya, tapi bagaimana caranya saya buat? Itu awal-awal Kak seperti itu. Terus kemudian saya mulai buka-buka, oh ada, ternyata ada aplikasi yang bisa membantu saya, Kanva waktu itu. Sebelum saya tahu ada aplikasi GPT sekarang, dulu pakai Kanva Kak awal-awal buat. Sudah saya membuat label, kemudian pas saya tempel saya lihat, oh bagus produknya, bagus ini, ada keterangan segala macam. Jadi saya merasa, oh kalau saat kita produksi awal-awal ternyata banyak juga kendala. Tapi dari kendala itu tidak menjadi penghalang untuk saya terus belajar, berkembang hingga sekarang ini. Okay. Dan puji Tuhan sudah keluar izinnya, surat izin usaha NIB-nya juga sudah ada, sudah terbit kemarin, tinggal CRT supaya bisa diproduksi sampai keluar. Mungkin seperti itu.
1: Wow, keren sekali ya dengan apa namanya, identitas dendeng ikan Aldira diakui begitu dengan surat keterangan atau surat izin yang ada ini, membuat dendeng ikan Aldira ini semakin menjangkau banyak pelanggan tentunya, luar biasa. Oke, okay, siapa sih orang-orang hebat yang mungkin saja di belakang usaha Kak Fitri ini yang selalu support gitu, selain suami otomatis dong, dukung dong kan demi keluarga kita gitu, siapa lagi nih kalau usaha dendeng ikan Aldira ini?
0: Ada teman-teman di kelompok perikanan yang selalu support saya. Kebetulan saya juga bergabung sebagai ketua di kelompok perikanan Husar. Jadi mereka selalu mendukung setiap kerja yang saya buat. Untuk semua di kelompok Pusar khususnya atau Pupus ini, terima kasih untuk segala bentuk dukungannya, partisipasinya, dan sebagian juga mereka biasa bantu men-share setiap kegiatan produksi yang saya kerjakan. Mm-hmm. Untuk suami, orang tua, mama mantu, bapak mantu dan yang selalu support, terima kasih banyak. Untuk semua keluarga, dan juga terima kasih untuk kakak yang sudah memberikan saya ruang yang sangat berharga ini. Saya sangat senang tadi pagi. Baik sekali selanjutnya tuh, terima kasih atas kesempatan ini yang sudah kasih saya tadi. Produksi produk yang saya akan buat nanti ke depannya seperti apa. Semoga bisa diterima oleh setiap pendengar.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak.
1: Iya, harusnya kita live dong Kak Fitri biar seru gitu. Tapi tidak apa-apa, next time ya. Next time Kak Fitri pas pengantaran, jadwal pengantar, mampir deh istirahat di RRI Atombua. Ya, satu jam gitu kita bincang, setelah itu kembali. Kan dekat.
0: Iya.
1: Oke deh.
0: Produk kita gira semua launching sambal Kak. Ada sambal ikan, sambal cumi, seperti itu.
1: Wow, keren ini. Keren. Mantap ya melihat apa namanya peluang usaha selain dari dendeng ikan Aldira ini. Baik, Kak, kalau untuk harganya itu berapa sih? Apakah kemudian harga yang dipatok itu juga ya masih ekonomis lah, artinya masih bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat?
0: Iya, Kak. Untuk pertipisnya saya jual Rp35.000, Kak. Itu Rp125.000. Tapi kalau ada yang mau beli dalam bentuk kiloan, setengah kiloan juga bisa. Terus kadang-kadang saya juga melihat kalau seperti beberapa pelanggan mereka sudah sering beli, pasti saya kasih bonus. Terus ini apa? Kalau mereka dibantu-bantu untuk share, saya biasa juga kasih bonus seperti itu.
1: Baik. Kalau boleh tahu sejauh berkat Tuhan yang sudah diberikan lewat usaha ini, Kak, itu yang paling besar sudah Kak Fitri bersama keluarga gunakan untuk apa sih?
0: Untuk puji Tuhan, saya punya apa? Mesin cuci itu saya beli dari hasil penjualan ini. Terus kemudian ada kursi seperti itu, terus setiap dengan orang tua, keluarga seperti itu, Kak.
1: Baik. Kerinduan terbesarnya Kak Fitri apa untuk usaha ini kedepannya? Apakah menunggu dulu bantuan dari pemerintah mungkin untuk mesin pengering tadi, atau nantinya bisa punya rumah produksi khusus gitu, atau seperti apa nih Kak Fitri kerinduannya?
0: Kerinduannya seperti itu, Kak. Kalau bisa pemerintah memberikan saya offset untuk pengering ikan, karena itu sangat dibutuhkan. Takutnya waktu saat musim hujan toh, Kak, kita setengah masih produksi. Kalau ada offset pengering khusus untuk ikan itu, biar musim hujannya kita tetap bisa berproduksi seperti itu. Karena kalau kayak orang lain bisa sudah mulai cicil-cicil pelan-pelan mengenakan uang pribadi. Karena kalau kita mau bergerak setengah mati.
1: Oke, tapi saya yakinlah untuk modal yang Kak Fitri pakai untuk usaha ini dari awal sudah kembali ya, balas sudah ya dilipat gandakan lewat kerja kerasnya ini Kak Fitri.
0: Puji Tuhan.
1: Oke deh. Baik, Kak Fitri, boleh di kesempatan yang baik ini sebelum nanti kita akhiri untuk promonya, di mana saja produk dendeng ikan Aldira ini bisa kita dapatkan? Apakah ada promo menarik atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk pemesanan langsung hari ini, mumpung ada stoknya nih ya Kak Fitri ya. Silakan.
0: Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman setiap pendengar RRI yang mau order dendeng ikan Aldira bisa datang ke Atap Pupu samping kantor pos Atap Pupu. Bisa juga ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Nomor kontak pribadi saya dihubungi. Saya sebutkan nomornya Kak.
1: Boleh ya. Yang penting tujuannya ya, yang tujuannya nanti untuk hubungi mau dapat dendeng ikan ya. Kalau yang lain-lain tidak dilayani.
0: Bisa kontak nomor saya 085-237-565-353. Semoga bisa kita dengan Deneng Ihsan Aldira.
1: Amin. Oke, ya, 0852-3756-5353. Semoga setelah ini banyak yang order ya. Iya, ini juga jadi salah satu oleh-oleh khas ya dari perbatasan gitu ya. Nah kebetulan juga memang ini kita jangkau sirannya Belu, Malaka, TTU juga alor ya. Ya ikan di alor beda dong sama ikan di atap pupu. Jadi tidak salah kalau tukaran ya nikmati ikannya gitu, Deneng Ihsan Aldira apalagi. Baiklah Kak Fitri, sebelum akhiri juga selain promo tadi, boleh dong sedikit semangat yang Kak Fitri boleh bagikan untuk teman-teman lain yang mungkin saja saat ini baru saja memulai usahanya, apapun itu ya. Silakan motivasi semangatnya.
0: Mungkin dari saya, jangan pernah takut untuk gagal. Jangan pernah takut mencoba, mencoba saja dulu. Kalau gagal, kita usaha lagi. Seperti kata pepatah orang bilang, tidak ada usaha yang tidak ada hasil yang pernah mengkhianati usaha yang kita lakukan. Jadi tetap semangat, tetap berusaha dan bekerja keras. Itu yang paling penting. Jangan lupa selalu bicara diri dan ini selalu berdoa untuk memberkati setiap usaha yang kita lakukan.
1: Amin. Oke deh, terima kasih banyak Kak Fitri. Maaf ya, Trisha tidak tepat janji. Tadi maunya 10 menit sampai 15 menit. Ternyata Kak Fitrinya orangnya semangat bicara, berbagi, jadi ya kita gas terus sampai waktu kita selesai. Terima kasih Kak Fitri semangatnya.
0: Terima kasih Kak.
1: Oke, okay, nanti kita berjumpa lagi ya. Selain di frekuensi ini, nanti boleh live studio ya, jalan-jalan lah ke sini. Nanti kita diinformasikan saja. Semoga laris manis, yeah. Deneng Ihsan Aldiranya tetap semangat, sehat selalu yang pastinya ya. Terima kasih sudah jadi inspirasi, yeah, buat kita semua di sore hari ini. Salam penuh kasih buat keluarga tercinta, terutama buat Aldira ya. Sehat-sehat selalu, cepat besar ya. Semangat selalu biar nanti tenaga kerjanya juga direkrut mereka berdua. Tapi jangan lupa mama kasih gajinya ya. Oke deh, baiklah.
0: Semua Kak.
1: Siap. Terima kasih Kak Fitri. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih Kak. Selamat beraktivitas juga. Tuhan memberkati Kakak.
1: Amin. Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia atau buat di mana saja berada, demikian ya perbincangan kita bersama Ibu Mariano Fitri Angelina Seran selaku owner Deneng Ihsan Aldira. Luar biasa sekali yang pastinya perbincangan kita sore ini, apa yang sudah dibagikan oleh narasumber kita sore hari ini berkaitan dengan Deneng Ihsan Aldira, cita rasa bumbu tradisional khas atap pupu. Semoga bisa memberikan inspirasi, semangat, motivasi buat kita semua, terutama yang menjalankan tugas ya. Ingat pesan tadi di akhir sempurna dan ya tentu mudah dipahami. Semoga itu jadi kekuatan juga, jadi semangat juga buat semuanya. Terima kasih pendengar, Anda sudah mengikuti perbincangan ini. Tetaplah bersemangat untuk segala usaha yang Anda kerjakan, Anda jalankan. Semoga semuanya baik adanya dan sukses ya, jadi bagian kita semuanya. Oke pendengar, tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambuah. Kita akan berjumpa lagi di Beranda Asa Cita untuk edisi mendatang di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan kami ajak Anda untuk simak penyampaian warta berita NTT bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Tambuah.
2: Anda masih mengikuti Beranda Asa Cita. Beranda Asa Cita.
3: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
4: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
3: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat kini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, dipenjelaskan dari Graha CRL Tarya Tambun adalah program satu Radio Republik Indonesia atau buat pendengar sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM terus membuktikan ketangguhannya sebagai motor penggerak utama perekonomian nasional. Memperkuat posisi strategis tersebut, Otoritas Jasa Keuangan OJK secara konsisten mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM melalui penyediaan data dan informasi yang komprehensif, akurat, serta mudah diakses guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Komitmen ini ditegaskan dalam peluncuran laporan perkembangan kinerja pembiayaan UMKM sebesar semester 1 tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta. Badanku yang sudah letih ini tak mampu menjangkau mimpi di tidurku. Tadi sodomi lagi sama

Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

Saudara, selamat sore dari Indi Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, Indi, dan RRI Atambua. Edisi Senin 12 Oktober 2026 dengan berita utama. Wilayah NTT pada bulan Oktober 2026 berada pada fenomena El Nino kategori kuat hingga sangat kuat dan berdampak resiko kekeringan. Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Neka Mese, Kabupaten Kupang, mulai dirasakan manfaatnya oleh warga. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Air dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nikamisi, Kabupaten Kupang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekaligus menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
2: Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nikamisi, Kabupaten Kupang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekaligus menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nikamisi menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Kupang. Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, mengatakan pentingnya perhatian terhadap pembangunan di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Ia menilai keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kupang.
3: Ada dikendong yang jauh-jauh. Karena kita 35 DPR ada kepentingan masing-masing setiap fraksi dengan dia punya daerah. Jadi Pak Bupati, kita perhatikan Amfoang yang sudah jauh-jauh, yang daerah terpencil, nanti terakhir mau dekat berhenti, kita dan Pak Bupati masa jabatan langsung selesai, Pak Botom perhatikan rumah. Begitu ya Bapak Bupati, pemegang pundi-pundi adalah di kepala daerah melalui pimpinan OPD.
2: Camat Nikamisi, Julia Saraswati, menjelaskan sejumlah ruas jalan telah selesai dibangun dan kini dapat dimanfaatkan warga untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
4: Kita ketahui bersama, pembangunan jalan juga di Leana sampai tembus sampai ke Kecamatan Debendu juga sudah selesai dilaksanakan. Di Desa Usapi Sendai juga satu paket jalan juga sudah realisasi, juga sudah dinikmati oleh masyarakat. Kemudian bantuan refit untuk sekolah-sekolah juga sudah mulai bergerak. Pembangunan KDMP juga sudah mulai bergerak.
2: Keberhasilan pembangunan jalan tidak hanya diukur dari panjang ruas yang selesai dikerjakan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: SDK Katolik Santo Antonius ND 2 memindahkan siswa kelas rendah ke ruang belajar di lantai bawah sebagai langkah antisipasi terhadap gempa susulan. Keputusan ini diambil setelah pihak sekolah berdiskusi dengan orang tua untuk memastikan keamanan dan kenyamanan siswa selama mengikuti pembelajaran. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
1: Kepala SD Katolik Santo Antonius ND2 Valentina mengatakan siswa kelas 2A dan 2B sebelumnya sempat kembali belajar di lantai atas. Namun gempa yang kembali terjadi saat jam sekolah membuat pihak sekolah bersama orang tua kembali mempertimbangkan penggunaan ruangan tersebut. Hasil perundingan menyepakati siswa yang masih berusia 7 hingga 8 tahun ditempatkan di ruang kosong lantai bawah. Langkah ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di dalam kelas dengan memperhatikan keamanan siswa.
2: Kami untuk kelas rendah kelas 2AB masih di tapi kami pakai ruangan di lantai bawah. Kalau lantai atas kemarin kita coba di hari Senin di Selasa, gempa juga hari jam yang sama Senin di Selasa, tapi akhirnya orang tua dengan guru kami berunding bersama anak-anak yang masih umurnya 7-8 tahun, kami masih pakai ruang kosong di bawah lantai bawah.
1: Valentina menjelaskan seluruh siswa saat ini tetap mengikuti pembelajaran di dalam ruang kelas dan tidak ditempatkan secara permanen di halaman sekolah. Halaman hanya digunakan sebagai titik kumpul apabila terjadi gempa atau situasi yang mengharuskan siswa melakukan evakuasi. Pihak sekolah terus menyesuaikan penggunaan ruang belajar dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan kebutuhan siswa. Koordinasi dengan orang tua juga tetap dilakukan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik di tengah kekhawatiran terhadap gempa susulan. Pihak sekolah berharap kondisi segera kembali aman hingga seluruh siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang dan nyaman. Keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas utama selama aktivitas belajar mengajar berlangsung. RRI Ender Rahma Suci melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Bupati Malaka Stefanus Briaseran secara resmi melantik Aloysius Werang sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Malaka menggantikan pejabat lama Ferdinand Unmuti. Laporan Ano Suarez.
3: Bupati Malaka Stefanus Briaseran secara resmi melantik Aloysius Werang sebagai penjabat sekretaris daerah Sekda Kabupaten Malaka pada Jumat 9 Oktober 2026. Aloysius Werang ditunjuk Bupati sebagai penjabat Sekda Malaka menggantikan Ferdinand Unmuti, penjabat definitif lama yang sebelumnya menjabat selama 4 tahun. Prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan penjabat Sekda Malaka berlangsung sekitar pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah di Rumah Jabatan Bupati Malaka di Hatimu, Kecamatan Weliman. Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Malaka, Henry Milki Simu, Pejabat Sekretaris Daerah Lama, Ferdinand Unmuti, dan semua pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, Wakapolres, para camat, dan rohaniwan.
4: Saya, Stefanus Priyasena, Bupati Malaka, dengan ini secara resmi melantik Saudara Aloysius Werang, Sarjana Hukum Magister Manajemen NIP 1973-0301, 1999-03-1009 sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka.
3: Dalam sambutannya, Bupati Malaka menegaskan pelantikan pejabat Sekda Malaka sudah sesuai regulasi yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Perpres Nomor 3 Tahun 2018, Bupati atau Wali Kota segera menunjuk satu orang pejabat tinggi pratama untuk diangkat menjadi penjabat Sekda. Bupati juga mengatakan bahwa proses tersebut sudah dilaksanakan dan setelah mendapat persetujuan gubernur, maka surat keputusan segera ditetapkan paling lama 5 hari.
4: Jadi surat gubernurnya kita terima tanggal 6, tanggal 9 ini, tanggal 8 ditetapkan, dan tanggal 9 kita lantik. Dengan masa tugasnya 3 bulan. Jadi kalau kekosongan jabatan, itu tugas pejabat itu 3 bulan maksimal. Tapi kalau sekretaris daerah definitif itu berhalangan melaksanakan tugasnya, maka penjabat itu 6 bulan. Jadi ini kasus kita 3 bulan. Dan tugas sekretaris daerah yang penjabat sekretaris daerah Kabupaten Melaka yang dilantik sore hari ini adalah satu, melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang sekretaris daerah di Kabupaten Melaka dengan masa jabatan 3 bulan. Jadi tugas pertama.
3: Selain melaksanakan tugas-tugas sebagai sekretaris daerah di Kabupaten Melaka, Bupati Melaka juga meminta penjabat Sekda Melaka segera melaksanakan proses pengangkatan sekretaris daerah definitif selama masa tugas 3 bulan. Sementara itu, penjabat definitif Sekda yang lama, Ferdinand Unmuti, kembali dimutasi menjadi staf ahli bupati. Kontributor Melaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
0: Pimpinan cabang Perum Bulog Owai Kabubak, Guido XL Pereira, memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Owai Kabubak masih dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
5: Pimpinan cabang Perum Bulog Owai Kabubak, Guido Pereira, memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Owai Kabubak masih dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Dia mengatakan, persediaan beras yang tersedia saat ini dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu masyarakat diimbau agar tidak khawatir terhadap ketersediaan beras, khususnya di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Beda menjelaskan, masyarakat dapat memperoleh beras melalui kios-kios terdekat yang menjadi mitra Bulog Owai Kabubak. Pihaknya terus memastikan ketersediaan bahan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Melalui jaringan mitra tersebut, distribusi beras diharapkan berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Lebih lanjut, Guido menegaskan bahwa kondisi rawan pangan di Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Barat Daya dipastikan dapat diatasi dengan persediaan beras yang tersedia di gudang Bulog. Selain beras, Bulog juga menyediakan minyak goreng merek Minyak Kita untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Ketersediaan kedua komoditas tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan pangan di wilayah Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya.
6: Ini stok yang ada terus tersedia di gudang 1173 ton, dengan rincian di gudang Kampung Baru 1138 ton, dan di gudang Purwodena 863 ton. Kami juga sedang datangkan beras dari
5: Lebih lanjut, Kepala Bulog menyampaikan bahwa stok beras yang tersedia saat ini tercatat sebanyak 1173,25 ton, tambah stok dalam perjalanan sebanyak 3.000 ton. Namun satuan untuk angka stok beras awal tersebut perlu dikonfirmasi agar data yang disampaikan kepada masyarakat lebih akurat.

0: semua. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mendapatkan para donatur.
1: Dengan adanya kolaborasi antara masyarakat adat, generasi muda, lembaga pendidikan dan pemerintah, bahasa Kemak diharapkan tetap hidup, digunakan serta diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian penting dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.
2: Salam budaya.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wilayah NTT pada bulan Oktober 2026 berada pada fenomena El Nino kategori kuat hingga sangat kuat dan berdampak resiko kekeringan. Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nikamesia, Kabupaten Kupang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

Manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijak gunakan platform digital untuk Indonesia. Cerdas

Dipancarkan dari Graha Siar Eltari Atambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Pendengar di mana saja berada, kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda dari situs resmi rri.co.id. Kementerian Agama Republik Indonesia menyalurkan bantuan tanggap darurat senilai Rp179 juta bagi ASN dan fasilitas pelayanan keagamaan yang terdampak gempa Flores di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama NTT Fransiskus Kriyanto di Luang di lingkup Kemenag Manggarai Timur Sabtu 10 Oktober 2026. Adapun bantuan untuk Manggarai Timur tersebut merupakan bagian dari alokasi Kementerian Agama Republik Indonesia sebesar Rp3 miliar untuk penanganan dampak gempa Flores. Dana sebesar Rp179 juta dialokasikan bagi ASN terdampak dan pemulihan fasilitas keagamaan. Setiap ASN penerima ditetapkan memperoleh bantuan sebesar Rp2,5 juta, sedangkan rehabilitasi gedung kantor urusan agama KUA mendapat alokasi Rp18 juta untuk setiap gedung penerima. Ya pendengar, demi informasi berkaitan ke Kanwil, Kemenag NTT serahkan bantuan tanggap darurat bagi korban gempa di Manggarai Timur. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Sesaat lagi juga di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami akan update informasi untuk Anda terangkum dalam penyampaian warta berita daerah.

0: 01 atau 2 kanal informasi dan inspirasi.
1: Presiden Prabowo beri subsidi haji 2027 untuk ringankan beban jamaah. Pemerintah menetapkan subsidi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH sebesar Rp3.184.981

0: Pangan yang menjadi ancaman utama, melainkan kepanikan dan ketidaktahuan kita dalam merespon situasi darurat. Satu detik kita merasa aman, detik berikutnya segalanya bisa berubah. Dalam situasi genting, waktu adalah aset yang paling berharga. Jangan biarkan ketidaktahuan menjadi ancaman bagi diri dan keluarga. Hanya butuh hitungan detik untuk menyelamatkan nyawa. Asalkan Anda tahu persis apa yang harus dilakukan saat lantai mulai bergoyang dan ruang mulai berguncang. Gempa tidak bisa diprediksi, tapi kita bisa bersiap. Drop, cover, hold on sekarang juga. Jangan panik, tetap tenang, tetap selamat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Presiden Prabowo beri subsidi haji 2027 untuk ringankan beban jamaah. Pemerintah menetapkan subsidi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH sebesar Rp3.184.981 per jamaah untuk penyelenggaraan haji 2027. Kebijakan tersebut menurunkan rata-rata sisa pelunasan jemaah haji reguler menjadi Rp23.248.825 dari Rp26.433.806 pada 2026. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsur Rijal mengatakan subsidi tersebut merupakan bentuk dukungan negara untuk meringankan beban calon jemaah di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perubahan biaya penyelenggaraan, termasuk harga aftur. Dukungan terhadap kebijakan subsidi juga disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa Profesor Kiai Haji Asrorun Niam Soleh yang menilai pembiayaan melalui APBN merupakan salah satu bentuk fasilitas negara dalam kehidupan beragama. Ia turut mengapresiasi penyelenggaraan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dan BPIH 2027 lebih awal agar persiapan dapat dilakukan secara terstruktur. Penetapan biaya dan skema subsidi sejak dini diharapkan memberi ruang bagi pemerintah untuk mematangkan berbagai kebutuhan jamaah, mulai dari akomodasi dan layanan kesehatan hingga kebutuhan selama berada di Tanah Suci. Sementara itu, Kopdes Merah Putih kembangkan bisnis sesuai potensi ekonomi desa. Pengembangan koperasi desa Merah Putih diarahkan berdasarkan potensi dan kebutuhan setiap desa untuk memperkuat kemandirian ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Pengamat ekonomi Universitas Negeri Semarang Fitra Desi Nuken menilai koperasi perlu memiliki peta jalan usaha yang disusun secara bertahap dan sesuai karakteristik wilayah. Desa pertanian misalnya dapat memprioritaskan penyediaan pupuk dan penyerapan hasil panen, sedangkan desa perikanan dapat mengembangkan fasilitas penyimpanan serta distribusi hasil tangkapan. Menteri Koperasi Jerry Juliantono menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih diproyeksikan menjadi penyerap hasil produksi masyarakat, mulai dari sektor pertanian dan peternakan hingga perikanan. Peran tersebut diharapkan memperkuat rantai distribusi sekaligus memperluas akses pasar bagi produk unggulan desa. Dengan model bisnis yang menyesuaikan potensi lokal, koperasi diarahkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi produktif yang membantu masyarakat meningkatkan nilai tambah hasil produksi dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Selanjutnya, pemerintah perkuat Kopdes Merah Putih untuk percepat distribusi bantuan di Papua. Pemerintah memperkuat Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Papua sebagai pusat layanan ekonomi sekaligus sarana distribusi kebutuhan pokok, pupuk subsidi, bantuan sosial, LPG, dan sarana produksi pertanian. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa koperasi juga akan menampung hasil pertanian dan perikanan serta penyediaan alat dan mesin pertanian melalui sistem sewa. Pemerintah turut merencanakan bantuan 1 unit truk untuk setiap koperasi guna mendukung distribusi barang dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat. Di Papua Tengah, 6 gerai KDMP telah selesai dibangun, terdiri atas 4 gerai di Nabire dan 2 gerai di Mimika. Untuk mendukung operasionalnya, pemerintah menyiapkan pendampingan dalam administrasi, pengelolaan rantai pasok dan pemasaran. Penguatan fungsi koperasi tersebut diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan dan sarana produksi, sekaligus membuka akses pemasaran yang lebih luas bagi hasil usaha lokal. Dengan demikian, KDMP diharapkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Papua melalui layanan yang menyesuaikan kebutuhan dan potensi daerah.
0: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste. Inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Atambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. 59 warga binaan Lapas Atambua menerima sakramen Krisma. Di tengah inflasi, dengan memanfaatkan air sisa petani, Kabuna mengajak anak muda terlibat menjadi petani milenial. Warta Berita edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manihat. Lima puluh sembilan warga binaan Lapas Atambua menerima sakramen Krisma. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
1: Sebanyak 59 warga binaan beragama Katolik di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 B Atambua resmi menerima sakramen Krisma. Penerimaan sakramen ini menjadi bagian dari upaya penguatan mental, pemulihan diri dan persiapan reintegrasi sosial bagi para warga binaan. Pelayanan karunia Roh Kudus tersebut dipimpin langsung oleh Uskup Atambua Monsinyur Dominikus Saku PR dengan didampingi Romo Servas dan Romo Leo. Momen ini diharapkan mampu membantu para warga binaan membangun karakter yang luhur, menyembuhkan luka batin masa lalu, serta memberikan kekuatan moral agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Misa Kudus yang berlangsung hikmat di Kapela Lapas Atambua, dalam khotbahnya, Uskup Atambua Monsinyur Dominikus Saku PR menegaskan pentingnya peran Roh Kudus dalam membimbing perjalanan hidup setiap umat beriman, sebagaimana peristiwa Pentekosta.
0: Di tengah inflasi, dengan memanfaatkan air sisa petani, Kabuna mengajak anak muda terlibat menjadi petani milenial. Laporan disampaikan Kristiandi Mau.
2: Ketua Kelompok Tani Manipala Arnoldus Neusu menegaskan tentang pentingnya keberadaan petani milenial untuk menjawab dan mendukung pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Belu. Arnoldus menyampaikan kepada generasi muda agar tidak memandang pertanian sebagai sektor tertinggal, namun menatap sebagai bidang strategis yang berdampak penting karena telah mendapatkan dukungan serius dari pemerintah untuk mendorong petani milenial yang dibarengi dengan inovasi teknologi modern. Ia menambahkan tantangan saat ini yakni keterbatasan tenaga kerja dan minimnya keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian, padahal prospek pertanian sangat menguntungkan. Ia juga menilai kehadiran petani milenial sangat dibutuhkan untuk membawa perubahan melalui pemanfaatan teknologi, manajemen modern, serta pola pikir kewirausahaan. Dirinya menginginkan siswa-siswi lulusan SMA, SMK yang belum melanjutkan studi ke perguruan tinggi bisa terlibat langsung menjadi petani milenial dengan mendorong pembelajaran teknis budidaya pertanian, juga memahami proses perencanaan, pengelolaan lahan, hingga pemasaran hasil pertanian menjadi bekal penting untuk kedepannya.
3: Ya, kalau untuk keterbukaan saja, saya terbuka untuk mau menerima siapa saja di kelompok atau di lokasi. Mereka jangan hanya belajar di sekolah saja, tetapi di rumah, di tempat mana saja yang ada berada sini.
2: Arnoldus berharap semakin banyak keterlibatan aktif generasi muda menjadi pelaku pertanian, selain untuk mendukung program ketahanan pangan, namun juga mengurangi angka pengangguran di wilayah Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Atambua, siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Antrean kendaraan di SPBU WK Timun Atambua meluap ke jalan. Warga khawatirkan keselamatan pelajar. Laporan disampaikan Feby Leolede.
4: Antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU WK Timun Kabupaten Belu dikeluhkan oleh masyarakat karena mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Antrean yang memanjang hingga ke badan jalan dinilai meresahkan pengguna jalan dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, terutama para pelajar. Salah seorang masyarakat, Antonio Bere, mengatakan antrean kendaraan di SPBU WK Timun semakin meresahkan karena kendaraan bertonase besar tidak hanya mengantre di areal SPBU, tetapi juga memanjang hingga ke badan jalan. Kondisi tersebut menyebabkan ruang gerak pengguna jalan menjadi terbatas dan berpotensi menimbulkan kemacetan, khususnya pada jam-jam sibuk. Menurut Antonio, antrean kendaraan bahkan mencapai kawasan depan SD WK Timun. Situasi tersebut menjadi perhatian karena lokasi tersebut merupakan jalur yang dilalui para siswa saat berangkat maupun pulang sekolah, sehingga aktivitas penyeberangan menjadi lebih berisiko ketika arus kendaraan padat. Lebih lanjut disampaikan, keberadaan kendaraan bertonase besar yang mengantre hingga ke badan jalan perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait. Selain menghambat kelancaran lalu lintas, kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan mengancam keselamatan anak-anak yang setiap hari beraktivitas di sekitar sekolah. Antonio berharap pemerintah bersama instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk menertibkan antrean kendaraan di SPBU WK Timun. Penataan antrean dinilai penting agar kendaraan tidak menggunakan badan jalan secara berlebihan dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Ia juga mengharapkan adanya pengawasan lalu lintas, terutama pada jam masuk dan pulang sekolah, guna membantu memastikan para siswa dapat menyeberang jalan dengan aman. Menurutnya, keselamatan pelajar harus menjadi perhatian bersama agar kegiatan belajar tidak dibayangi risiko akibat kepadatan kendaraan. Masyarakat berharap pemerintah daerah, kepolisian serta pihak pengelola SPBU dapat berkoordinasi mencari solusi terhadap persoalan tersebut. Penertiban dan pengaturan antrean diharapkan mampu mengurangi kemacetan di kawasan SPBU WK Timun, sekaligus menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Nelayan Pantura Belu cermat membaca kondisi pasang surut air laut untuk memperoleh hasil tangkapan di tengah kondisi iklim kemarau dan angin kencang. Laporan disampaikan Ferdi Asi.
5: Pasang surut air laut, fenomena alam terjadi secara periodik di sepanjang garis pantai. Fenomena ini mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir secara signifikan, khususnya dalam hal ekonomi dikarenakan hasil tangkapan ikan berkurang. Seperti halnya terjadi di wilayah perairan timur, yakni lokasi pantai Aufuik, Desa Dualaus Belu. Pasang surut terjadi dalam beberapa pekan ini sedikit menjauh dari tepi pantai. Kondisi yang terjadi turut pula berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan. Warga nelayan atau Pupu Blasius Mane kepada RRI mengatakan fenomena pasang surut air laut biasanya terjadi di bulan September-Oktober. Tidak seperti biasanya, air laut surut sedikit menjauh dari garis pantai dan terjadi pagi dan sore hari. Oleh warga nelayan sudah memahami betul waktu-waktu tersebut sulit mencari ikan, namun dikarenakan menjadi mata pencaharian hidup tetap melaut. Dilakukan Bapak Blasius mengandalkan perahu dayung mencari tangkapan hanya di sekitar lokasi pelabuhan. Beberapa kali menebar jala, beberapa ekor ikan kecil terperangkap jaring, hasilnya pun cukup untuk makan.
6: Ikan sekarang itu susah, maksudnya kalau ini jalan jauh baru bisa dapat.
5: Begini air surut kok jauh sekali?
6: Ya karena musim-musim begini ini kan dia kering ini pagi sore toh.
5: Jadi begini sampai jam berapa biasa surut begini?
6: Ini mulai sedikit ya pas kembali.
5: Habis untuk tangkapan susah kah Bapak di pesisir di pinggir sini?
6: Nah, di sini susah. Pokoknya pakai alat yang begini ini maksudnya air itu terlalu dalam tuh, kalau air pasang mereka keluar ke pinggir bisa.
5: Kalau begini surut ini?
6: Kalau surut begini ini air dalam tuh di dalam sini.
5: Oh, di bawah pelabuhan.
6: Ya. Jadi pukat kan turun air dua kepala saja. Jadi tidak sampai di dasar tuh.
5: Jadi susah dapat ikan.
6: Iya.
5: Ini kalau dia surut biasa begini kalau tiap tahun sampai bulan berapa? Biasa pagi sore begini.
6: Pagi sore begini, ini bulan-bulan begini, Pak. Oh, iya. Bulan 9, 10.
5: Sampai Oktober,
6: ya? Setelah itu.
5: Normal.
6: Pagi tidak inilah.
5: Surut.
6: Tidak surut-surut, tapi tidak kering. Pokoknya ini pagi sore kok musim air turun, toh, jadi ikan semua ke dalam. Itu tadi juga mereka, ini pukul cincin juga dapat sedikit-sedikit, ya. Bulan begini, ini tembang, dipi.
5: Pantauan RRI di seputaran Pantai Aufuik, Desa Dualaus Belu, terdapat sejumlah perahu nelayan mencoba peruntungan. Setelah beberapa waktu menebar jala kemudian kembali dengan tidak membawa hasil tangkapan. Selain itu, dalam sepekan terakhir terjadi ancaman tiupan angin kencang melanda perairan timur Nusa Tenggara Timur. Walaupun secara insidental hanya beberapa saat, tiupan angin kencang cukup berpengaruh terhadap aktivitas nelayan mencari tangkapan ikan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita luar negeri. Milisi Houthi tampaknya menjadikan bandara sebagai sasaran empuk untuk menyerang Arab Saudi. Dalam seminggu terakhir, Houthi setidaknya telah 3 kali menyerang bandara internasional King Khalid dan menyebabkan 18 orang tewas. Terbaru, serangan Houthi ke bandara internasional King Khalid Riyadh menyebabkan 12 orang tewas dan sekitar 309 orang terluka. Sementara itu, KBRI Riyadh melaporkan hingga saat ini belum ada laporan WNI yang menjadi korban ataupun terdampak dari serangan pada Sabtu 10 Oktober 2026 tersebut. Namun, pemerintah Indonesia memastikan telah menyiapkan rencana kontingensi menyusul meningkatnya eskalasi konflik Houthi dan Arab Saudi. Adapun jumlah WNI yang saat ini berada di Arab Saudi mencapai hampir 600 ribu orang. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. 59 warga binaan Lapas Satambua menerima sakramen Krisma. Di tengah inflasi dengan memanfaatkan air sisa, petani Kabuna mengajak anak muda terlibat menjadi petani milenial. Saya Teresa Manihat mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Memiliki rumah yang layak, aman, dan nyaman kini bukan lagi sekedar impian yang jauh dari jangkauan. Melalui program 3 juta rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, pemerintah berkomitmen membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mewujudkan hunian idaman. Fasilitas pembiayaan ini hadir dengan kemudahan skema suku bunga tetap yang terjangkau, uang muka ringan, serta jangka waktu angsuran yang panjang, sehingga perencanaan keuangan keluarga tetap aman dan terjaga. Saatnya mengambil langkah nyata demi masa depan dan kenyamanan keluarga tercinta. Jangan tunda kesempatan untuk memiliki kunci rumah sendiri, karena tempat tinggal yang stabil adalah awal dari kesejahteraan. Segera cari informasi selengkapnya melalui portal resmi BP Tapera atau kunjungi bank penyalur terdekat di kota Anda. Rumah layak, cicilan ringan, wujudkan hunian impian keluarga bersama FLPP.

0: Aduh kawan, pun panas lah ya musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sal. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.
2: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di program Masa Tahu Radio Republik Indonesia. Tanpa pendengar kami update informasi untuk Anda di mana Indofood Riset Nugraha IRN menggelar Simposium Pangan Nasional 2026 untuk memperkuat ekosistem riset serta kolaborasi pangan di Indonesia. Forum rutin 2 tahunan yang mempertemukan pemerintah, akademisi dan pelaku industri ini menjadi langkah PT Indofood Sukses Makmur TBK dalam mendukung generasi peneliti muda. Adapun penyelenggaraan simposium sekaligus menandai dimulainya program Indofood Riset Nugraha IRN 2026-2027 dengan terpilihnya 83 peneliti mahasiswa S1 dari total 595 proposal yang masuk. Ya, perkuat ekosistem riset IRN gelar Simposium Pangan Nasional 2026. Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, berkaitan dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah Pemda untuk mengoptimalkan langkah-langkah konkret dalam mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Peringatan disampaikan menyusul data Badan Pusat Statistik BPS per 1 Oktober 2026 yang mencatat inflasi secara year on year pada September 2026 berada di level 3,28%, naik dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,19%. Selain inflasi tahunan, data BPS juga menunjukkan kenaikan pada tingkat inflasi month to month yang berada di angka 0,30%, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,21%. Lonjakan pada periode bulanan ini utamanya dipicu oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu, untuk tingkat inflasi year on year, faktor pendorong terbesar berasal dari sektor transportasi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak BBM akibat dinamika konflik geopolitik global. Kendati demikian, Mendagri menegaskan bahwa stabilitas harga pangan tetap menjadi prioritas utama yang harus dijaga. Dengan informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: tepok tepok tepok jadi apa, prok prok prok tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pendengar Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pemerintah Rusia mengarantina 2.000 orang akibat wabah PES pada Kamis 8 Oktober 2026. Narasi tersebut beredar setelah seorang pekerja laboratorium di Siberia terjangkit PES pneumonik lalu meninggal pada 2 Oktober 2026 akibat kecelakaan kerja di laboratorium. Faktanya dilansir dari Tempo.com, Gubernur Irkutsk menyebut penyebab kematian pekerja tersebut sebagai pneumonia yang belum teridentifikasi pasti. Pihak pengawas kesehatan Rusia menyatakan kondisi di laboratorium aman tanpa situasi darurat dan tidak ada staf lain yang sakit. Sekitar 200 orang kontak erat kini berada dalam pemantauan medis sebagai langkah pencegahan. Narasi yang mengklaim bahwa Rusia mengarantina 2.000 orang akibat wabah PES adalah informasi yang tidak benar karena jumlah sebenarnya yang dipantau hanya sekitar 200 orang.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino!
5: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry, sorry.
0: Hah, bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara serem gitu.
5: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Ya aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tahu.
5: Wes ah, jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yop?
5: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
0: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini?
4: Yuk, mulai, gak sabar nih.
5: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
6: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
7: Ya, tunggu aja nanti di WA grup kak.
6: Udah, gak ada yang ketinggalan.
7: Enggak, yuk ah, cus. Eh, Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam, kan?
6: Iya ya. Dosen rajin kali.
5: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah, selesai dong ceritanya.
0: Vino, ah. Terus, Yok.
7: Raka, sini deh.
6: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
7: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
6: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh?
7: Aku,
6: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
7: Iya kan?
6: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngerjain kita ini.
7: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
6: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
7: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
6: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai tiga. Beneran, Tik?
7: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
6: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Merinding juga ya. Terus siapa dong?
5: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
4: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi, masa ya seiseng itu sih? Sampai mata-matain si Tika itu.
5: Nah, masalahnya setelah di cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error di jam lewat tengah malam.
3: Eh, emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
5: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
7: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
6: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
7: Iya, tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku, ngantuk.
6: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
7: Eh, Kak, kamu denger itu?
6: Apaan?
7: Itu, seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
6: Gak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
7: Iya, itu di ruangan TU lama.
6: Aku udah ngerasa nih, ternyata di situ.
7: Pelaku.
6: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
7: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
6: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
7: Raka, pulang aja yuk.
6: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
7: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
6: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
7: Ini, sebaiknya, ini, sebaiknya kalian pulang. Wah!
6: Tika, tunggu.
5: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala, terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
4: Aish, merinding.
5: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh, atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
0: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
5: Nah, itu.
4: Jadi bikin parno aja ya.
3: Yok, itu printermu nyala.
5: Nah, iya. Tapi komputerku kan mati.
4: Halah, Yoga udah setting kali.
0: Iya, pengen ngerjain kan?
5: Tapi...
3: Apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya? Boleh gabung

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Pendengar Pro 1, selamat malam untuk Anda semuanya. Tadi kita sudah dengarkan mini drama ya, yang cukup seru juga ya, papan pengumuman produksi RRI Malang. Semoga bisa menghibur Anda semua di malam hari ini. Dan satu lagu Bells of Freedom ya untuk Anda semuanya di malam hari ini. Di Atambua Malang, pendengar, ada saya Yanti Kima bersama tim yang menemani Anda semuanya. Saya harap semua dalam keadaan yang sehat, aktivitas Anda yang Anda lakukan sepanjang hari ini semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah Anda rencanakan, sudah sesuai dengan keinginan Anda begitu ya. Anda bisa mewujudkan mimpi Anda di hari ini. Kalau belum, masih ada hari esok. Intinya jangan menyerah ya, dan tetap semangat. Yang masih ada di tempat kerja, yang masih lembur, wah semangat dong. Ya, semangat ya bersama Pro 1 RRI Atambua. Kami masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Ya, dan informasi nanti kita akan berbincang tentang literasi di era digital, tantangan dan peluang membangun generasi cerdas di TTU nanti ya. Sebelum itu kita nikmati dulu beberapa lagu yang semoga saja bisa membuat Anda terus bersemangat untuk menjalani aktivitas Anda di sisa waktu yang ada. Ya, bisa juga Anda kalau hari ini mungkin belum sesuai rencana, masih ada hambatan yang harus Anda alami begitu. Ya, Anda harus tentu bikin rencana berikutnya lagi ya. Kalau hari ini gagal, besok coba lagi begitu. Apapun itu, semoga besok lebih baik dari hari ini begitu ya. Saya harap seperti itu. Baik, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.

FK tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua. Tadi saya sudah sampaikan nanti kita akan berbincang tentang literasi di era digital ya, tantangan dan peluang membangun generasi cerdas di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dan pendengar, perkembangan teknologi digital ini sudah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam kita memperoleh informasi, kita membaca, belajar, dan mengembangkan pengetahuan ya. Kehadiran media sosial itu membuka peluang yang luas untuk generasi muda untuk bisa mengakses berbagai sumber pengetahuan. Namun kemudian ini juga menghadirkan tantangan ya, mulai dari rendahnya minat baca, kemudian maraknya informasi yang tidak benar, sampai kebiasaan mengkonsumsi konten digital tanpa kita paham dengan kebenaran dan manfaatnya seperti itu ya. Literasi di era digital ini tidak hanya berbicara tentang kemampuan kita untuk membaca, menulis, tetapi juga mencakup bagaimana kita memahami sebuah informasi, kita berpikir kritis, juga menggunakan teknologi itu secara bijak dan bertanggung jawab tentunya. Di Kabupaten TTU sendiri, pendengar, peran komunitas itu menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong tumbuhnya budaya literasi di tengah masyarakat, khususnya untuk generasi muda. Dan untuk membahas lebih jauh tentang hal ini, kita akan berbincang bersama komunitas Klik Keva Menano yang sudah bersama kita di ujung telepon ya, Kakak Justus Yosep Daniel Rizal Rendok ya, anggota komunitas Klik di bagian sastra begitu ya. Kita akan bersama berbincang tentang tantangan dan peluang membangun generasi cerdas di Kabupaten Timor Tengah Utara. Iya, Kakak Justus Yosep Daniel Rizal Rendok ya, biasa disapa Kakak Rizal, betul ya?
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Iya.
0: Selamat malam
1: Ibu.
0: Kabar baik kah?
1: Ya, selamat malam. Sangat baik.
0: Sangat baik, luar biasa. Puji Tuhan ya. Semoga baik terus ya. Baik, Kakak Rizal, kita bicara tentang literasi di era digital, tantangan dan peluang membangun generasi cerdas di Kabupaten Timor Tengah Utara. Ya, kalau Klik ini kayaknya tidak asing lagi karena memang sering sekali nih bersama Pro 1 RRI Atambua begitu. Ya, ini kalau kita bicara tentang literasi nih, Kakak Rizal, bagaimana kalau Kakak Rizal sendiri menilai bagaimana kondisi literasi masyarakat khususnya generasi muda di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk saat ini?
1: Untuk literasi mungkin di era digital sekarang itu mungkin literasinya menurut saya itu agak minim ya. Mungkin karena di mana teknologi lebih berkembang, karena sekarang di adanya AI juga yang membuat orang lebih fokusnya itu ke ya tidak membaca apa yang mereka cari, terus informasi yang mereka temukan juga mungkin hanya mereka baca lalu diterima begitu saja tanpa tanpa mencari informasi apa informasinya itu apakah benar dan tidaknya. Mungkin dari kami, dari yang pegiat literasi seperti ini, mungkin membangun mereka dengan mengajak mereka apa ya, ya bijak dalam menggunakan media sosial.
0: Baik, kalau dari pengalaman komunitas Kakak Rizal sendiri bersama komunitas begitu, kalau melihat bagaimana perkembangan teknologi digital itu, apakah sudah mempengaruhi kebiasaan membaca, menulis dan mencari informasi di kalangan anak muda begitu?
1: Kalau dari saya, mungkin pegiat literasi itu kami hanya membangun lewat media sosial. Bagaimana kami memberikan, memangnya masih ada kegiatan literasi yang berada di kesamaan ini. Seperti contohnya itu setiap minggu kami kegiatan kami itu membuka sebuah taman baca yang kami sebut lapak buku di taman kota, di mana kami mengajak semua orang untuk berpartisipasi ini bersama kami untuk membangun dunia literasi di Kesasin. Mm-hmm. Hanya semakin kesini, mungkin karena orang jarang keluar rumah karena sudah fokusnya hanya kepada handphone dengan berbagai konten-konten yang sekarang lagi hype-nya di TikTok, mungkin mereka lebih senang di rumah. Makanya kami juga menggunakan media sosial untuk mengajak mereka untuk mengenal literasi dengan kami menggunakan seperti Instagram, Facebook untuk memposting kegiatan-kegiatan kami supaya mereka juga melihat bahwa kegiatan literasi di Kota Kesa juga masih ada.
0: Mm-hmm. Baik. Iya, saat ini generasi muda mereka sudah sangat dekat begitu ya dengan media sosial, dengan gadget begitu dah. Nah, menurut Karisal sendiri, apakah memang kedekatan dengan teknologi ini, dengan media sosial dan lain sebagainya ini sudah diikuti dengan peningkatan budaya membaca atau kemampuan mereka untuk memahami informasi begitu? Harusnya kan kalau ada media sosial begitu semakin memudahkan mereka begitu. Tapi apakah ini juga diikuti dengan mereka punya budaya membaca ataupun mereka punya kemampuan untuk memahami informasi yang mereka baca begitu?
1: Untuk itu mungkin dari pribadi masing-masing, dan dari yang pandangan yang saya lihat, mm-hmm, untuk menelaah informasi dari mereka, mungkin mereka ada sebagian orang yang memeriksa dan mencari dulu kebenaran dari informasi yang mereka dapat. Ada sebagian yang tidak menerima informasi itu secara utuh. Mm-hmm. Dan di sini juga kan ya, kita sekarang hidup di teknik, di zaman digital di mana AI masih mendominasi. Mm-hmm. Jadi semua informasi yang digunakan oleh AI itu lebih konkret dan mudah diterima oleh masyarakat. Mm-hmm. Di mana AI sekarang informasi yang mereka berikan itu seperti terlihat nyata. Jadi kebanyakan orang lebih percaya dengan informasi yang dibagikan melalui yang dibikin oleh AI, mm-hmm, tanpa mencari informasi kebenaran yang dari informasi itu, mm-hmm, informasi tersebut.
0: Baik. Selain itu, tentu itu menjadi tantangan begitu ya, Kak Rizal. Nah, selain itu, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi begitu dalam menumbuhkan minat baca di kalangan generasi muda TTU begitu? Tadi sudah disampaikan bahwa ada lapak begitu ya, lapak baca di lapangan ya?
1: Di lapangan Taman Kota.
0: Iya, Taman Kota. Ya. Nah, selain itu
1: mungkin
0: tantangan begitu ya, karena tantangan bagaimana menumbuhkan minat baca di kalangan generasi muda di TTU, karena tadi disampaikan juga bahwa mereka saat ini mereka lebih tertarik dengan konten yang singkat di media sosial seperti di TikTok begitu.
1: Mungkin tantangannya itu kurang kesadaran dan minat baca dari kalangan-kalangan anak muda sih. Mm. Karena dari pandangan sekarang, anak muda lebih senang deke konten video dan lebih senang menonton dan mengonsumsi video-video di platform TikTok dan lain sebagainya. Mm. Jadi untuk minat bacanya, untuk keluar untuk mengeksplor sebuah bacaan itu kurang. Mungkin itu saja tantangan terbesarnya. Jika mereka lebih mempunyai kesadaran untuk minat bacanya, mungkin dunia literasi bisa berkembang lebih maju. Apalagi kita hidup di sekarang dengan teknologi yang begini maju, kita bisa mengakses banyak-banyak tulisan dari internet, dan bisa juga kita mengeksplor ke biasa yang kami lakukan di Taman Kota, itu membuka taman baca, kita bisa berkumpul untuk berdiskusi bisa juga menggunakan media-media digital.
0: Baik, Kak Rizal, tadi disampaikan bahwa di tengah derasnya arus informasi digital begitu ya, masyarakat anak muda ya, generasi muda juga berhadapan dengan yang namanya berita-berita bohong ya, berita yang tidak ada kejelasan kebenarannya begitu ya, ada informasi yang menyesatkan dan ada juga ujaran kebencian begitu. Nah, sejauh mana persoalan ini menjadi perhatian komunitas Klik Kefamenanu?
1: Untuk sekarang, untuk informasi itu, kami mengajak generasi muda untuk lebih pintar lagi, lebih bijak lagi menggunakan media sosial, lebih kritis lagi dengan informasi yang didapat, agar tidak terjerumus ke masalah yang lebih besar. Dimana masalah berita hoax yang sekarang itu, kami lebih menekankan kepada anak muda supaya mencari kebenaran dari informasi-informasi yang didapatkan terlebih dahulu sebelum mengekspor, membagikan ke teman-teman atau membagikan ke pihak lainnya atau ke pihak publik, agar tidak menimbulkan sebuah masalah.
0: Baik. Baik, itu dilakukan oleh komunitas Klik begitu ya?
1: Iya.
0: Baik. Nah, ini kalau dari komunitas Klik sendiri untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, seperti yang tadi sudah disampaikan, program ataupun kegiatan literasi apa saja yang sudah dilakukan komunitas Klik Kefamenanu, baik itu secara langsung maupun yang dilakukan melalui media sosial, media digital begitu.
1: Untuk sekarang mungkin kegiatan kami masih kegiatan yang sederhana, itu masih membuka taman baca di taman kota. Untuk kemedianya, kami memposting kegiatan-kegiatan kami, kegiatan membaca, kegiatan diskusi ke media sosial, khususnya Instagram dan Facebook, agar beberapa anak muda lebih tertarik dengan dunia luar, khususnya dunia membaca dan dunia literasi. Kalau dari saya sendiri, biasanya itu saya menarik mereka dengan tulisan, di mana saya menggunakan platform web untuk mengajak teman-teman saya untuk berliterasi, untuk membuka ruang diskusi di platform web, di mana saya menulis sebuah cerita, saya membagikan kepada mereka dan mereka memberikan sebuah kritik bagaimana itu tulisan lebih bagus lagi ke depannya, dan mengajak pembaca-pembaca dan teman-teman saya di web untuk bergabung dengan kegiatan-kegiatan kami di lapak, di taman kota, yaitu lapak buku, supaya di mana kita bisa berdiskusi nyata tentang tulisan-tulisan digital kita di web begitu.
0: Baik, jadi komunitas ini bukan hanya mengajak anak muda supaya menjadi konsumen konten digital saja, tetapi juga mengajak mereka begitu ya untuk menghasilkan satu karya yang edukatif, yang kreatif begitu, yang sudah dilakukan oleh Kak Rizal begitu.
1: Ya, seperti itu.
0: Baik, tapi selain itu juga apakah Kak Rizal begitu ya bersama dengan komunitas Klik Kefamenanu ini juga ada seperti mengembangkan kegiatan literasi digital, seperti mungkin pelatihan untuk menulis begitu, kemudian juga bagaimana memproduksi konten yang mengedukasi, ataupun bagaimana cara begitu untuk memeriksa kebenaran suatu informasi seperti itu.
1: Untuk itu mungkin sekarang kami, karena mungkin banyak anggota yang masih sibuk ya, mungkin kami masih fokus ke arah literasi, tapi untuk mungkin kedepannya, mumpung lagi ada bikin konsep untuk membuat video literasi, di mana kami mengajak teman-teman untuk membuat bersama, membuat sebuah video literasi agar masyarakat, anak-anak muda di Kevas ini bisa tertarik dengan kegiatan-kegiatan literasi untuk pengembangan seperti literasi untuk kayak pengembangan tulisan. Dulu pernah ada, hanya sekarang untuk sementara ditiadakan karena beberapa anggota yang masih sibuk dan berada di luar. Dan sekarang mungkin dengan kedepannya, dengan video literasi yang akan dibuat ini, akan mengajak yang lain untuk bergabung supaya tetap menghidupkan dunia literasi di sini.
0: Baik, jadi komunitas Klik bisa mengubah begitu ya kebiasaan dari anak-anak muda begitu ya, dari yang hanya menggunakan media sosial begitu ya, gadget, dari sekedar hiburan jadi sarana untuk belajar, membaca, dan bisa juga mengembangkan keterampilan begitu.
1: Iya.
0: Baik. Nah, ini Kak Rizal, supaya gerakan literasi yang dilakukan oleh komunitas Klik ini tidak terhenti sebagai kegiatan yang sesaat saja begitu ya, apalagi diperhadapkan dengan berbagai tantangan begitu ya. Apa yang dilakukan, strategi apa yang dilakukan oleh komunitas Klik Keva Menanu untuk menjaga konsistensi program yang sudah dilakukan, kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini?
1: Bagaimana Ibu? Maaf, tadi kurang dengar.
0: Baik. Ini kan sudah dilakukan ya, melakukan berbagai kegiatan begitu ya untuk menggerakkan literasi di Kabupaten TTU begitu, khususnya untuk anak muda seperti membuka lapak dan lain sebagainya begitu. Nah, supaya gerakan literasi ini tidak hanya terhenti begitu ya sebagai kegiatan sesaat saja ya, strategi apa yang harus dilakukan begitu oleh komunitas Klik supaya tetap konsisten begitu dengan program, dengan kegiatan yang sudah dijalankan begitu, walaupun banyak tantangan yang dihadapi?
1: Untuk strategi kedepannya, mungkin kami lebih membuat sesuatu yang menarik akan tindakan literasi agar anak-anak muda lebih tertarik dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Walaupun banyak tantangan yang ada di sini di era sekarang, kami mungkin lebih ke strateginya, lebih ke berbaur dengan zaman agar dunia literasi sekarang tidak padam dengan zaman yang terus berkembang.
0: Baik, Kak Rizal, sebagai penutup ya, apa pesan ataupun ajakan komunitas Klik Keva Menanu untuk generasi muda di TTU supaya mereka bisa menjadi generasi yang gemar membaca, yang kritis dengan informasi yang ada, mereka lebih kreatif, dan tentu mereka harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi digital?
1: Mungkin kata dari saya ya, terus membaca untuk menemukan dunia dan berbagi untuk melihat dunia, dan terus menghidupkan dunia literasi lewat media digital.
0: Baik, Kak Rizal, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk informasi yang sudah dibagikan di Pro 1 RRI Atambua. Semoga gerakan literasi yang dibangun ya, yang dilakukan oleh komunitas Klik ini bisa terus berkembang dan bisa menginspirasi semakin banyak generasi muda di TTU untuk mereka membaca, berpikir, berpikir kritis, terus berkarya, dan tentu menggunakan teknologi secara bijak begitu.
1: Ya, terima kasih Bu.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam Kakak Rizal. Selamat melanjutkan aktivitas di malam hari ini.
1: Ya, selamat malam Ibu.
0: Selamat malam. Mendengar Pro 1 RRI Atambua, demikian tadi kita sudah berbincang bersama dengan komunitas Klik Kewa Menanu tentang literasi di era digital dan tantangan bagaimana membangun generasi cerdas di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dan dari perbincangan ini kita memahami bahwa literasi itu bukan hanya tentang kita membaca ataupun menulis, tetapi juga kita harus bisa paham dengan informasi yang ada, yang kita baca, kita bisa menentukan, mengetahui kebenaran dari apa informasi yang kita baca, harus berpikir kritis, juga memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif dan hal-hal yang produktif begitu. Baik, pendengar Pro 1, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami di malam hari ini. Kita masih di Atambua Malam. Sekarang pukul 19:53, 7 menit lagi kita akan ikuti warta berita dari program 3 Radio Republik Indonesia.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut sih ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
5: khusus mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada
4: fokus tertentu. Ah, nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala personil gitu Pak.
4: Oh, kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara institusi.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat, semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ardiseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
7: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
6: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
8: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
1: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
10: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU enggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
1: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Tentu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
9: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
11: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
12: Nanti terjawab. Nanti insya Allah terjawab, Pak.
11: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
13: Belum, Pak.
11: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
13: Masih proses ini, Pak.
11: Maksudnya proses gimana, Mas?
13: Masih penyidikan terus.
11: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
13: Nggak ada.
11: Oke, makasih, Pak.
9: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
14: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100% yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
15: Dan yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan, termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online.
14: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
16: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada kesehatan. Bahkan ada Gorontalo dan Sulawesi yang bisa tumbuh di atas
14: data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
17: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
18: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
17: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
18: Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
19: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
18: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
20: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
21: Terinformasi sih per hari ini jam ini ya, jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
20: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan, Ibnu, mengatakan warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
22: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
20: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Sedang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir, Kabupaten Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisyanto.
2: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
4: Yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang, sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
2: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
5: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak. Ya.
23: Ini jualannya apa sih, Mbak?
5: Jualannya nasi cokot. Ya, ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
24: Kan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
2: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
25: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mem-empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Anggapan saya, Displa Rakyat ini sangat luar biasa karena Displa Rakyat ini muridnya berasal dari desil 1 dan desil 2 yang itu membuat anak-anak jadi terfasilitasi apapun sarana prasarananya, mulai dari seragam, setelah itu ATK dan lainnya. Jadi itu sangat membantu sekali. Harapan saya kedepannya bisa diperluas lagi, bisa diperbanyak lagi untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang miskin dan miskin ekstrim, yaitu desil 1 dan desil 2.
2: Alhamdulillah Mbak, lebih bagus di asrama, anak saya tuh betah, fasilitasnya terjamin, semua apa serba gratis. Alhamdulillah ya, meringankan ke saya ya, supaya anak saya tuh maju Mbak. Itu biar menyenangkan orang tuanya, biar lanjutin ke kuliah, gratis semuanya, serba gratis. Ya alhamdulillah Mbak, semoga tercapai cita-citanya anak saya.
3: Fasilitas kita difasilitasi oleh Kemensos sangat-sangatlah bagus, sangat-sangatlah baik. Karena seperti ada smartboard ya untuk mendukung pembelajaran, jadi kita dikasih sebanyak 4 untuk saat ini. Ya. Kemudian ada juga proyektor, layar LCD, kamera, tripod, itu disediain. Juga kita ada lab, juga ada fisika, kimia, biologi, bahasa, perpustakaan untuk mendukung pembelajaran siswa.
4: Senang. Terus?
5: Apalagi ya, lengkap. Ada smartboard.
6: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
8: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

Rehat Sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Pendengar Pro 1, sekarang waktu di studio kami menunjukkan pukul 20:47. Tetaplah bersama kami. Berbagai informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda semuanya, ya. Dan kali ini pendengar, di malam ini kami hadirkan dulu mimbar agama Kristen yang akan kami hadirkan dengan judul Menjaga Kasih bersama Skolastika Peong STH Penyuluh Agama Kristen Kemenak Belu.
1: Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Skolastika Peong, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Senang sekali hari ini boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar setia radio RRI Atambua. Apa kabar untuk kita semua? Semoga kita dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu, kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami kuat, kami sehat, itu karena penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa. Dan di hari ini kami akan sedikit membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami agar firman yang kami dengarkan hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan tema menjaga kasih. Sekali lagi tema firman Tuhan hari ini yakni menjaga kasih. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Firman Tuhan hari ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita perlu menjaga kasih dalam kehidupan kita. Kalau kita baca 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 ini, tentunya perikopnya saja sudah tertulis dengan jelas yakni kasih. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kasih itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kasih itu bukan sekedar kata-kata semata. Kasih itu bukan sekedar omong-omong, ya kata orang Belu, omon-omon, tidak. Tetapi kasih itu adalah suatu tindakan yang nyata, yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kasih adalah salah satu tanda utama kehidupan orang percaya. Yesus mengajarkan bahwa kita bukan hanya dipanggil untuk mengasihi orang yang mengasihi kita saja. Karena dia baik, dia orang yang telah menolong kita, membantu kita, lalu kita membalasnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, bukti bahwa kita pun mengasihi dia. Jadi, kita baik dengan seseorang karena dia terlebih dahulu baik dengan kita. Nah, panggilan kita bukan hanya sekedar sampai di situ saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kita harus benar-benar mengasihi sesama kita. Bahkan sekalipun mungkin dia pernah menyakiti kita, dia pernah melakukan hal-hal yang membuat kita kecewa, membuat kita marah dan lain sebagainya. Kita harus menunjukkan bahwa dalam setiap keadaan yang kita alami, apapun yang diperlakukan orang terhadap kita, kita harus tetap menunjukkan bahwa kita orang yang punya kasih. Bukan berarti ada orang yang sudah melakukan kejahatan lalu kita tidak melaporkan dia atau tidak memberikan kepada dia hukuman sesuai dengan aturan. Tidak. Kasih itu mengampuni, tetapi kasih pun ada yang namanya konsekuensinya. Ya. Tugas kita mengasihi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada orang yang melakukan kesalahan terhadap kita, tetap Tuhan akan memberikan balasan. Tetapi kita tidak boleh membenci orang. Ya, kita tidak boleh memusuhi dia, sebab pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Menjaga kasih memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih dapat mulai berkurang ketika kita disakiti, kita dikecewakan, tidak dihargai, disalahpahami, atau mengalami konflik dengan orang lain. Karena itu kasih bukan hanya sesuatu yang harus kita miliki, tetapi sesuatu yang harus kita terus jaga. Ingat, kasih itu perlu kita jaga. Nah, bagaimana caranya untuk kita menjaga kasih itu? Yang pertama, kita harus menjaganya dengan kesabaran. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 berkata, kasih itu apa? Sabar. Ya. Kesabaran adalah salah satu bukti bahwa kasih masih hidup dalam diri kita. Dalam kehidupan keluarga, gereja, pekerjaan dan pelayanan, kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang punya cara pandang yang berbeda, kehidupan yang berbeda, ya, tingkah laku yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan seseorang dengan kita atau menuntut orang lain harus seperti kita. Tidak semua orang berpikir seperti kita dan tidak semua orang memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Tetapi dalam hal semuanya itu, kita tidak boleh kehilangan yang namanya kesabaran. Ketika kita kehilangan kesabaran, kita mulai mudah mengucapkan kata-kata yang melukai. Ketika kita kehilangan kesabaran, maka akan timbul perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Sebab itu, kita perlu menjaga supaya kasih

pasal yang keempat, kita buka dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-31 dan 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita adalah membuang yang namanya segala macam kepahitan, kegeraman, kemarahan dan kejahatan. Tetapi yang perlu kita pertahankan dalam kehidupan kita adalah saling mengasihi, saling mengampuni. Ampuni orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Ya, mengampuni itu adalah hal yang luar biasa. Kenapa kita mengampuni orang? Karena kita terlebih dahulu sudah mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Ya, mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan itu benar. Mengampuni berarti kita memilih untuk tidak membiarkan kesalahan orang lain menguasai hati kita. Ketika kita melepaskan kepahitan, kita memberi ruang bagi kasih Tuhan untuk bekerja dalam hati kita. Yang berikut, yang ketiga, bagaimana supaya kita menjaga agar kasih itu tetap ada? Kita harus menjaga kasih dengan cara melalui setiap tindakan kita. Ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan apa? Perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Ya. Ada orang berkata bahwa saya mengasihi dia, tetapi dalam hatinya ada kepahitan, ada kekecewaan, ada kemarahan, ada rasa dendam, ada rasa benci. Ya. Kita bisa menipu orang dengan perkataan kita, tetapi kita tidak bisa menipu orang dengan hati kita. Kita tidak bisa menipu Tuhan dengan hati kita. Sebab itu firman Tuhan hari ini berkata bahwa kasih harus diwujudkan dengan apa? Tindakan kita, bukan sekedar hanya perkataan. Kalau berkata bahwa saya mengasihi dia, semua orang bisa berkata demikian. Tetapi yang lebih daripada yang Tuhan mau adalah kita harus memiliki tindakan yang nyata. Kasih bukan hanya kata-kata. Kasih terlihat ketika kita menolong orang yang membutuhkan. Kasih terlihat ketika kita mengunjungi orang sakit. Kasih terlihat ketika kita mendengarkan orang yang sedang mengalami masalah. Kasih terlihat ketika kita memberikan pengampunan. Kasih terlihat ketika kita tetap mendoakan orang yang menyakiti kita. Kasih yang sejati selalu mencari kesempatan untuk apa? Berbuat baik. Yang keempat, untuk menjaga kasih yang perlu kita lakukan adalah jangan biarkan masalah mematikan kasih. Ya, jangan biarkan masalah, jangan biarkan keadaan itu mematikan kasih Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Matius pasal 24 ayat 12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita lihat banyak kejahatan yang terjadi, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, dosa ya dilakukan di mana-mana. Akhirnya apa? Kasih itu mulai luntur. Orang tidak lagi berpikir tentang bagaimana cara mengasihi orang, berbuat baik, ya. Tetapi yang ada malah kejahatan demi kejahatan yang terjadi. Nah, di tengah-tengah dunia yang jahat ini, ya, yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, maka milikilah kasih Kristus. Ya, hari-hari ini banyak orang kehilangan yang namanya kasih. Suami kehilangan kasih, istri kehilangan kasih, ya, anak-anak kehilangan kasih, orang tua kehilangan kasih. Banyak orang sedang mengalami yang namanya apa? Kehilangan kasih. Ya, sehingga ketika mereka mengalami kasih yang hilang dari dalam diri mereka, akhirnya mulai timbul berbagai macam pikiran-pikiran yang jahat. Sebab itu kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi berkat, harus menjadi terang dengan cara

apa? Memperlihatkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ayat ini mengingatkan kita bahwa kasih ini menjadi dingin. Kenapa kasih bisa menjadi dingin? Karena kejahatan demi kejahatan yang semakin merajalela, semakin bertambah. Ketika terlalu banyak konflik, kekecewaan, perselisihan dan luka, seseorang dapat mulai membangun tembok dalam hatinya. Awalnya hanya kecewa, kemudian menjadi marah, kemudian menjauh, kemudian tidak mau peduli lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menjaga hati kita supaya hati kita penuh dengan kasih, dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan biarkan perlakuan buruk orang lain membuat kita menjadi orang yang kehilangan kasih. Kita harus tetap menjadi pribadi yang mengasihi, karena kasih yang kita miliki bukan bergantung pada perlakuan manusia, tetapi kasih yang kita miliki itu bersumber daripada Kristus. Kita melihat betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus menerapkan kasih itu. Yang terakhir, kasih harus berpusat pada Kristus. Kita tidak mungkin terus mengasihi dengan kekuatan kita sendiri. Tidak mungkin seseorang bisa mengasihi orang lain yang sudah melakukan kejahatan atau perlakuan-perlakuan buruk terhadap kita. Kita butuh kasih Kristus yang memampukan setiap kita, yang menguatkan setiap kita. Manusia memiliki keterbatasan. Kita bisa lelah, kecewa, marah, bahkan ingin menyerah. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita menerima sumber kasih yang baru. Yohanes pasal 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, inilah perintah Tuhan yang harus kita lakukan, yakni supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Standar kasih kita adalah kasih Kristus. Sebagaimana Kristus menunjukkan kasihnya yang luar biasa, maka kita pun harus menunjukkan kasih kita. Kristus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Kristus mengampuni kita, Kristus melayani kita, Kristus rela berkorban. Karena itu, ketika kita merasa sulit mengasihi seseorang, maka mari kembali melihat bagaimana Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Biarlah kita terus menjaga kasih itu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami, agar kami terus menjaga kasih, terus bertumbuh, terus hidup dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat dengan kasih yang berpusat kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, mampukan setiap kami untuk menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, yang memiliki kasih Kristus, bahkan menghidupi kasih itu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi garam, kami boleh menjadi terang ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, ketika saat ini kami masih didapati, oh Tuhan, menyimpan kepahitan, kekecewaan. Kami minta ampun, bahkan kami melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang sudah menyakiti hati kami. Kami mengasihi mereka, dan biarlah kasih Kristus boleh mempersatukan setiap kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin.

istirahat sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hey Nin.
3: Iya Tante.
2: Kapan nih sudah?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
3: Hey Zizi,
2: kamu udah kerja kan?
3: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya, biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
1: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
0: Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua dari Aziza, Sedon Dewa Papan ya untuk Anda semuanya. Ya, selamat malam saja untuk Anda yang masih terus menjalani aktivitas di malam hari ini. Dan malam ini berbagai informasi tentang budaya akan kembali kami hadirkan untuk Anda semuanya. Ya. Di antaranya pendengar, pelestarian budaya bisa dimulai dari kebiasaan yang sederhana di lingkungan keluarga. Salah satunya adalah melalui tradisi memasak sagu sep, ya, makanan tradisional Papua yang terus dipertahankan oleh Yosefa Ayonem, warga Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul. Yosefa mengatakan sejak kecil ia sudah mengenal sagu sep ini karena diajarkan langsung oleh orang tuanya. Ia belajar menyiapkan bahan-bahan sampai proses memasaknya. Pengetahuan ini terus diterapkan sampai dengan saat ini, termasuk ketika menyiapkan makanan untuk keluarganya. Dalam proses pembuatannya, sagu sep ini menggunakan sagu dengan bahan pelengkap seperti ikan, ada juga ulat sagu atau daging, ada sayuran juga. Bahan-bahan ini kemudian dibungkus pakai daun pisang, kemudian dimasak di atas arang ya, di bara api dengan bantuan penutup seng sampai matang begitu. Dan menurut Yosefa, salah satu tanda sagu sep sudah masak atau sudah matang, kita bisa lihat dari perubahan warna daun pisang yang digunakan untuk membungkus. Setelah masak atau matang, sagu sep ini diangkat dan disajikan untuk dinikmati bersama keluarga. Untuk Yosefa, memasak sagu sep ini bukan hanya sekedar menyiapkan makanan saja, tetapi juga mempertahankan pengetahuan yang sudah diwariskan oleh orang tuanya. Ia senang karena anak-anak dan cucunya masih suka makanan tradisional ini. Ia mengatakan dari kecil ia sudah diajarkan orang tua bagaimana menyiapkan bahan dan memasak sagu sep ini. Sampai sekarang ia masih membuat untuk keluarga, dan ia senang karena anak-anak cucu-cucunya masih suka dengan makanan tradisional ini ya, dengan sagu sep ini. Dan ia juga berharap generasi muda Papua terus mengenal dan mempelajari cara memasak sagu sep ini supaya tradisi ini tetap terjaga dan tidak hilang seiring dengan perkembangan zaman. Dan ia mengatakan keluarga itu punya peran penting dalam memperkenalkan tradisi kepada anak-anak sejak dini. Melalui kegiatan memasak, makan bersama, generasi muda bisa mengenal makanan tradisional sekaligus mereka bisa belajar untuk menghargai warisan leluhur. Dan tradisi memasak sagu sep ini terus dipertahankan oleh Yosefa Ayonem menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya yang bisa dimulai dari rumah melalui kebiasaan sehari-hari dan mewariskan pengetahuan ini dari satu generasi ke generasi selanjutnya, seperti itu ya.
1: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Silvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai tuka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slufi. Memang kalau slufi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slufi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slufi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari slufi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.
2: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
3: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
2: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
3: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
2: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
3: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
4: Dengar Pro 1, kalau bicara tentang Alor, ya, kekayaan budaya Kabupaten Alor mendapat ruang baru melalui film dokumenter judulnya Moko Bisikan Logam Tua. Ini adalah karya sinias muda NTT yang resmi diperkenalkan kepada publik dalam gala premier di Lippo Plaza Kupang Jumat lalu ya, tanggal 9 Oktober 2026, dengan membawa pesan bahwa Moko bukan hanya sekedar benda berharga, tapi simbol identitas, sejarah, dan nilai kehidupan masyarakat Alor. Film ini disutradarai oleh Reynolds Paji dan diproduseri oleh Anggi Alodia, kemudian digarap bersama dengan tim yang beranggotakan 12 orang. Dan mereka melakukan ini melalui riset dan penelusuran budaya. Mereka berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih luas tentang Moko, benda budaya yang selama ini dikenal oleh masyarakat Alor sebagai pusaka, dan ini jadi bagian penting dalam tradisi belis atau perkawinan adat. Namun dibalik bentuknya sebagai benda logam, moko ini menyimpan makna sosial dan budaya yang tidak selalu dipahami oleh generasi muda. Salah satu putra Alor, Abdul Aziz Mopang, yang hadir melihat pemutaran perdana film ini menilai karya ini jadi momentum penting untuk membangkitkan kembali kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah. Menurutnya, perkembangan zaman ini ikut mempengaruhi pemahaman anak muda terhadap warisan budaya, termasuk juga moko yang punya kedudukan istimewa dalam kehidupan masyarakat Alor. Ia mengatakan, bicara Alor, kita bicara moko. Jadi orang Alor, identitasnya adalah moko itu sendiri. Ini yang ia sampaikan, dan ia mengapresiasi kehadiran film ini karena bisa jadi pintu masuk untuk masyarakat, khususnya untuk generasi muda, supaya bisa lebih mengenal kembali kekayaan budaya yang dimiliki daerahnya. Dan ia mengatakan film ini bukan hanya tontonan biasa saja, tetapi juga ruang belajar untuk memahami warisan leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Dan ia mengatakan film dokumenter ini sangat menarik dan wajib hukumnya untuk dinonton, bisa dikaji bersama, bahwa ternyata kita punya negeri, kita punya daerah yang punya potensi kekayaan yang begitu banyak. Ini yang ia sampaikan. Sementara itu, sang produser dalam hal ini Anggi Alodia mengatakan bahwa ia mengangkat moko ini berangkat dari keunikan budaya ini yang ternyata belum banyak diketahui oleh masyarakat, begitu, bahkan oleh sebagian warga Nusa Tenggara Timur sendiri, begitu ya. Ketika ia memulai proyek ini, ketika ia mempersiapkan untuk memulai proyek ini, timnya menemukan bahwa masih banyak orang yang belum memahami apa itu moko dan bagaimana kedudukannya dalam kehidupan masyarakat Alor. Dan kondisi ini justru jadi alasan kuat untuk tim untuk menghadirkan moko dalam sebuah film dokumenter yang tentu bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi, begitu ya. Dan yang mengatakan moko ini layak untuk diangkat ke layar lebar karena tidak semua orang, belum semua orang NTT itu tahu tentang moko, begitu. Dan film ini mendapat dukungan pendanaan melalui program Dana Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dengan total anggaran proyek itu sekitar 149 juta rupiah. Dan IA produser Anggi ini mengatakan bahwa tantangan utamanya bukan hanya merekam keberadaan moko, tapi menyampaikan nilai-nilai budaya yang hidup di balik moko ini, begitu. Dan moko ini bukan hanya tentang belis, tetapi ada banyak nilai-nilai budaya yang lain, begitu. Dan ia mengatakan moko itu punya keterkaitan dengan penghormatan terhadap perempuan, penyelesaian konflik, juga berbagai tradisi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Alor. Dan ia mengajak generasi muda NTT supaya tidak takut memulai karya dari ide yang sederhana, begitu ya. Baik, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua, karena masih ada informasi lainnya yang kami hadirkan untuk Anda semua.

0: Pendengar RRI, Kabupaten Belu mempunyai bermacam-macam objek dan daya tarik wisata berupa wisata alam, budaya, dan minat khusus. Salah satu di antaranya adalah mata air Wehor yang terletak di Bukit Wehor, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak. Menurut cerita Bapak Yohanes Dasileto, salah seorang tokoh budaya suku Kemak, Desa Kabuna, sumber mata air Wehor ini asalnya dari Kabupaten Malaka atau WCW Hali.
1: Sumber mata air Wehor itu asalnya dari WCW Hali. Kalau kita sebut biasa WCW Hali. Kalau kita di sini, kita tahu dari nenek moyang kita itu WCW Hali. Itu yang datang disebut Wehor itu karena air yang sudah ditalang. Ya dulu itu dia jalan lewat talang bambu. W artinya air, Oro artinya talang. Jadi air yang jalan di talang.
2: Istilahnya nenek moyang kita kan ke jalan keliling sampai di WCW Hali. Kalau istilahnya WCW Hali, di situ kan ada sumber mata air yang bagus. Akhirnya kan nenek moyang kita itu pulang dari keliling ini, istilahnya penempatan antara laut dan darat jalan, dan di tepi pantai itu pasti ada pohon nyur. Nenek moyang kita jalan, sambil jalan itu mereka tanam status dengan itu nyur, pohon nyur, untuk membatasi antara laut dan darat. Jadi kalau untuk kita, dari situlah nenek moyang kita sampai di Kupang Amarasi, Molowe Mapuk, kembali ke Timor Leste, dan mereka duduk sama-sama untuk membawa salah satu anak gadis dan dihias dengan barang-barang antik untuk bawa ke sumber mata air WCW Hali itu, timba airnya. Dan saat timba itu, anak gadis itu masuk pain. Jadi masuk, setelah itu anak gadis itu tenggelam, barang-barang yang ada di badan kembali, air yang ada di guci itu, air itu juga datang. Dan nenek moyang kita itu ambil dan taruhnya di sini, di sumber mata air Wehor. Setelah taruhnya di sini, mereka masih pulang lagi ke timur. Pulang lagi ke timur, setelah itu ada yang di sini disebut dengan Dato Hale. Dia kan orang Kowa, Balibo. Datang pertama ambil, istilahnya Muris Lakarai, Muris Tuburai, Kabuna Leo sama punya anak. Anak perempuan. Setelah itu kan kami punya bapak itu tanya, kira-kira di situ masih ada anak perempuan atau tidak. Nah, ternyata istilahnya kan Pak Ihale bilang masih ada satu. Nah, makanya nenek moyang kita dari timur datang, ambillah Kabuna Leo sama punya anak perempuan. Dan datang dia lihat kembali sumber mata airnya, airnya semakin besar. Jadi sumber mata air Wehor ini, dia itu, dia punya pemalinya itu, dia tidak bisa melihat kembali ke Malaka. Itu pemalin. Karena kita sudah, istilah fine-nya itu sudah masuk ke orang Kemak. Jadi dia tidak bisa kembali ke Malaka. Dia kembali, mukanya pokoknya sumber matahari kalau ditarik dari sini kembali sampai di atas ini saja, dia akan kering. Karena pemalinya di sini. Karena ibunya yang di WCW Hali, anaknya yang di sini. Sudah sampai di atas itu yang gorong-gorong dekar kecil yang kita menurun ke sini, yang sebenarnya itu dulu itu rata, tapi dulu itu gali untuk tarik airnya mau ke Haliwen. Nah, karena itu akhirnya, karena pemali itu akhirnya tertarik bagaimanapun tidak akan. Jadi dia pemali, dia tidak bisa kembali berhadapan dengan dia punya ini.
0: Bapak Yohanes Dasi menceritakan bahwa sumber mata air Wehor ini hanya bisa digunakan oleh masyarakat Wehor. Walaupun debit airnya besar, tapi tidak bisa dialiri ke tempat lainnya karena hal tersebut tidak diperbolehkan atau pemali besar.
1: Jadi sumber mata air Wehor ini, dia itu, dia punya pemalinya itu, dia tidak bisa melihat kembali ke Malaka, itu pemali. Karena kita sudah, istilah fine-nya itu sudah masuk ke orang Kemak. Jadi dia tidak bisa kembali ke Malaka. Dia kembali, mukanya pokoknya sumber matahari kalau ditarik dari sini kembali sampai di atas ini saja, dia akan kering. Karena pemalinya di sini. Karena ibunya yang di WCW Hali, anaknya yang di sini. sudah sampai di atas itu tempat. Yang gorong-gorong dekar kecil yang kita menurun ke sini, yang sebenarnya itu dulu itu rata, tapi dulu itu gali untuk tarik airnya mau ke Haliwen. Nah, karena itu akhirnya karena pemali itu akhirnya tertarik bagaimanapun tidak akan. Jadi dia pemali, dia tidak bisa kembali berhadapan dengan dia punya ini.
0: Selain menceritakan sejarah sumber mata air Wehor, Bapak Yohanes juga menceritakan bahwa di sumber air tersebut juga terdapat dua batu bulat yang digunakan sebagai tempat persembahan ritual adat. Dua batu ini bisa menghilang dengan sendirinya. Juga terdapat sebuah pohon bambu besar yang tumbuh di mata air tersebut yang biasanya digunakan sebagai talang untuk mengaliri air tersebut. Dan sebelum digunakan sebagai talang, biasanya akan dilakukan ritual untuk meminta izin terlebih dahulu, baru bambu tersebut bisa dipotong.
1: Di situ kan ada batu, dua batu bulat. Itu yang satu perempuan, satu laki-laki. Hanya kalau dulu itu ada antara laki-laki atau perempuan itu biasa hilang selama 2-3 bulan baru muncul. Hilang 2-3 bulan muncul lagi, tapi sekarang pokoknya batu itu kan kita ke sana lihatnya satu sudah tidak ada. Itu yang ritualnya kita lakukan di situ. Kalau di situ kan ada bambu yang memang dari dulu memang nenek moyang langsung taruh sumber mata air itu langsung dengan bambu. Sampai sekarang bambunya tetap masih ada. Bambu besar tumbuh sampai hari ini. Itu yang bambu itu yang kita buat jadi talang. Talang air. Jadi kalau setiap tahun kita lihat talangnya sudah rusak, kita potong dari situ. Kita istilahnya pergi pamit, ngomong.

Selain itu, menurut Bapak Yohanes, setiap pengunjung yang datang untuk berwisata dan bersuah foto di sekitar mata air tersebut harus meminta izin terlebih dahulu. Pendengar, itulah cerita tentang mata air Wehor yang mistis menurut cerita Bapak Yohanes Dasileto. Apapun itu, sumber mata air ini adalah sedikit dari karunia Tuhan yang diturunkan pada negeri ini. Betapa perhatiannya Tuhan pada umat manusia, betapa cintanya yang tidak pernah habis, seperti mata air Wehor ini yang tidak pernah kering di segala musim. Saya Antikima, sampai jumpa.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey, Nin. Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante, ya, biar keterima.
1: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
0: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, selamat malam. Semangat malam untuk Anda semuanya yang masih bersibuk kerja di malam hari ini. Ya, yang ada pekerjaan yang mungkin tidak bisa Anda tinggalkan begitu ya. Kami masih setia menemani Anda semuanya. Ya. Baik. Kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Atambua. Iya, masih ada saya Intikima bersama tim yang menemani Anda semuanya di malam hari ini. Semoga tetap semangat saja ya untuk Anda semuanya, tetap menjalani aktivitas Anda dengan penuh semangat. Pendengar, pukul 22 lebih 14 menit di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, lagu-lagu sudah kami siapkan untuk Anda request ya, untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini ya, sendiri, aktivitas bersama keluarga ya, yang lagi di jalan juga selamat malam, hati-hati selalu di jalan ya. Dan ada beberapa lagu di sini yang sudah kami siapkan. Yang pertama ada dari miliknya Yuni Sara, Hilang Permataku. Kemudian di Desi Ratnasari, Kasihku Yang Hilang. Ada Exist, Rindu Serindu-rindunya. Ada Frankie dan Jane, Lelaki dan Rembulan. Ebit GAD, Cinta Sebening Embun. Ada Cindy Claudia, Rasa Cinta. Ismi Aziz, Kasih. Ada Iwan Fals, Kemesraan. Ada Nadila, Salahkan Aku. Lola Drakel, Katakan Sejujurnya. Ada Rita Effendi, Januari di Kota Dili. Yang punya kenangan ya di Kota Dili. Kemudian ada Novia Kolopaking, Asmara. Yang berikutnya lagi ada dari dari Jayanti Mandasari, Sirna ya. Ada 13 lagu yang kami siapkan untuk Anda semuanya di malam hari ini di Ruang Rindu di Pro 1 RRI Atambua di 081246010202. Silakan yang mau gabung, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kak
1: Yanti. Selamat malam juga Kakak Vero Tamono.
2: Kakak.
1: Iya. Bagaimana nih yang punya Putun? Aman terkendali kah?
2: Ya, aman terkendali. Kabarnya puji Tuhan baik. Cuaca sementara kalau siang-siang panas membara.
1: Sama berarti. Iya, kita masih satu daratan jadi.
2: Ya, pokoknya satu daratan itu. Jadi tidak
1: baik. Baik. Kakak, silakan.
2: Lagunya dari Exist, Kakak.
1: Exist, Rindu Serindu-rindunya. Ditunggu.
2: Ya. Oke, salam yang pertama untuk Kakak Yanti yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati di jalan. Ya. Terus buat Mama yang masih santai juga dengan ucapan selamat malam Mama. Buat semua sahabat, ada Ibu Vinti Sanam di Arayotupas, Mama Jiven teman sekeluar di Jiwin Lasi, Putri Jomlo di Falas, ada Mama Ina Sekiliarga di Falas juga, Bapak Fidel di Soe, Pak Agus Sabneno di Soe juga, ada Bunda Desi, Kakak Maria, Bukan, Bapak Tirosa, tidak lagi Seher, Bapak Riko Mikuki Sekiliarga di Noimeto, Ibu Desi Banasano Sekiliarga di Kabupaten, Paman Nasrun, Kakak Amos, Kakak Meta di Timor Leste, Hendrik, Ibu Yustin di Gunero, Mas Edi, Kakak Mila, Bunga Marina, Pak Cento, Bapak Oke, Ngetimbar, Bapak Mati Fernandez, Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendir Kenari, Kakak Naga, Bung Amos, Bang Gawayata, Bang Nadi, Bang Ibu, Ratena, Pak Ucap sebetulnya si keluarga di satu kopa, Bapak Tugini Nabu si keluarga di satu lah. Untuk semua-semua saja kakak yang lagi pakai di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam, salam kompak perkembangan lewat udara, dan salam singkat untuk kita semua.
1: Baik.
2: Untuk nanti, terima kasih banyak, selamat malam.
1: Terima kasih. Salam juga untuk mama tercinta ya, yang lagi bersantai, lega rasanya ya kalau sudah selesai pekerjaan, begitu saatnya bersantai-santai ya, apalagi di malam hari seperti ini. Iya, semoga sehat selalu mama ya. Di belakangnya Kakak Vero, kita ke Momere dulu ya. Siapa lagi kalau bukan Bunda Ima ya, Ima di sana. Iya, selamat malam Bunda Ima.
3: Selamat malam Ade Yanti.
1: Iya, betul sekali. Masih dengan
3: oke,
1: saya malam ini.
3: Selamat jumpa kembali adekku sayang.
1: Iya, senang saya
3: Ade,
1: bisa berjumpa.
3: Ade Yanti, lagu apa dong?
1: Oh, lagunya. Iya, oke lah untuk Bunda Ima juga untuk semua pendengar ya. Ada Yuni Sara, Hilang Permataku. Ada Desi Ratnasari, Kasihku Yang Hilang. Ada Frankie dan Jen, Lelaki dan Rembulan. Ebit G. Ade, Cinta Sebening Embun. Ada Cindy Claudia, Rasa Cinta. Ismi
3: Rasa
1: Aziz,
3: Cinta.
1: Rasa Cinta Saja. Iya.
3: Oke, salam-salam dulu. Salam pertama tentunya buat Ade Yantia. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan sukses selalu dalam segala hal. Tuhan memberkati.
1: Amin. Doa yang sama juga untuk Bunda Ima.
3: Amin. Terima kasih buat Om Papi di Wolwaru Ende, ada Bang Marcel, ada Yeri. Semuanya selamat malam, ada Putra Tengah. Dan lebih spesial ya teman-teman yang ada di Atambua semuanya. Selamat malam semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Itu aja deh Yanti, terima kasih, selamat malam, hati-hati pulang ya.
1: Iya,
3: semoga tiba di rumah dengan penuh selamat, amin.
1: Baik, terima kasih Bunda Ima yang punya Momere yang selalu setia menyapa pendengar di malam hari ini ya. Bukan hanya di malam hari ini ya, di setiap malam Anda ya. Baik. Terima kasih yang di sana juga selamat malam saja, selamat melanjutkan aktivitas di malam hari ini ya. Tersisa waktu berapa jam ini? Iya, kurang lebih satu setengah jam lagi ke depan ya. Baik, Bang Hadi, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Bang Rindu.
1: Selamat malam juga. Iya, Bang Hadi ya. Apa kabar?
4: Kabarnya gimana ya? Dibilang sehat.
1: Sehat. Ya,
4: dibilang sakit.
1: Semoga
4: sakit,
1: iya, Bang Hadi
4: kurang
1: juga.
4: Sehat.
1: Semoga Bang Hadi juga sehat selalu.
4: Iya, dengan siapa Mbak Yanti?
1: Dengan Yanti, betul.
4: Oh, dari suaranya aja sudah saya tahu bahwa Mbak Yanti di sana sehat.
1: Harus sehat ya.
4: Ya harus sehat, kalau nggak sehat nggak bisa
1: itu
4: ini.
1: Itu sudah, susah kita membuat apa-apa tidak bisa ini.
4: Itulah makanya itu yang penting, itu yang utama, itu kesehatan.
1: Iya, itu nomor satu sudah.
4: itu yang sama gitu. Oke, okay, Mbak Yanti.
1: Baik, silakan Bang Hadi mau request lagu dulu kah?
4: Lagunya dari ini aja. Apa tadi judul lagu dari Ebit itu? Ya?
1: Oh, Ebit GAD. Cinta Sebening Embun.
4: Cinta Sebening Embun. Heeh. Woi, cinta itu bening banget ya.
1: Atau ada yang lebih bening dari embun kah?
4: Enggak ada lagi.
1: Tidak ada lagi.
4: Jadi kalau cinta itu dinodai gimana?
1: Itu sudah. Enggak bening lagi ya. Iya, makanya jangan dinodai, jadi, Bang Adi ya. Iya. Nanti tidak lagi sebening embun, aduh.
4: Itulah, jadi bagaimana dia? Gimana ya? Kalau enggak sebening embun lagi, jadi tentanya saya enggak bisa bilang. Oke lah, nanti kita dengar aja lagunya. Yeah. Saya juga belum apa ya, belum pernah dengar lagu.
1: Baik, nanti kita dengarkan sebelum bersama. Iya.
4: Sebelumnya belum pernah dengar lagu. Oke lah, Kayanti.
1: Baik.
4: Salamnya pertama buat Kayanti, selamat bertugas, sampai jumpa, sehat selalu, ingat ya pulang. Ada yang sudah gabung tadi, yang ada Kepero. Siapa yang kedua?
1: Bunda Ima.
4: Oh, Bunda Ima. Selalu. Ada juga Marina di mana dia tempuh. Ada Maria juga di tempat. Ada Kakak Iren, Kak Bera, Kak Bunda, Ibu Fenty juga. Ada Kak Edi. Ada Bang Damo, Bang Amit di Timur Leste juga. Pak Henry juga ya. Bang John juga. Dan semuanya aja makanya.
1: Baik.
4: Karena waktunya mepet juga.
1: Iya, betul sekali.
4: Kalau kita sapa sama sampai satu desa
1: selesai sudah. selesai sudah acaranya.
4: Oke lah, gitu aja Kak. Terima kasih. Selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam juga Bang Hadi, sehat selalu ya. Bahagia selalu. Satu penelpon lagi, saya tunggu. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi, memori lewat lagu Kak Yanti.
1: Iya, Kakak John di Soe. Ini saya baru dengar suaranya malam ini.
5: Iya, jadi kita kejar-kejar tapi kita tidak dapat.
1: Itu sudah, setelah sekian purnama ya.
5: Iya, itu.
1: Akhirnya malam ini baku dapat juga.
5: Iya, betul juga. Jadi memang kita kejar-kejar Mason Bapak.
1: Itu jadi, sudah saya juga tunggu-tunggu tidak ada yang datang masalahnya.
5: Iya, kadang-kadang kita kejar-kejar sampai itu lagi. Sampai jam 11 habis kita ya kejar kejaran ya kita juga sudah tinggal.
1: Iya, ya, sudah yang lalu biarlah berlalu. Tapi malam ini akhirnya kita berjumpa ya.
5: Iya, betul sekali saya. Di malam ini kita bertemu.
1: Itu sudah. Baik, sehat Kakak John ya?
5: Ya, sehat.
1: Syukurlah puji Tuhan kalau sehat.
5: Kalau sebaliknya Kak Yanti?
1: Sama juga.
5: Oh iya, terima kasih. Karena memang kita puji Tuhan. Karena Tuhan masih kasih kita ini nafas kehidupan. Jadi iya, kita selalu puji Tuhan.
1: Betul.
5: Ya, kalau yang lagu mana-mana yang belum putar Kak Yanti?
1: Lagu yang belum diputarkan ini ada Yuni Sara Hilang Permataku, Desi Ratnasari Kasihku Yang Hilang, Frankie dan Jen Lelaki dan Rembulan, ada Ismi Asis Kasih, ada Iwan Fals Kemesraan, ada Nadila Salahkan Aku, Lola Drakel Katakan Sejujurnya, ada Rita Effendi Januari di Kota Dili, Novia Kolopaking, Asmara dan Jayanti Mandasari Sirna.
5: Sejujurnya.
1: Katakan sejujurnya, baik ditunggu.
5: Iya. Iya, saya tunggu Jayanti.
1: Iya.
5: Iya. Oke, saya salam-salam sudah Kak Yanti.
1: Iya.
5: Dan kita ini yang lain di kita punya sahabat yang lain juga karena kita punya sahabat yang lain ada tunggu dari di belakang.
1: Iya, betul.
5: Sampai Kak Yanti. Jadi ini salam yang pertama buat Kak Yanti. Kalau pulang hati-hati di jalan, tetap tetap Tuhan Yesus memberkati supaya pulang sampai di rumah ketemu dengan keluarga yang ada di rumah yang semua.
1: Baik.
5: Iya, salam yang pertama buat Mama Rosa Tanion, terus kedua Mama Ina Diniki-Niki, ketiga Bunda Desi Keva, buat Maria Setara, Putri Tembla juga, Putri Tunggal di Putun, Bapak Fidel di Soe, Marcel di Ende, Yuvenka Sifatu Venu, Mama Sandy Enlasi, Rico Medbuki di Nemeto, Bung Suli bersama Kakarat Melaka juga, terus Mas Edi, Bapak Dan Kase, Bapak Valen Ulin, Mama Ayah Dibila, Om Elvan, Ibu Yanti juga di Kapan, Ipri juga, Paman Nasrul, Putra Kiser, Bapak Sirosa, Mbak Wiga, Marina, Misna juga di Ayafanu, Bunda Ima, Tobi Nanabu juga di Fatu Ulan, Mama Nufi di Fatu Nasi, Bapak Ternanu juga, Ibu Fin di Sanan di Ayatupas juga, Bung Oke, Bapak Fernandes, Bapak Bento, terus Bapak Edi Juruk Toho, Bang Adi juga. Ya, cukup ya, salam, pokoknya salam sapu rata saja kata.
1: Baik.
5: Ya, salam sapu rata. Terima kasih Kak Yanti.
1: Terima kasih. Salam, selamat malam juga Kakak John di Soe. Salam untuk semua keluarga ya di Soe. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik, kita langsung saja ya dengarkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Ada Exis Rindu Serindu Rindunya dulu yang saya putarkan untuk Anda.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan beresiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: 91,5 Pro 1 Atambua.
4: Pendengar Pro 1, lagu-lagu yang Anda request sudah saya putarkan ya. 4 lagu untuk Anda semuanya. Dan membawa kita ke pukul 22.54 menit ya. Saatnya saya harus mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan satu lagu akan mengakhiri kebersamaan kita dari Rita Effendy, Januari di Kota Dili.

Sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini hadir setiap hari.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua. Jazz Music Pro 1.

bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Perancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung. Ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
6: Jazz Music Pro 1.

Pepatah lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antik Ima dan...

edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lenai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Senang rasanya saya bisa kembali menyapa Anda dalam program Alor pagi ini, edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk siap mengawali setiap aktivitas kita di pagi ini. Mengawali pagi yang indah ini, pendengar, kita kembali bersama dalam program Alor Pagi. Tentunya kita awali dengan program Mutiara Pagi seperti biasanya di ruang kebersamaan untuk menemani dan bersama Anda di pagi hari ini untuk mengawal setiap langkah Anda dengan memberikan berbagai informasi dan juga inspirasi dan semangat positif dalam program Mutiara Pagi dengan menghadirkan lagu-lagu keagamaan dan juga renungan yang akan kami hadirkan di pagi hari ini. Pendengar, pagi ini mungkin sebagian dari kita sudah sibuk menyiapkan segala aktivitas kita, menyiapkan hal-hal yang akan kita lakukan di pagi hari ini, seperti memasak untuk keluarga, bersiap untuk akan menuju tempat kerja, bersiap atau menyiapkan setiap dagangan kita atau apapun yang akan kita lakukan di hari ini, atau bahkan ada juga yang sudah memulai perjalanan untuk mencari nafkah. Sementara yang lainnya mungkin masih menikmati hangatnya selimut di pagi hari ini. Pendengar, apapun aktivitas Anda di pagi hari ini, jangan lupa bersyukur karena kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membuka mata dan menjalani hari yang baru adalah berkat yang luar biasa. Ingat pendengar, kita tidak harus menyelesaikan semua persoalan hidup dalam satu hari saja. Cukup jalani satu demi satu, kerjakan yang bisa dikerjakan dan tetaplah berbuat baik dalam setiap kesempatan yang kita jalani. Pendengar, di Selasa 13 Oktober 2026 ini, dengan hati yang damai, pikiran yang jernih, dan semangat yang tidak pernah padam, mari kita terus ada dan terus menjalankan aktivitas Anda. Dan tentunya saya juga akan menemani Anda dari saat ini hingga di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam hangat dari studio RRI untuk seluruh pendengar RRI stasiun produksi Alor dimanapun Anda berada. Selamat menikmati pagi ini dengan sajian Mutiara Pagi, sajian religi yang akan kami hadirkan dalam program Mutiara Pagi di pagi hari ini. Selamat mendengarkan kami melalui RRI stasiun produksi Alor.

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI.
5: RRI Stasiun Produksi Alor.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa. RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Pendengar, lagu-lagu kegaman sudah kami hadirkan di Mutiara Pagi untuk Anda. Di saat ini kita ada di pukul 5:33. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda renungan di pagi hari ini, renungan Mutiara Pagi dengan topik di tengah zaman yang sulit, Tuhan menghendaki hati yang bersih, yang disampaikan salah satu penyuluh agama Donatus Laasag. Selamat mendengarkan renungan di pagi hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkah, dapat menjadi semangat baru untuk kita menjalani aktivitas kita di hari ini.
1: Bapak, Ibu, sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Donatus Laa dalam Mutiara Pagi di Mimbar Agama Katolik. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita terlebih dahulu menenangkan hati dan pikiran kita, melepaskan sejenak segala kesibukan dan beban kehidupan yang sedang kita hadapi. Marilah kita menyadari kehadiran Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kita dalam segala tantangan dan kesulitan zaman ini. Kita membutuhkan kekuatan, kebijaksanaan dan rahmat Tuhan agar di pagi yang cerah ini kita mampu menjalani aktivitas kehidupan dengan hati yang bersih, iman yang teguh, serta kasih yang tulus kepada sesama. Untuk itu, marilah kita menyatukan hati dan berdoa memohon agar Tuhan membuka hati dan pikiran kita sehingga sabdanya sungguh menyentuh kehidupan kita dan membimbing kita menjadi pribadi yang membawa damai di tengah keluarga dan masyarakat. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih atas rahmat kehadiran-Mu pada hari ini. Ampunilah dosa kami dan curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membersihkan isi hati dan batin kami, agar sabda-Mu yang kami dengar ini dapat terpancar dalam perkataan dan perbuatan kami yang benar-benar lahir dari ketulusan kasih dan kebaikan sejati. Tuntunlah seluruh kegiatan dan perjumpaan kami saat ini agar berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang Dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggang, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus. Dalam Injil hari ini, Injil Lukas, bab 11 ayat 37 sampai dengan 41. Yesus diundang makan di rumah seorang Farisi. Namun orang Farisi itu heran karena Yesus tidak membasuh tangannya terlebih dahulu sebelum makan. Yesus kemudian menegur mereka karena terlalu memperhatikan kebersihan bagian luar tetapi mengabaikan kebersihan hati. Yesus mengingatkan bahwa manusia tidak cukup hanya tampak baik di hadapan orang lain. Yang penting adalah memiliki hati yang bersih, penuh kasih, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cerita Injil hari ini sangat dekat dengan kehidupan pada zaman sekarang. Manusia hidup di tengah berbagai kesulitan. Harga kebutuhan hidup meningkat, pekerjaan tidak selalu mudah diperoleh, keluarga menghadapi persoalan, orang-orang muda berjuang mencari masa depan, dan hubungan antar manusia sering diwarnai persaingan serta ketidakpedulian. Di tengah situasi seperti ini, seorang muda menjadi lelah, kecewa, bahkan kehilangan kesabaran. Kadang-kadang, seseorang lebih sibuk memikirkan bagaimana orang lain melihat dirinya daripada memeriksa keadaan hatinya sendiri. Hari ini, Yesus tidak hanya melihat apa yang dilakukan manusia dari luar, tetapi Ia juga melihat apa yang ada di dalam hati. Pada zaman sekarang, orang bisa terlihat saleh, rajin berdoa, aktif mengikuti kegiatan gereja, tetapi masih menyimpan iri hati, kebencian, kesombongan, atau sikap tidak peduli terhadap orang yang menderita. Ada banyak hal yang dapat membuat seseorang menjauh dari Tuhan, yakni terlalu sibuk mengejar uang, kedudukan, pujian, dan pengakuan dari orang lain. Dan juga seseorang mudah membandingkan kehidupan pribadi dengan kehidupan orang lain. Akibatnya hati menjadi gelisah dan rasa syukur semakin berkurang. Karena itu, Yesus mengajak kita bertanya kepada diri sendiri, apakah iman saya sungguh mengubah cara saya memperlakukan orang lain? Sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, iman yang sejati bukan hanya tampak dalam doa dan ibadat, melainkan juga dalam tindakan nyata. Membantu sesama, mengampuni orang yang bersalah, berkata jujur, dan tetap berbuat baik meskipun hidup sedang sulit. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan, hidup kadang terasa semakin berat, namun kesulitan tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk meninggalkan Tuhan atau kehilangan kemanusiaan. Melalui Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk tidak hanya memperhatikan kebersihan lahiriah, tetapi terutama kebersihan hati. Sebab hati yang bersih akan melahirkan pikiran yang baik, perkataan yang membangun, dan tindakan yang membawa berkat bagi diri sendiri dan bagi sesama. Zaman boleh membuat hidup kita sulit, tetapi jangan biarkan zaman membuat hati kita jauh dari Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami hidup di tengah zaman yang penuh tantangan. Kadang-kadang kami menjadi lelah, takut, dan mudah kehilangan kesabaran. Ampunilah kami apabila kami lebih mementingkan penampilan daripada ketulusan hati. Bersihkanlah hati kami dari kesombongan, iri hati, keserakahan, dan kebencian. Ajarilah kami untuk tetap jujur, rendah hati, bersyukur, dan peduli kepada sesama. Semoga dalam setiap kesulitan, kami tetap setia kepadamu dan menjadi pembawa kasih serta damai bagi orang-orang di sekitar kami. Serta kami pun melaksanakan firman yang baru kami dengar ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Oke, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita sudah di ruang Mutiara Pagi. Satu jam telah berlalu dan lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan, renungan juga sudah kami hadirkan. Semoga dapat memberkati kita di pagi hari ini. Dan kita sudah ada di pukul 6 lebih 1 menit. Saatnya kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Programa 1 RRI Atambua.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan LTR Atambua, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita Pagi.
1: Pada saat kita melaksanakan patroli atau ambus ini, kita berkoordinasi dengan Satgas Intel maupun Satgas Bais. Informasi yang kita terima, kemudian kita laksanakan patroli.
2: Jadi surat gubernurnya kita terima tanggal 6, tanggal 9 ini, tanggal 8 ditetapkan, dan tanggal 9 kita lantik. Dengan masa tugasnya 3 bulan.
0: Warta berita selengkapnya edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Epi Mau. Camat Kota Atambua menyambut baik program bantuan pangan beras CPP sangat membantu masyarakat kategori miskin ekstrim.

0: Kami hadirkan laporan selengkapnya, reporter Ferdi Asi.
1: Camat Kota Tembo Markus Robinson Maukui mengatakan adanya bantuan pangan berupa beras yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah CPP disalurkan kepada masyarakat kategori kurang mampu di wilayah Kecamatan Kota Tembo sudah sangat membantu. Ia mengatakan di tengah kondisi kesulitan ekonomi pemerintah dengan program penyaluran bantuan pangan beras sudah sangat membantu masyarakat. Para penerima manfaat masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim desil 1 hingga desil 4. Ia menjelaskan untuk wilayah Kecamatan Kota Tembua terdapat dua kelurahan padat penduduk yakni Kelurahan Manumutin dan Kelurahan Fatu Benau. Paling banyak dalam data KK terdampak kemiskinan ekstrim sebagai penerima bantuan beras pemerintah.
2: Kecamatan Kota itu sangat terbantu dan sangat positif. Program beras CPP ini sangat membantu masyarakat. Apalagi yang penerima ini kan rata-rata mereka yang masuk dalam desil, kemiskinan ekstrim itu desil 1, 2, 3, dan 4. Jadi mereka itu sangat membantu. Ya, harapan kami itu kalau bisa terus, kalau tidak salah per triwulan ya. Untuk Kecamatan Kota sendiri, secara realnya saya tidak ini, memang kami ada data, tetapi kemarin saya hanya tahu jumlah sekitar berapa ton. Jadi tapi yang paling banyak itu di Kelurahan Manumutin dan Kelurahan Fatu Benau. Hampir 45 ton. Iya, iya. Karena di dua kelurahan ini cukup tinggi jumlah penduduknya. Kalau Manumutin sendiri itu teman-teman kita warga baru itu di sekitaran bandara itu saja, di karantina itu saja hampir 8 RT, 7 atau 8 RT. Belum lagi yang lokal yang ada di RT 31. Memang cukup banyak.
1: Bantuan sosial berupa beras dari program cadangan pangan pemerintah CPP disalurkan oleh pemerintah melalui Perum Bulog kepada keluarga penerima manfaat KPM. Hal ini untuk menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan harga pasar.
0: DLL Hub Belu terjunkan personel untuk menertibkan pengendara nakal di titik-titik kemacetan di sekitar Kota Tambua. Kami hadirkan laporan selengkapnya berikut ini.
3: Selain menjaga titik-titik, ada beberapa orang yang kami tempatkan di perempatan-perempatan yang memang rambunya belum ada.
4: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan terus mengintensifkan pengawasan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan berlalu lintas, khususnya kawasan Pasar Baru Atambua, titik keramaian dan titik rawan kecelakaan yang berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, Robertus Jeremes Mali, menyampaikan penertiban dilakukan sebagai upaya menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, khususnya pada kawasan yang setiap harinya ramai aktivitas masyarakat. Menurutnya, masih ditemukan pengendara yang belum sepenuhnya mematuhi aturan lalu lintas. Sejumlah kendaraan melanggar rambu-rambu dan marka jalan sehingga dapat mengganggu pengguna lainnya.
3: Para pengguna lalu lintas di Belu ini masih boleh dibilang kesadaran untuk menaati peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan atau sudah disampaikan ke mereka itu masih sangat rendah sekali. Kita lihat ini secara kasat mata, setiap hari orang melihat rambu itu seperti tidak punya makna, tidak punya arti. Padahal rambu itu dipasang merupakan sebagai bagian dari perlengkapan jalan untuk ditaati. Karena rambu itu adalah satu petunjuk atau peringatan atau tanda larangan bagi pengguna jalan untuk keselamatan dia.
4: Ia menjelaskan pihaknya telah menerjunkan personel yang rutin untuk mengatur arus lalu lintas, menertibkan parkir, serta memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak menggunakan badan jalan secara sembarangan. Penertiban ini dilakukan selain memberikan tindakan kepada pelanggar, tetapi juga mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi dan himbauan agar masyarakat memahami penting tertib berlalu lintas.
3: Menghimbau kepada seluruh pengguna jalan di Kabupaten Belu untuk marilah kita menjadi polisi bagi diri masing-masing. Kita menjaga diri masing-masing dengan cara mentaati, mengikuti semua peraturan lalu lintas yang ada. Agar apa? Agar selain kita bisa selamat, kita juga memberikan kenyamanan bagi orang lain. Sehingga arus lalu lintas boleh berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Kita pun selamat, semua happy. Demikian yang bisa saya sampaikan.
4: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu juga memastikan penertiban di kawasan pasar, titik keramaian, titik rawan kecelakaan, serta titik berlawanan arah akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Masyarakat juga diminta untuk mematuhi rambu dan aturan yang telah ditetapkan demi kenyamanan bersama. RRI Atambua, Kristendi mau melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Informasi-informasi dalam berita ini juga dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Saatnya kami sampaikan ke ruang dengar Anda informasi perakiran cuaca yang terlansir dari bmkg.go.id. Untuk wilayah Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara, rata-rata hari ini akan cerah dengan suhu berkisar antara 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Begitu juga Kabupaten Belu, Alor yang diperkirakan cerah, suhu berkisar antara 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sementara itu ada sedikit perbedaan dengan wilayah lain di daratan timur seperti Kabupaten Melaka dan Kota Kupang, di mana Kota Kupang hari ini akan cerah berawan terutama dan kembali cerah di siang hari. Namun wilayah Kabupaten Melaka akan cerah sejak pagi sesuai dengan perkiraan BMKG dan berawan di siang hari, dan suhu kedua wilayah berada pada kisaran 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 25 orang peserta mengikuti lomba puisi bahasa Kemak yang dilaksanakan perkumpulan Korel Biru Batiana.
5: Iya ami tapi ami lupa mendidak no lele. Iya ami karar ami cucur no air mendidak.
6: Perkumpulan Korel Biru Batiana melaksanakan lomba puisi bahasa Kemak dengan melibatkan pelajar SMA SMK di Kabupaten Belu sebagai upaya melestarikan bahasa daerah sekaligus mempertahankan identitas budaya masyarakat di wilayah perbatasan. Kegiatan yang mengusung tema peran generasi muda dalam melestarikan kebudayaan suku Kemak di Rubati tersebut berlangsung di pelataran rumah adat Beileto, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, diikuti 25 orang peserta. Membuka kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, mengatakan lomba puisi tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan kecintaan terhadap bahasa ibu melalui karya sastra, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat adat suku Kemak di Rubati yang terus berinisiatif menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah dengan kegiatan lomba puisi. Ia mengapresiasi keterlibatan generasi muda dalam kegiatan tersebut karena pelestarian budaya membutuhkan partisipasi aktif dari kalangan pelajar sebagai penerus warisan leluhur.
7: Mengucapkan terima kasih untuk Bapak Jose sebagai seorang Putra Belu, secara khusus Putra Kemak, yang sangat fokus untuk bidang budaya. Dari tangan Bapak Jose juga sudah terbit Kamus Bahasa Kemak. Dan dua kali menyelenggarakan, kemarin 2 tahun lalu lomba pidato Bahasa Kemak, hari ini lomba puisi Bahasa Kemak. Luar biasa, semoga generasi muda yang ada, yang mengikuti lomba, ada yang sudah 2 kali, bisa mencontohi semangat Bapak Jose. Karena, terus terang, di Indonesia ini, untuk penutur bahasa daerah, ada beberapa bahasa daerah yang hampir punah. Maka dengan kegiatan-kegiatan begini, kami sebagai pemerintah sangat berterima kasih bahwa ada orang yang begitu konsen terhadap budaya. Orang yang berbudaya itu dengan sendirinya patuh, taat, karena dia menghargai. Tingkat penghargaannya itu sangat tinggi. Karena semua ini warisan dari leluhur yang kalau orang sudah termakan modernisasi, maka dia menganggap ini bahwa sesuatu yang
6: kolot. Ketua Perkumpulan Korel Dirubati Ana sekaligus penanggung jawab kegiatan Jose Martins Naibuti mengatakan penyelenggaraan lomba tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap keberadaan bahasa daerah yang semakin terancam akibat berkurangnya jumlah penutur terutama di kalangan generasi muda. Ia menjelaskan pemilihan puisi sebagai media pelestarian budaya dilakukan agar para pelajar tidak hanya mengenal bahasa Kemak dalam percakapan sehari-hari tetapi juga mampu mengembangkan kreativitas melalui karya sastra berbahasa daerah. Ditambahkan, selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan dokumentasi karya sastra berbahasa Kemak yang dapat menjadi sumber pembelajaran dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini yaitu kegiatan lomba puisi bahasa Kemak Dirubati ini lahir dari sebuah evaluasi bahwa bahasa-bahasa daerah kita sudah mulai banyak yang terancam punah karena penuturnya berkurang. Dan salah satu aktor yang penting yang berperan dalam melestarikan kebudayaan adalah generasi muda. Oleh karena itu, butuh skenario, butuh strategi untuk mengajak keterlibatan generasi muda. Maka salah satu yang dipilih adalah lomba puisi ini. Tujuan lomba puisi ini adalah pertama untuk melestarikan bahasa Kemak pada umumnya, karena Kemak kurang lebih ada 9 dialek. Dan yang kedua adalah bagaimana ke depan puisi-puisi ini akan didokumentasikan dan direncanakan menjadi sebuah buku. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita melatih generasi-generasi muda untuk satu mencintai budayanya, merasa memiliki dan berupaya untuk melestarikan. Kepada fasih menggunakan bahasa Indonesia. Fasih. Tadi bisa kita lihat ada yang sangat fasih, ada yang tertati-tati, ada yang harus membaca lain sebagainya itu. Jadi fasih. Kemudian substansi, penguasaan panggung, pakaian, tingkat percaya diri, ekspresi. Itu yang akan dinilai oleh tiga juri. Kita coba buka untuk cakupan yang lebih luas dari SD, SMP, SMA. Bahkan direncanakan juga untuk kalangan mahasiswa nanti. Nah, kita akan buka untuk semua itu. Mudah-mudahan, mohon dukungan semua. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mendapatkan para donatur.
6: Dengan adanya kolaborasi antara masyarakat adat, generasi muda, lembaga pendidikan, dan pemerintah, bahasa Kemak diharapkan tetap hidup, digunakan, serta diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian penting dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.
7: Salam budaya!
9: Lestari budayaku, ayo bangun, ayo bangun.

0: merayakan hari ulang tahun ke-56, GBIP lu melaksanakan kegiatan senam sehat, donor darah hingga bazar UMKM.
1: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-56 Gereja Betel Indonesia GBI, Badan Pekerja Wilayah BPW GBI Kabupaten Belu melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan hiburan yang melibatkan masyarakat umum. Kegiatan yang dirangkaikan dengan Car Free Day dan Night Market tersebut berlangsung di pelataran Plaza Perizinan Timur Atambua. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan meliputi jalan santai, senam bersama donor darah, bazar UMKM, serta live musik rohani. Ketua Panitia HUT ke-56 GBI Belu Pendeta Jackson Yeri Tombeng menjelaskan kegiatan tersebut merupakan rangkaian perayaan HUT GBI dan perayaan tersebut tidak hanya berfokus pada kegiatan internal di gereja tetapi juga diwujudkan melalui kegiatan di ruang publik agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dikatakan rangkaian kegiatan tersebut juga menjadi bentuk nyata kepedulian gereja terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi pelaku UMKM dalam kegiatan ekonomi lokal. Lebih lanjut, Pendeta Jackson menyampaikan HUT ke-56 GBI mengusung tema besar Sehati Menuntaskan Amanat Agung dengan tema khusus Keluarga Menjadi Terang Melalui Perbuatan Baik. Tema tersebut diwujudkan melalui sejumlah kegiatan sosial, diantaranya program Betel Peduli melalui donor darah serta Betel Berbagi.
2: Dibuat ya ini sebagai rangkaian acara ulang tahun GBI yang dibuat sifatnya keluar, dan kita bersyukur karena kita bisa bersama-sama juga dengan Pemda Belu untuk ada bersama-sama dalam Car Free Day dan juga cara naik market di mana ada UMKM yang akan mendukung dan ada live musik rohani yang akan disuguhkan bagi masyarakat Atambua dan sekitarnya. Ini sifatnya adalah perayaan kebersamaan untuk bersama-sama kita memajukan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Tema yaitu bagaimana keluarga menjadi terang lewat perbuatan baik. Makanya hal yang simpel yang kami buat adalah kami tidak buat banyak hal yang mungkin wah di kota ini. Tapi sedikit yang kami bisa buat adalah kami namakan Betel Peduli, yaitu dengan adanya donor darah. Ya, satu kantong darah ini akan sangat menolong nyawa, dan kami tahu ini adalah suatu perbuatan iman yang diwujud nyatakan dalam kepedulian atau dalam kasih yang nyata.
1: Sementara Koordinator Lapangan HUT ke-56 GBI Belu Pendeta Melki Nobisa mengatakan gereja harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, karenanya berbagai kegiatan diadakan yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Diakui Pendeta Melki, gereja memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya melayani kebutuhan rohani jemaat, tetapi juga menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Ia berharap melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat merasakan sukacita kebersamaan dan berkat dari perayaan HUT GBI.
3: Kenapa kami buat kegiatan ini? Karena memang gereja harus berdampak, gereja harus berbagi, dan gereja harus peduli dengan setiap, bukan hanya intern jemaat Gereja Betel Indonesia, tetapi saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, itu bagian dari gereja. Maka itu Gereja Betel Indonesia peduli untuk masyarakat Kabupaten Belu, khususnya Kota Atambua. Itulah yang kami buat untuk bagaimana kita berbagi dengan sesama umat manusia di Kabupaten Belu, khususnya Kota Atambua. Dengan kegiatan ini, semua masyarakat bisa dapat menikmati setiap sajian kami, baik jalan santai, senam pagi tadi, dan juga akan ada donor darah, lalu akan ada live musik. Kami berharap untuk semua masyarakat menikmati semuanya, lalu live musik rohani ini dapat memberkati saudara-saudara kita.
1: Kesempatan yang sama, Ketua Badan Perwakilan Wilayah BPW GBI Belu, Pendeta Petrus Peyong menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Belu atas dukungan yang diberikan sehingga rangkaian kegiatan HUT GBI dapat terlaksana. Ia berharap momentum perayaan HUT GBI semakin memperkuat pelayanan gereja sekaligus mendorong GBI untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
4: Kegiatan ulang tahun GBI yang ke-56 kali ini luar biasa karena kami membuat acara di depan plaza publik. Ini luar biasa. Oleh sebab itu, atas nama Ketua BPW Belu, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Pemda Belu yang telah mengizinkan kami untuk mengadakan acara hari ulang tahun GBI ke-56. Dalam di acara ulang tahun ke-56 ini, GBI semakin mantap, semakin maju dan selalu bekerjasama dengan pemerintah untuk memajukan kabupaten itu. Berkati.
1: Melalui perayaan HUT ke-56, BPW GBI Kabupaten Belu berharap semangat kebersamaan, kepedulian sosial dan kolaborasi dengan pemerintah dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian, kehadiran gereja tidak hanya dirasakan oleh jemaat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas di Kabupaten Belu. RRI Attambua, Feby Leolede melaporkan.

0: Personil Satgas Yon Arhanud 14 PWY kembali gagalkan penyelundupan 2 ton BBM di perbatasan Indonesia Timor Leste. Kami hadirkan laporan selengkapnya reporter Egy Araujo.
1: Personil Satgas Yon Arhanud 14 PWY terus gencar melakukan operasi di garis perbatasan Indonesia Timor Leste. Sejumlah operasi yang dilakukan selalu membuahkan hasil, atau ada saja sejumlah barang bukti yang diduga akan diselundupkan ke negara Timor Leste maupun sebaliknya dari negara Timor Leste ke Indonesia melalui jalur tikus di wilayah perbatasan berhasil diamankan. Komandan Satgas Yon Arhanud 14 PWY Letkol Arhanud Rudi Afrika Esos menjelaskan, selain ratusan liter BBM, ada pula pakaian bekas dan sejumlah barang berupa minuman ringan yang telah berhasil diamankan personil Satgas Yon Arhanud 14. Menjawab soal pemilik barang ilegal tersebut, Rudi Afrika mengatakan, rata-rata pemilik barang sudah melarikan diri sebelum personil Satgas tiba di lokasi.
2: Baik, ini seperti yang tadi sudah kita sampaikan, pada saat kita melaksanakan patroli atau ambus ini, kita berkoordinasi dengan Satgas Intel maupun Satgas Bais. Informasi yang kita terima, kemudian kita laksanakan patroli ataupun ambus. Nah, untuk sejauh ini, orang yang memiliki barang itu masih belum kita temukan. Jadi mereka sistemnya, kalau BBM itu dari Indonesia, mereka naruh dulu di pesisir sungai itu, ditaruh sama dia, kemudian dia memantau situasi. Kemudian kalau misalnya mereka melihat kita, itu mereka langsung hilang. Kayak tadi malam, mereka akan memindahkan BBM ini dari Indonesia ke Timor Leste itu dengan menggunakan perahu. Pada saat mereka akan menaikkan ke atas perahu, kemudian mereka melihat pergerakan kita, itu langsung lari. Kita sudah sempat mengejar sampai anggota kami sudah sempat masuk ke sungai tersebut. Namun mungkin karena belum mengenal medan ataupun mereka lebih dulu mengetahui kita, akhirnya kita belum berhasil untuk menangkap mereka.
1: Rudi Afrika menghimbau agar masyarakat tidak boleh melakukan kegiatan ilegal di perbatasan. Dirinya memastikan bahwa jika ada oknum yang tertangkap, maka pihaknya akan bertindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.
0: Bupati Malaka, Dr. Stefanus Bria Seran MPH, secara resmi melantik Aloysius Wierang sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Malaka menggantikan penjabat lama Ferdinand Unmuti. Laporan Anos.
3: Bupati Malaka Stefanus Bria Seran secara resmi melantik Aloysius Wierang sebagai penjabat sekretaris daerah Sekda Kabupaten Malaka pada Jumat 9 Oktober 2026. Aloysius Wierang ditunjuk bupati sebagai penjabat Sekda Malaka menggantikan Ferdinand Unmuti, penjabat definitif lama yang sebelumnya menjabat selama 4 tahun. Prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan penjabat Sekda Malaka berlangsung sekitar pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah di Rumah Jabatan Bupati Malaka di Hatimu, Kecamatan Weliman. Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Malaka, Henry Milki Simu, pejabat sekretaris daerah lama Ferdinand Unmuti, dan semua pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, Wakapolres, para camat, dan rohaniwan.
4: Saya, Stefanus Bria Sera, Bupati Malaka, dengan ini secara resmi melantik Saudara Aloysius Wierang, Sarjana Hukum Magister Manajemen NIP 1973-0301 1999-03-1009 sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka.
3: Dalam sambutannya, Bupati Malaka menegaskan pelantikan penjabat Sekda Malaka sudah sesuai regulasi yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Perpres Nomor 3 Tahun 2018, Bupati atau Wali Kota segera menunjuk satu orang pejabat tinggi pratama untuk diangkat menjadi penjabat Sekda. Bupati juga mengatakan bahwa proses tersebut sudah dilaksanakan dan setelah mendapat persetujuan gubernur, maka surat keputusan segera ditetapkan paling lama 5 hari.
4: Jadi surat gubernurnya kita terima tanggal 6, tanggal 9 ini, tanggal 8 ditetapkan, dan tanggal 9 kita lantik. Dengan masa tugasnya 3 bulan. Jadi kalau kekosongan jabatan, itu tugas pejabat itu 3 bulan maksimal. Tapi kalau sekretaris daerah definitif itu berhalangan melaksanakan tugasnya, maka penjabat itu 6 bulan. Jadi ini kasus kita 3 bulan. Dan tugasnya sekretaris daerah yang penjabat sekretaris daerah Kabupaten Melaka yang dilantik sore hari ini adalah satu, melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang sekretaris daerah di Kabupaten Melaka dengan masa jabatan 3 bulan. Itu tugas pertama.
3: Selain melaksanakan tugas-tugas sebagai sekretaris daerah di Kabupaten Melaka, Bupati Melaka juga meminta penjabat Sekda Melaka segera melaksanakan proses pengangkatan sekretaris daerah definitif selama masa tugas 3 bulan. Sementara itu, penjabat definitif Sekda yang lama, Ferdinand Unmuti, kembali dimutasi menjadi staf ahli bupati. Kontributor Melaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan milisi Houthi tampaknya menjadikan bandara sebagai sasaran empuk. Hal ini dilakukan untuk menyerang Arab Saudi. Dalam seminggu terakhir, Houthi setidaknya telah 3 kali menyerang Bandara Internasional King Khalid dan menyebabkan 8 orang tewas. Selain itu, yang terbaru, serangan Houthi ke Bandara Internasional King Khalid di Riyadh menyebabkan 12 orang tewas dan sekitar 309 orang terluka. Sementara KBRI Riyadh melaporkan hingga saat ini belum ada laporan WNI yang menjadi korban ataupun berdampak dari serangan pada Sabtu 10 Oktober 2026 itu. Namun, pemerintah Indonesia memastikan telah menyiapkan rencana kontingensi menyusul meningkatnya eskalasi konflik Houthi dan Arab Saudi, dan adapun jumlah WNI yang saat ini berada di Arab Saudi mencapai 600 ribu orang. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Himpunan Kerukunan Yetani Indonesia Permuda Petani Semangka TTU masuk dapur MBG sebagai sebuah indie report.
5: Kita pada prinsipnya HKTI siap untuk berkolaborasi bersama dan kita akan mendukung.
6: Dalam semangka sudah kami jalani dan hasilnya seperti ini, namun ada beberapa kendala yang kami alami di lapangan.
7: Target kita HKTI, kita mau setiap kecamatan itu ada satu, misalnya satu atau dua saja jenis-jenis holtikultura yang mau kita kembangkan.
8: Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Timur Tengah Utara hadir di kebun kelompok tani tunas muda Desa Manamas yang menanam semangka, pepaya dan sayuran brokoli supaya mengawal penyerapan produk lokal ke program makan bergizi gratis. Hal ini selaras dengan arahan pusat agar program MBG wajib memberdayakan petani lokal sehingga dampak ekonominya dirasakan masyarakat kecil TTU. Ketua Dewan Pimpinan Cabang HKTI TTU, Kristo Haki, saat berada di lokasi kebun semangka menyampaikan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan kelompok tani tunas muda di Desa Manamas, Benus dan Karang Taruna guna menanam semangka pada lahan seluas 50 are. Dari luas lahan tersebut, para petani mampu menanam semangka sebanyak 6.000 pohon. Dengan jumlah yang ada, buah semangka yang dipanen mencapai 1,5 ton dan langsung terserap ke dapur-dapur SPPG sebanyak 5 unit yang sudah terkoordinasi.
5: Dan ini keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, terutama akses jalan, kultivator dan juga bibit. Kita pada prinsipnya HKTI siap untuk berkolaborasi bersama dan kita akan mendukung. Tadi permintaan untuk bisa mengangkat air dari bawah naik ke pekarangan, ke kebun, dan itu juga sudah dijawab oleh Pak Ketua Ketimker Kabupaten Timur Tengah Utara untuk mengusulkan melalui Ibanper ke Kementerian Pertanian, dan itu sudah terjawab. Tahun depan mungkin bisa sudah terjawab karena diisi melalui form Ibanper. Kemudian akses jalan yang masuk ke wilayah kebun ini, kami akan koordinasi dengan Kepala Desa Maknamas, Bapak Desa. Mereka kalau ada anggaran untuk operasional alat berat dan juga mobilisasi alat, kami HKTI siap untuk menanggung biaya pengolahan di akses jalannya.
8: Satunya lagi Pak Ketua, tadi soal pengeluaran mereka terkait dengan kultivator, karena di sini tanahnya berbatu dan keras, mungkin seperti apa?
5: Oh ya baik, terkait dengan kultivator, kebetulan HKTI sekarang punya 2 unit kultivator yang sudah ready. Kita akan kasih pinjam pakai. Kita tidak memberikan hibah, tetapi kita akan memberikan pinjam pakai setelah mereka pakai, dan kita akan berikan lagi ke kelompok-kelompok lain yang membutuhkan untuk pengolahan dengan alat tersebut. Tetapi kita di HKTI juga, kita ada bibit yang dimana kita super bibit yang langsung nanti hasil itu disuplai ke dapur-dapur MBG yang ada di wilayah terdekat. Bahkan di wilayah Kabupaten TTU juga kita akan bekerja sama dengan unsur pemerintah daerah, dalam hari ini Satgas MBG, untuk kita berkolaborasi bersama sehingga semua hasil pertanian yang ada di kelompok di wilayah sini atau di wilayah manapun yang kita dampingi harus bisa diserap di seluruh dapur yang ada di Kabupaten TTU.
8: Sementara Ketua Kelompok Tunas Muda Desa Maknamas, Servas Tene, menyampaikan bahwa ia dan anggota kelompoknya sangat membutuhkan air, sehingga ia berharap HKTI, TTU, dan pemerintah daerah supaya memperbaiki sumber mata air di Desa Maknamas, karena saat ini embung di mata air tersebut sudah retak beberapa titik, dan debit air juga tidak sampai pada lahan mereka. Ia bersama anggota kelompoknya berharap HKTI dan pemerintah daerah memberikan solusi bagi mereka sebagai petani dengan menyediakan tandon air yang berukuran besar ataupun pipa perlon, sehingga masyarakat bisa langsung mengambil air di sumber air dan mengalirkan ke area pertanian organik yang mereka kembangkan.
6: Program Semangka sudah kami jalani dan hasilnya seperti ini, namun ada beberapa kendala yang kami alami di lapangan. Yang pertama terkait saluran air dari sumber. Kalau boleh salurannya diservis, atau kalau tidak direhab, kami butuh sejenis purify atau paralon untuk kami bisa langsung dari sumbernya itu dalam pipa, menghindari rembesan sepanjang dari sumbernya. Karena yang kita alami selama ini sudah hampir 5 sak Bapak, semen saya bawa dari kampung dan kita rehab di setiap siku saluran karena ada retak di setiap siku saluran sehingga kita harus rehab.
9: Nah, harapan saya kalau memang dari dinas atau dari organisasi yang punya ini bisa bantu kita. Kami petani siap. Kita siap, kita punya semangat, hanya itu kita keterbatasan serangan.
8: Senada dengan itu, Sekretaris Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Cabang Kabupaten Timur Tengah Utara, Retno Sila, menganjurkan langkah strategis bagi para petani untuk membangun ekosistem pangan lokal yang berkelanjutan. Caranya adalah petani pada setiap kecamatan dianjurkan menanam 2 jenis sayuran unggul supaya dipasok ke dapur SPPG untuk mendukung program MBG. Bahkan sebelum panen sayuran juga, para petani perlu berkomunikasi dengan SPPG sehingga semua sayuran yang diproduksi petani langsung terserap dan tidak boleh ada sayuran yang tidak terjual.
7: Sebenarnya kalau target kita HKTI, kita mau setiap kecamatan itu ada satu, misalnya satu atau dua saja jenis-jenis kultikultura yang mau kita kembangkan. Misalnya kalau di Evan itu cocok saja dengan misalnya sayur putih atau sayur picai, kita mau fokus di sana sih. Terus kalau di sini misalnya semangka, kita fokus di sini semangka. Top dapur-dapur apa para pemilik dapur pengusaha ini kan kita sudah komunikasi dan dapurnya siap, sehingga misalnya dari yang HKTI fasilitasi, HKTI damping ini bisa akses pasarnya langsung ke para pemilik dapur. Jadi kita mau ada
10: semacam kayak di satu kecamatan lah, ada satu jenis, satu dua jenis fokus, sehingga kita disesuaikan dengan kondisi dan
11: topografi,
10: ya, topografi di setiap kecamatan.
12: Nah, mungkin untuk sejauh ini kita sudah berkeliling berapa kecamatan dan di desa mana saja itu?
10: Kalau yang kita sudah fasilitasi ini sebenarnya ada beberapa desa. Yang baru kita lakukan panen ini baru di dua desa, Desa Impatia dan Desa Manamas. Ya, yang walaupun anggota kelompoknya ada yang dari Desa Binus.
12: Cep. Nah, untuk desa lain itu apa? Yang kita kembangkan itu apa?
10: Ada di Desa Setap itu tadi ada adik ini ketua kelompoknya, dia lagi fokus dua jenis bibit sayur saja sesuai dengan anjuran AKTI setelah berkonsultasi dengan para pengusaha dapur SPPG. Jadi beliau nanti fokus dua sayur picai dan
13: pakcoy
10: dan sayur kucing.
12: Okay.
10: Terus ada di Sekon, ada di Mobesi.
12: Kalau kita Sekon apa?
10: Itu kemarin semua masih fokus semangka. Okay. Ya.
12: Kalau Desa Mobesi?
10: Desa Mobesi juga sama.
12: Instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam program makan bergizi gratis adalah pemberdayaan petani lokal sehingga dampak ekonomi program MBG dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil. Sinergi antara pemerintah, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, teknologi, dan kesejahteraan petani lokal adalah harga mati yang harus segera diwujudkan demi masa depan pertanian Indonesia yang lebih tangguh. Demikian laporan mendalam produksi Radio Tambua kali ini dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Stas Posal melaporkan.

Pendengar, sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, kami kembali sampaikan topik pokok berita. Bupati Melaka Stefanus Briasera secara resmi melantik Aloysius Wirang sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Melaka menggantikan pejabat lama Ferdinand Unmuti. Personil Satgas John Arhanud 14 PWY kembali menggagalkan penyeludupan 2 ton BBM di perbatasan Indonesia Timor Leste. Saya Bimo, wakili tim satgas bertugas. Terima kasih. Selamat pagi.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor Pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan kita hingga di saat ini di pukul 6:47 pendengar. Terima kasih juga sudah mengikuti penyampaian warta berita dari program 1 RRI Atambua. Semoga informasinya dapat bermanfaat bagi kita, dapat menjadi pengetahuan baru terkait dengan informasi-informasi seputar wilayah Nusa Tenggara Timur, wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya. Pendengar, kami kembali menyapa Anda dalam program Alor Pagi di hari ini bersama saya Monica Lanmai, tentunya yang akan menemani dan memberikan berbagai informasi yang menginspirasi dan juga mengedukasi di pagi hari ini, serta lagu-lagu pilihan yang akan kami terus hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, mengawali lanjutan siaran dalam program Alor Pagi, kita akan dihibur beberapa lagu untuk menemani aktivitas pendengar di pagi hari ini dalam berbagai aktivitas ya. Mempersiapkan diri untuk menjalani aktivitas hari ini, pergi ke kantor, ke kebun, ke pasar, ke sekolah dan lain-lain, mempersiapkan sarapan untuk keluarga. Dan ada juga kemungkinan masih nyaman ya dengan tempat tidur atau selimut. Oke, lagu pertama dari Isyana Saraswati dan juga Gamay L, Terpesona. Lagu pertama kami hadirkan untuk Anda. Semoga hari ini Anda dibuat terpesona dengan segala berkat-berkat yang akan Anda terima atau segala aktivitas yang Anda jalani di pagi hari ini.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Satu informasi untuk menjawab setiap pertanyaan masyarakat terkait dengan fenomena kabut asap yang sudah terjadi beberapa hari di wilayah Kabupaten Alor. Pendengar, stasiun meteorologi kelas 3 Mali Alor BMKG mengeluarkan siaran pers pada 12 Oktober 2026 berisi imbauan waspada terhadap fenomena udara kabur dan potensi asap di wilayah Kabupaten Alor. Poin utama dari siaran pers BMKG Mali pada tanggal 12 kemarin, yaitu yang pertama, periode kejadian fenomena kabut asap ini teramati sejak 8 Oktober 2026 hingga 12 Oktober 2026 di sekitar Bandara Mali dan wilayah Kabupaten Alor. Kondisi jarak pandang umumnya tercatat sekitar 5.000 meter pada beberapa waktu pengamatan. Pada 12 Oktober 2026 pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah,

Oke, pendengar, pada 12 Oktober pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah tercatat 6.000 meter asap di area pendekatan pesawat. Pada 12 Oktober 2026 pukul 11.30 hingga pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah tercatat 5.000 meter udara kabut. Hasil analisis dan juga pemantauan pendengar berdasarkan laporan cuaca penerbangan atau METAR

konsentrasi tinggi. Kelompok yang harus lebih waspada meliputi bayi dan anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita gangguan pernapasan atau penyakit jantung. Dan berikutnya pendengar, transportasi, penurunan jarak pandang juga perlu diantisipasi oleh operator dan pengguna moda transportasi darat, laut, dan udara, khususnya aktivitas penerbangan di Bandara Mali. Saran untuk masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kondisi udara berasap, menggunakan masker yang sesuai untuk beraktivitas di luar, tidak melakukan pembakaran terbuka, selalu memantau informasi cuaca resmi di Stasiun Meteorologi Mali atau aplikasi Info BMKG. Tetap menjaga kesehatan dan keselamatan, dan tetap waspada. Salam sehat untuk kita semua.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Alor, pagi ini.

Peringkat Kejaksaan Tinggi atau Kejati Nusa Tenggara Timur meluncing program revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 melalui peluncuran aplikasi Si Pendekar atau Sistem Informasi Pengamanan dan Deteksi Dini Kegiatan Revitalisasi Sekolah di Nusa Tenggara Timur pada Senin 12 Oktober 2026 di Kupang. Peluncuran aplikasi Si Pendekar diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pengamanan dan deteksi dini terhadap potensi persoalan dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah di Nusa Tenggara Timur. Melalui pengawalan dan yang terkoordinasi pemerintah daerah, pihak sekolah, panitia pembangunan, dan juga instansi terkait diharapkan mampu mengantisipasi kendala sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian pekerjaan. Kejati NTT Rok Ari Wibowo menegaskan bahwa pengawalan diperlukan untuk memastikan pembangunan dan rehabilitasi sekolah berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, serta menghasilkan sarana pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Pendengar, Rok Ari Wibowo juga menyoroti sejumlah potensi kerawanan yang dapat menghambat pelaksanaan revitalisasi sekolah di Nusa Tenggara Timur. Beberapa persoalan yang perlu diantisipasi, tantangan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena program revitalisasi mencakup pembangunan dan rehabilitasi gedung, penguatan sarana bangunan, penataan lingkungan sekolah, hingga penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran.

0: Hai cantik. Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.
1: ...97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan fenomena HJ yang terjadi di Kupang disebabkan oleh karhutla. Kebakaran di wilayah Papua dan Maluku bagian selatan menyebabkan kondisi udara dan langit tampak kabur beberapa hari terakhir. Siti Nenotek menjelaskan bahwa fenomena udara kabur yang terjadi di kota Kupang dan sekitarnya masih dalam kondisi aman. Berdasarkan hasil pemantauan stasiun meteorologi kelas 1 El Tari Kupang, kekaburan udara yang terjadi tidak memengaruhi jarak pandang penerbangan. Menurut Siti, kecepatan angin yang rendah di wilayah Nusa Tenggara Timur menyebabkan asap kebakaran hutan dan lahan bertahan lebih lama. Dikatakan juga kondisi ini terjadi akibat adanya lapisan inversi pada ketinggian 2,8 hingga 3,8 km sehingga asap tertahan di wilayah kota Kupang. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 El Tari Kupang juga menghimbau agar masyarakat menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini Nusa Tenggara Timur memasuki puncak musim kemarau dan menyebabkan vegetasi pada sejumlah wilayah mudah terbakar.

0: Pendengar, perkembangan prediksi cuaca pada hari ini Selasa 13 Oktober 2026 dari BMKG Stasiun Meteorologi Eltari Kupang memprediksi cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur umumnya didominasi kondisi cerah hingga berawan tebal. Masyarakat juga dihimbau mewaspadai potensi kabut di sejumlah wilayah terutama Soe, Borong, dan juga Ruteng. Perkirawan cuaca Nanik Tresnawati di Kupang pada Senin kemarin menjelaskan bahwa pada pagi hari kondisi cuaca di Nusa Tenggara Timur diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca umumnya cerah hingga berawan. Pendengar, memasuki malam hari, kondisi cuaca juga diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Kondisi serupa juga berlanjut pada dini hari, sehingga masyarakat diharapkan tetap memperhatikan perkembangan cuaca saat melakukan aktivitas, terutama pada malam hingga pagi hari. Nanik juga mengatakan, pendengar, terdapat potensi kabut di beberapa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Potensi kabut di wilayah Soe, Borong, dan juga Ruteng. Dan untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum diperkirakan berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius. Dan di wilayah Manggarai, Ngada, dan juga sebagian daerah dataran tinggi di wilayah lainnya memiliki suhu yang lebih rendah, yaitu berkisar antara 14 hingga 28 derajat Celcius.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aku.
1: Oke, pendengar RRI, sudah kami hadirkan lagu-lagu serta informasi di ruang dengar Anda mulai dari pukul 5 hingga saat ini. Kita di pukul 7 lebih 59 menit, dan sesaat lagi kita di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda pendengar untuk kita sama-sama ikuti bersama penyampaian warta berita dari programa 3 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali hadir untuk Anda dalam program Alor Pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyeludupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz.